0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang kan kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya, karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
6: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
7: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
2: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
8: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
7: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
11: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
11: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
10: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
11: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
12: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, Semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali ke Kendarikat. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
11: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
9: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
13: Ada lima.
9: Ada lima, ya tadi sudah saya sampaikan.
11: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
14: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
11: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
15: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
16: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
17: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sumenep pagi ini, Sumenep pagi ini.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya informasikan untuk dialog Sumenep Menyapa pukul 8.15 nanti akan membahas tentang dampak angin kencang terhadap pelayaran dan akan menghadirkan narasumber Ari Wijayanto, Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep, serta Muhammad Nurullah, Kepala Cabang Kalianget PT Pelayaran Sakti Inti Makmur dan juga pengelola kapal cepat ekspres Bahari, nanti bersama presenter Imam Mukhlis ya. Baik pendengar, tentang dampak angin kencang terhadap keselamatan pelayaran. Jadi angin kencang ini merupakan salah satu faktor cuaca yang perlu diwaspadai dalam aktivitas pelayaran, di mana kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi kenyamanan penumpang, tetapi juga dapat meningkatkan resiko kecelakaan, terutama bagi kapal kecil dan juga perahu nelayan. Tiupan angin dengan kecepatan tinggi ini dapat memicu terbentuknya gelombang laut yang lebih besar dan tidak beraturan, di mana gelombang tersebut berpotensi membuat kapal kehilangan keseimbangan, sulit dikendalikan, bahkan mengalami kemasukan air apabila kondisinya semakin buruk. Nah, bagi kapal penyeberangan dan juga kapal berukuran besar, angin kencang juga dapat mempengaruhi proses manuver ya pendengar, terutama ketika kapal hendak keluar atau masuk ke pelabuhan. Dorongan angin dari samping ini dapat membuat kapal bergeser dari jalur sehingga membutuhkan kemampuan navigasi dan juga pengendalian yang lebih baik. Nah, sementara bagi nelayan dan pengguna perahu kecil, dampaknya dapat lebih serius, di mana ukuran kapal yang relatif kecil membuatnya lebih mudah terombang-ambing oleh gelombang dan juga terdorong angin, sehingga resiko kapal terbalik atau mengalami kerusakan menjadi lebih tinggi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, bagi kapal penyeberangan dan juga kapal berukuran besar, angin kencang juga dapat mempengaruhi proses manuver, terutama ketika kapal hendak keluar atau masuk pelabuhan. Dorongan angin dari samping dapat membuat kapal bergeser dari jalur, sehingga ini membutuhkan kemampuan navigasi dan juga pengendalian yang lebih baik. Nah, sementara bagi nelayan dan juga pengguna perahu kecil, dampaknya dapat lebih serius. Ukuran kapal yang relatif kecil membuatnya lebih mudah terombang-ambing oleh gelombang dan terdorong angin, sehingga resiko kapal terbalik atau mengalami kerusakan menjadi lebih tinggi. Nah, karena itu pendengar, informasi cuaca menjadi bagian penting sebelum melakukan perjalanan laut. Nahkoda, operator kapal, dan nelayan juga perlu memperhatikan perakiraan cuaca, kecepatan angin, tinggi gelombang, serta peringatan dini dari instansi berwenang sebelum menentukan keberangkatan. Dan tentunya keselamatan harus menjadi prioritas ya, dibandingkan memaksakan perjalanan dalam kondisi cuaca yang buruk. Jika angin kencang disertai gelombang tinggi atau jarak pandang yang buruk, keberangkatan sebaiknya ditunda hingga kondisi laut dinyatakan lebih aman. Dan kewaspadaan seluruh pihak tentu menjadi kunci menjaga keselamatan pelayaran ya pendengar, dengan mematuhi informasi cuaca dan juga mengambil keputusan berdasarkan kondisi laut terkini, resiko kecelakaan dapat ditekan dan perjalanan laut dapat berlangsung lebih aman.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas ASA Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Actionate. Terus mengajak generasi muda belajar melalui praktik nyata. Kegiatan ini dipusatkan di Kebun Selada Taruna Tani Hydro Farm milik Kelompok Tani Cahaya Abadi Desa Talang, Kabupaten Sumenep. Setelah sebelumnya mendapat materi tentang krisis iklim, pengelolaan bank sampah, budidaya maggot dan lele, serta pembuatan ekoenzim dan ekobrik. Peserta kali ini dikenalkan dengan pertanian modern ramah lingkungan melalui budidaya hidroponik. Praktik hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadi Kusuma. Peserta mendapat pemahaman mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Tak hanya teori, perwakilan siswa dan guru dari 5 sekolah peserta yakni SMA N3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N-Gapura, SMK N1 Sumenep, dan MAN Sumenep juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Purwanto mengatakan pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan bahwa keterbatasan lahan maupun persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Sementara itu pendengar, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan atau SGMRP Pamekasan terus dimatangkan sebagai venue laga kandang Madura United menghadapi Persijap Jepara pada kompetisi Super League. Safety Security Officer atau SSO Madura United Sabto Wahyono mengatakan persiapan telah dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari administrasi, perizinan, sarana, dan juga prasarana stadion, hingga pengamanan pertandingan. Sebelumnya, pada 18 dan 19 Agustus 2026, pihaknya telah melaksanakan resesmen Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Kegiatan tersebut melibatkan pihak Ditpamofbid Polda Jawa Timur untuk melakukan penilaian terhadap kesiapan stadion termasuk aspek keselamatan dan keamanan. Selain memastikan kesiapan stadion, manajemen Madura United juga telah berkoordinasi dengan Polres Pamekasan terkait pengamanan seluruh pertandingan kandang yang akan digelar di wilayah hukum Polres Pamekasan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama harus terus berjalan dalam harmoni meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 dan pemirsa RRI Sumedap.net, dimanapun Anda berada. Saya Imam Muhlis kembali hadir menemani Anda dalam program Sumedap Menyapa edisi Senin 24 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, angin kencang dan kondisi gelombang tinggi tidak hanya berdampak terhadap aktivitas nelayan, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran pelayaran masyarakat menuju dan dari wilayah kepulauan. Karena itu, pada edisi Sumedap Menyapa pagi hari ini, kita mengangkat tema Dampak Angin Kencang Terhadap Pelayaran. Dan telah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita pagi ini. Yang pertama, ada Kepala BMKG Trunojoyo Sumedap, Ari Wijayanto. Dan narasumber kedua, nanti ada Kepala Cabang Kalianget PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, sekaligus pengelola kapal Cepat Ekspres Bahari, Muhammad Nurullah. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa untuk ikut berpartisipasi melalui telepon di 662317 atau di 665396, WhatsApp di 081-133-45101 maupun melalui live chat YouTube RRI.net. Dan kita sapa dulu yang pertama beliaunya, Pak Ari Wijayanto, Kepala BMKG Trunojoyo Sumedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar pagi ini, Pak?
2: Alhamdulillah, baik. Imam.
1: Ya, semoga Pak Ari dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Pak Ari, kondisi angin dan gelombang tentu menjadi perhatian masyarakat, khususnya pengguna transportasi laut. Pagi ini kita ingin mengetahui seperti apa kondisi cuaca dan perairan Sumedap serta dampaknya terhadap aktivitas pelayaran. Bagaimana cuaca dan angin di wilayah Sumedap sendiri, khususnya perairan pada beberapa hari terakhir ini, Pak Ari?
2: Iya, kita ini kan sudah memang posisi di angin timuran, Pak ya. Kata orang Madura, temoran.
1: Temoran.
2: Itu jadi memang angin bertiup dominan berdasarkan monsunalnya, klimatologisnya itu berdasarkan klimatologisnya bertiup dari benua Australia, arahnya dari benua Australia menuju ke Asia. Dan kita menyebutnya angin timuran. Angin timuran ini memang akan mencapai puncaknya di Agustus, saat ini Agustus September puncaknya. Nah, itu biasanya dia akan bertiup secara kencang di bulan-bulan tersebut. Karena seiring dengan puncak karena tarikan dari benua Asia itu, tekanan rendahnya di sana seperti itu, Pak Imam.
1: Iya. Kemudian seberapa kuat angin yang terjadi dan wilayah perairan mana saja yang perlu mendapat perhatian ini, Pak Ari?
2: Iya, kita sudah seminggu yang lalu kita sudah sinyalir bahwa akan terjadi peningkatan angin kencangnya. Kita sudah memprediksi bahwa bisa sampai 25 knot, bahkan sebetulnya bisa sampai 25, 26, 27, seperti itu. Nah, itu akan membawa dampak ke seluruh aspek sebetulnya ya, bukan hanya di perairan, di daratan juga orang bergerak pun juga akan sulit dengan angin yang kecepatan seperti itu. Karena kalau di knotnya dipindah atau dikonversikan menjadi kilometer per jam itu bisa sampai sekitar 50 kilometer per jam seperti itu.
1: Iya.
2: Itu tertingginya tentunya gitu yang kita sampaikan tertingginya. Angin kan tidak presisi seperti tidak konsisten seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi tertingginya seperti itu. Apalagi di lautan yang tidak ada penghalangnya sama sekali. Kalau di daratan mungkin masih bisa terhalang pohon, terhalang rumah, terhalang macam-macam. Kalau di laut ya bisa lebih dari terasa bisa lebih seperti itu gitu, Pak. Jika presisi dan kok persisten di situ, itu akan membangkitkan tinggi gelombang yang ada seperti itu, Pak Imam.
1: Iya. Kemudian untuk di perairan sendiri itu yang dilewati angin timuran itu di mana saja yang perlu diwaspadai, Pak Ari?
2: Iya, kalau kita berbicara dengan monsunal yang tadi saya sebutkan, itu berarti kita harus membacanya secara global, Pak ya. Secara global, jadi angin bertiup dari timur ke barat itu secara umum seperti itu. Tapi kalau melihat karakternya di Indonesia ini kan banyak laut-laut yang dikategorikan laut tertutup ya, seperti itu. Laut Jawa aja sebenarnya termasuk laut tertutup. Tapi dia besar kan. Jadi kadang-kadang para para aktivitas atau pelaut-pelaut itu mengatakan apa, Laut Jawa itu menjebak gitu. Di samping dia itu harusnya tertutup, tapi dia kedalamannya juga berbeda. Ada yang dalam, ada yang dangkal. Jadi cukup menyusahkan sebetulnya. Nah, apalagi di Sumenep ini. Sumenep ini bukan bukan satu dua pulau, bahkan lebih dari 100 kayaknya seperti itu. Nah, itu membuat karakter lokal yang sangat spesifik di wilayah Sumenep
1: Sebenarnya.
2: seperti itu, Pak Imam.
1: Kemudian untuk dengan kecepatan angin tadi berbanding lurus dengan tinggi gelombang, kira-kira sampai berapa meter gitu Pak Ari terkait dengan tinggi gelombang dengan kecepatan angin yang seperti ini di perairan?
2: Iya, kalau presisi terus-menerus, resisten di satu garis lurus itu akan namanya apa, pembangkit gelombang vet ya, namanya angin vet itu akan membangkitkan gelombang. Tapi kalau dia berubah-ubah arahnya itu agak-agak kecil untuk membangkitkan gelombang. Tapi kalau precision terus di misalnya barat terus saja, apa, ke arah barat terus, itu dia akan membangkitkan gelombang. Nah, sekarang ini kita nyalir memang berfluktuatif ya, berfluktuatif dari 0,25 sampai kemarin kita lihat itu sampai 1,5 meter gitu, Pak. Di kadang-kadang di Madura ini juga ada arus besarnya loh, juga dipengaruhi oleh gelombang yang datangnya kalau angin timuran itu malah cenderung dari Selat Madura. Nah, maaf, Selat Lombok yang energinya itu bisa bangkit kembali, timbul di wilayah kita yang agak meluas seperti itu. Seperti itu.
1: Iya. Dengan kondisi tersebut, apakah berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran menuju wilayah kepulauan maupun para nelayan atau masih aman itu Pak Ari?
2: Ya, nelayan ini kan sudah punya kearifan lokal ya, kearifan lokal dengan karena belajar dari orang tua, dari pengalaman, dari kondisi yang ada, itu kan kearifan lokal. Tapi jangan lupa bahwa itu tadi apa, kondisi yang ada itu kita harus layaknya menambah keilmuan kita bahwa ada faktor-faktor yang kadang-kadang katanya orang sekarang tuh di luar dari kebiasaan, sudah tidak seperti dulu lagi seperti itu. Nah, perlu kita berikan informasi. Nah, ini seperti ini terus-terus kita informasikan agar menjadi rujukan pengalaman tadi yang dimiliki, sehingga lebih lebih lebih waspada, karena nggak harus harus tidak bisa dipungkiri lagi, harus menjadi perhitungan bahwa angin yang kencang itu, walaupun mungkin gelombangnya tidak terlalu karena teredam oleh pulau, pulau itu bisa melindungi juga kan, di balik pulau bisa tidak terasa gelombangnya karena teredam tadi. Tapi angin yang kencang itu sangat mengganggu olah gerak kapal. Nah, itu perlu menjadi kewaspadaan kita. Jangan sampai terhempas atau tertahan oleh angin yang kencang itu membuat aktivitas pergerakan kapal itu juga menjadi terganggu seperti itu, Pak Imam.
1: Dari 0,25 sampai 1,5 itu mungkin untuk perahu nelayan tradisional bisa menimbulkan masalah yang cukup besar. Kalau untuk misalnya kapal penumpang, apakah juga sangat berpengaruh juga, Pak Ari?
2: Ya, tentunya kalau kalau ruang lingkupnya yang agak luas seperti itu kan, jika agak luas misalnya dari nyebrangan Selat Lombok terus menuju ke apa apa segitiga Bermudanya Indonesia atau Flores, itu arah ke Flores di sebelah apa sebelah baratnya Kangean mungkin, ya itu cukup terganggu oleh angin yang sekencang itu, dan jika presisi akan membangkitkan tinggi gelombang.
1: Tinggi gelombang.
2: Itu kapal kapal-kapal kecil, perahu-perahu ya cukup cukup harus menjadi kewaspadaan, bahkan kalau bisa menghentikan aktivitas di sana jika angin presisi kencang terus gitu akan mengganggu. Tapi kalau terlindungi oleh pulau-pulau yang kecil yang banyak itu ya mungkin masih
1: Ada penghalang gitu,
2: agak
1: Arya.
2: agak agak bisa terlindungi lah gitu.
1: Iya.
2: Dan gelombangnya mungkin juga akan teredam seperti itu.
1: Kemudian dalam kondisi seperti ini, apa yang perlu diperhatikan oleh operator maupun nahoda sebelum memutuskan kapal berlayar ini, Pak Ari?
2: Iya, tentunya kita berharap tetap masyarakat mendapat rujukan awal ya dari BMKG untuk mendapatkan informasi yang ada. Nah, termasuk bukan hanya angin aja ya, jadi potensi pertumbuhan awan. Kadang-kadang kondisi seperti ini kan teredam oleh adanya awan ya, karena awan sendiri itu diproses melalui pemanasan suhu muka laut kan. Harapannya dengan adanya awan ini kan juga meredam angin yang cukup kencang seperti itu. Dan
1: Iya.
2: moga-moga tidak sampai menimbulkan hujan ya. Tapi tentunya hujan-hujan lokal memang sangat lokal itu masih bisa terjadi, karena memang harus disadari bahwa masyarakat ini harus disadari bahwa Indonesia ya banyak airnya, berlimpah air. Karena hujan sepanjang tahun, memang rumusnya seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi bukan berarti musim kemarau tidak ada hujan, nah itu perlu dipahami. Karena Indonesia ya rumusnya sepanjang tahun akan mendapatkan hujan, dan sepanjang tahun akan mendapatkan sinar matahari. Keuntungan dan kelebihannya kan
1: Kelebihan.
2: di situ, Pak Anu Wainan.
1: Iya.
2: Jadi harus dipahami, jika apa tinggal potensinya aja, gangguannya ada enggak gitu. Kalau memang normal dengan tarikan yang ada, tentunya harapannya musim kemarau memang tidak ada hujan seperti itu. Tapi bukan berarti karena memang udah banyak airnya, banyak pulaunya, memang seperti itu. Nah,
1: Iya.
2: kembali lagi ke tadi, harapannya awan ini juga bisa membantu meredam angin yang
1: Kencang gitu.
2: cukup kencang tadi
1: Iya.
2: itu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak mesti harus apa 25 knot terus ya, gitu. Pada kondisi-kondisi tertentu,
1: Fluktuatif
2: jika
1: ya.
2: energinya akan melemah, anginnya bisa juga berkurang seperti itu, Pak Imam.
1: Iya. Terkait dengan angin kencang juga tidak berbahaya ya, kalau terus-terus di daratan juga seperti yang terjadi potensi kebakaran mungkin yang kayak di Kalimantan gitu, Pak Ari.
2: Iya, ini yang memang angin kencang ini kan kita udah sampaikan terus-menerus, baik termasuk melalui RRI ya, kita gencar sekali bahwa potensi kebakaran, potensi bahaya lainnya, pohon tumbang apa itu melalui angin kencang ini kan sudah kita bahkan kita blow up ya, supaya masyarakat nih betul-betul menjadi rujukan, menjadi kewaspadaan, bisa mitigasi sebetulnya dengan kondisi yang ada gitu, lingkungan kita masing-masing dalam beraktivitas itu kan harus menjadi rujukan utama untuk membekali masyarakat agar aman dan sejahtera seperti itu.
1: Kemudian apa ini indikator cuaca yang harus menjadi perhatian utama bagi masyarakat sebelum melakukan aktivitas di laut, Pak Ari?
2: Iya, ya pertama-tama tentunya kita harus mendapatkan informasi cuaca yang tepat, terus kemudian kita juga melihat kondisi yang ada, terus juga padukan dengan kearifan lokal dan kondisi tentunya perahu, tentunya kondisi yang kendaraan yang kita mau pakai itu, jadi sesuai enggak dengan kemampuan kendaraan ini atau perahu kita dengan angin yang begitu kencangnya, dengan tinggi gelombang yang ada, potensi tinggi gelombang yang ada seperti itu, baik.
1: Iya. BMKG tentu terus melakukan pemantauan bagaimana mekanisme penyampaian informasi ketika ada potensi cuaca yang membahayakan pelayaran, terutama tiba-tiba begitu, Pak Ari.
2: Iya, betul. Kami terus menyampaikan, menginformasikan fluktuasi fluktuasi yang ada dengan harapannya masyarakat juga tetap waspada seperti itu, Aiman.
1: Iya. Untuk mekanisme penyampaiannya, selain mungkin dari pengumuman via media atau seperti apa mungkin yang diakses masyarakat agar terus memantau BMKG dan mengetahui ketika ada hal misalnya secara tiba-tiba yang perlu diinformasikan, Pak Ari?
2: Iya, kami tentunya mengandalkan RRI dalam hal ini ya, media mainstreamnya, kemudian kita juga WhatsApp yang lebih populer, terus kemudian kita link, masyarakat bisa mengakses dan kita memberikan link-link yang ada, terus kita juga ada web yang kita miliki di Stasiun Meteorologi Trunojoyo ini juga bisa diakses, dan masyarakat tentunya harus kita ini kan kita berikan pengetahuan agar bisa membaca baca kondisi cuaca yang ada gitu secara langsung. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa awan itu terus kemudian angin memang kelihatan kalau peningkatan angin yang cukup signifikan apalagi di bulan-bulan seperti ini harus menjadi rujukan utama seperti itu. Nanti ya kita lambat laun kita juga akan mengedukasi masyarakat tentang memahami tentang awan seperti itu, awan-awan yang potensi-potensi untuk apa, menimbulkan atau meredam bahkan seperti itu. Sebetulnya masyarakat paham sebetulnya Pak Imam, kondisi awan yang bagaimana itu yang bukan harus awan misalnya maaf awan sibi gitu, awan gelap bukan mesti harus ini akan membahayakan tidak. Mereka paham juga sebetulnya kalau awan tuh walaupun gelap tapi kalau layer itu cenderung dia bisa meredam angin dan gelombang seperti itu Pak Imam.
1: Okay.
2: Mereka udah paham. Nah itu alhamdulillah nanti kita bisa padukan semua itu sehingga masyarakat bisa lebih,
1: lebih paham.
2: Aman dan nyaman dalam beraktivitas seperti itu.
1: Iya, Pak Ari terakhir karena waktu juga terbatas, apa pesan BMKG kepada masyarakat Sumenep khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut menghadapi kondisi yang kencang dan gelombang tinggi ini Pak Ari?
2: Ya, diharapkan masyarakat tetap mendapatkan informasi cuaca dari kami sebagai bekal. Kemudian juga terus jangan lupa kalau memang kondisi anginnya masih kencang dan gelombang masih tinggi, jangan memaksakan diri, bisa melakukan maintenance kapal, juga memperbaiki kondisi kapal lah agar ke depannya dalam beraktivitas lebih aman dan terus melihat kondisi yang ada, mengamati, dan kearifan lokal itu cukup membantu karena memang agar masyarakat bisa mensiasati dalam beraktivitas menyesuaikan dengan hal yang ada, cuaca yang ada, sehingga tetap mendapatkan penghasilan dengan tidak mengesampingkan atau meremehkan dengan kondisi yang ada. Jadi tetap berpenghasilan dan tetap aman dan selamat dan nyaman seperti itu, Pak.
1: Si, oke. Terima kasih banyak informasinya dan penjelasannya pagi ini. Tentunya informasi dari BMKG sangat penting bagi masyarakat, khususnya para pengguna transportasi laut, agar bisa menentukan langkah yang tepat dan tetap mengutamakan keselamatan. Semoga kondisi cuaca segera membaik dan aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan dengan aman. Terima kasih, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Mas Imam.
1: Siap, amin. Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini kita akan berbincang dengan Kepala Cabang Kalianget PT Pelayaran Sakti Inti Makmur sekaligus pengelola kapal cepat ekspres Bahari Muhammad Nurullah mengenai dampak angin kencang terhadap operasional pelayaran dan pelayanan kepada penumpang. Tetap di Sumenep Menyapa hanya di Persatuan Sumenep dan RRI Sumenep.net.
0: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RR Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Apa gila, Papi? Devi, enak banget jalan.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2.
7: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Sumenep menyapa.
2: Pendengar dan pemirsa, saat ini telah bergabung bersama kita Kepala Cabang Kalianget PT Pelayaran Sakti Inti Makmur sekaligus pengelola kapal cepat ekspres Bahari, Muhammad Nurullah. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Nurul.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Imam.
2: Iya, kabar baik hari ini, Mas Nurul?
3: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
2: Iya. Saya manggilnya benar ya, Mas Nurul ya?
3: Ya, benar, Pak Imam.
2: Terima kasih telah meluangkan waktu hadir di program Sumenep Menyapa. Mas Nurul, kita ketahui bersama bahwa kondisi angin kencang dan gelombang tinggi dapat berpengaruh langsung terhadap operasional kapal. Karena itu pagi ini kami ingin mengetahui bagaimana kondisi pelayaran dari sisi operator. Mas Nurul, bagaimana kondisi operasional pelayaran kapal cepat ekspres Bahari dalam beberapa hari terakhir dengan kondisi angin kencang ini?
3: Iya, Pak Imam. Mohon izin untuk ekspres Bahari sendiri pada saat ini dengan kondisi cuaca ada beberapa pekan kita ada off karena kondisi cuaca.
2: Iya.
3: Terkait dari kondisi cuaca sendiri, kami juga melakukan update dari informasi BMKG.
2: BMKG.
3: Di mana itu sebagai dasar keamanan dan keselamatan pelayaran sendiri. Jadi kami tetap mewaspadai kondisi cuaca yang terupdate dari informasi BMKG serta kita melihat kondisi cuaca di lapangan.
2: Iya.
3: Oleh karena itu kita lalu mewaspadai akan bahayanya terjadi faktor yang tidak diinginkan pada saat pelayaran.
2: Iya. Kalau cuaca normal, jadwal pelayaran sendiri itu dalam satu minggu atau satu hari bisa berapa kali, Mas Nurul? Otomatis kan juga terdampak ya dengan adanya kondisi cuaca seperti ini.
3: Betul, betul Pak Ari. Untuk ini jadwal operasional kita sendiri itu dalam satu minggu itu ada 3 kali trip PP. Nah, pada saat ini karena kondisi memasuki kondisi cuaca yang kurang bersahabat, jadi jadwal memang terdampak gitu.
2: Kalau 3 trip itu biasanya kemana saja kapal ekspres Bahari melayani, Mas Nurul?
3: Untuk kapal ekspres Bahari sendiri yang ada di Kalianget, sementara kami melayani rute Kalianget Kangean.
2: PP ya?
3: PP.
2: Oke. Terus ketika kondisi laut dinilai tidak aman, bagaimana prosedur yang diterapkan pihak operator sebelum kapal diberangkatkan ini, Mas Nurul?
3: Untuk kami sendiri, sebelum melakukan keberangkatan kapal, kita kan selalu koordinasi dengan beberapa instansi, baik itu KSOP ataupun BMKG sendiri.

0: update-update cuaca terbaru di beberapa perairan yang akan kita lewati. Seperti itu.
1: Kemudian bagaimana respon dari penumpang ketika terjadi penundaan atau perubahan jadwal akibat kondisi cuaca, Mas Nurul?
0: Untuk respon penumpang sendiri mungkin karena mayoritas masyarakat kepulauan itu juga memahami tentang masuknya bulan
1: Agustus gitu ya.
0: Agustus yang notabene cuaca kurang bersahabat, jadi calon penumpang juga memahami tentang dampak-dampak serta tertundanya kapal itu untuk ataupun berdasarkan keamanan ataupun keselamatan pelayaran.
1: Pelayaran ya. Dari sisi operator sendiri, apa tantangan terbesar ketika harus menghadapi kondisi angin kencang dan gelombang tinggi, Mas Nurul?
0: Untuk kami sendiri, kami tetap mewaspadai, Pak Imam. Jadi kita selalu melihat kondisi cuaca bila memang dianggap masih cukup baik, karena kita kan juga mengamati perairan-perairan yang akan dilewati ataupun dilalui kapal, maka ketika kondisi cuaca sudah kurang baik, kita tentu menginformasikan
1: Terlebih dahulu begitu ya. Dan Mas Nurul, ketika misalnya sudah berlayar, berangkat, namun kemudian tiba-tiba terjadi apa? Tidak di, apa, di luar dari prediksi, angin kencang dan sebagainya. Nah, bagaimana pihak operator memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal ketika kondisi cuaca mulai memburuk di pas lagi berlayar? Di luar prediksi begitu, Mas Nurul.
0: Baik. Untuk itu, Pak Imam, kita sebelum keberangkatan kapal, kita ada briefing keberangkatan bersama ABK, anak buah kapal, membahas terkait kondisi cuaca di lapangan. Bila mana memang terjadi kondisi cuaca yang tak terduga ataupun tidak terprediksi, di luar prediksi BMKG, maka nahkoda itu mempunyai hak ataupun tanggung jawab baik menyisir ke pulau ataupun kembali ke pelabuhan asal.
1: Terutama juga menjaga agar tidak terjadi kepanikan begitu, Mas Nurul ya, di dalam kapal sendiri.
0: Betul, Pak.
1: Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sejauh ini pengalaman yang paling berkesan dan tidak terlupakan ketika menghadapi kondisi cuaca tidak bersahabat begitu, Mas Nurul.
0: Baik, pada saat itu kami pernah terjadi kondisi cuaca yang tidak diduga. Itu keberangkatan kapal dari Kangean. Pada saat itu kita sudah 1 jam dari perjalanan dari Kangean menuju Kalianget, ternyata kondisi cuaca tiba-tiba cukup ekstrim.
1: Waduh.
0: Di mana padahal pada saat itu prediksi cuaca BMKG itu menyatakan aman. Nah, itu yang perlu kita waspadai sekali. Maka selaku nakoda yang membawa kapal berinisiatif memutar balik kapal ke pelabuhan asal.
1: Seperti itu.
0: Karena memang cukup ekstrim pada saat itu gelombang di lapangan, begitupun angin, maka kita memikirkan beberapa dampak-dampak yang akan terjadi, di mana kita juga di situ ada banyak penumpang.
1: Yeah.
0: Kurang lebih kita membawa 350 penumpang. Oleh karena itu kita memutuskan untuk kembali dan menunda jadwal keberangkatan. Begitu Pak Imam.
1: Soalnya saya juga pernah mengalami juga di hal seperti itu, Mas Rul, ketika liputan ke pulau. Dari sini dinyatakan aman, dan di tengah perjalanan ombak sampai hampir 4 meter. Dan kebetulan waktu itu kita juga bersama dengan membawa soal ujian untuk tingkat sekolah dasar. Sehingga, betul, apa namanya, ombak itu masuk sampai membasahi ke dalam kapal gitu. Paniknya luar biasa. Nah itu mungkin penerapan atau treatment seperti apa yang disampaikan kepada para ABK maupun nahoda agar kepanikan yang sangat-sangat panik banget itu bisa dihindari sehingga tidak mengurangi rasa takut begitu, Mas Nurul.
0: Baik Pak Imam, untuk hal tersebut juga kita kan biasanya setiap bulan itu kita adakan drill, latihan keselamatan. Nah di situ kita bisa mencoba untuk keahlian daripada anak buah kapal, baik itu nahkoda dan yang lain, agar ketika menghadapi kondisi-kondisi darurat bisa menguasai menguasai
1: situasi gitu ya, sehingga
0: situasi lah gitu ya, menguasai situasi untuk dapat bertindak, di mana di situ ada tindakan-tindakan yang memang dianjurkan dari aturan-aturan pelayaran seperti itu.
1: Berarti juga ada pelatihan begitu, Mas Nurul ya, terhadap
0: betul,
1: para ABK dan nahoda ya. Kemudian apa sebaiknya yang dilakukan calon penumpang sebelum datang ke pelabuhan ketika kondisi cuaca sedang kurang bersahabat ini, Mas Nurul?
0: Ya, biasanya kita untuk hal ini biasanya kita terkadang menginformasikan terlebih dahulu kepada calon penumpang, Pak Imam, di mana ketika memang kondisi cuaca dianggap kurang bersahabat, maka kami terlebih dahulu menginformasikan menunda jadwal keberangkatan ataupun menunda waktu. Karena kita kan bisa mengamati di beberapa perairan, mungkin dari BMKG juga ada istilah prediksi per jam gitu.
1: Oh iya iya.
0: Prediksi gelombang per jam. Nah, di situ kita ketahui, maka kita bisa mengamati dan bisa membaca. Oh, ketika jam sekian itu masih ombak gitu kan. Jadi kita bisa menunda waktunya seperti itu.
1: Iya. Terkait dengan pengumuman tersebut, Mas Nurul, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi perubahan jadwal atau penundaan keberangkatan melalui kanal informasi yang resmi perusahaan atau seperti apa cara penyampaiannya ini, Mas Nurul?
0: Untuk kita sendiri menginformasikan ke semua calon penumpang itu dari media, baik IG, WhatsApp terutama yang lebih populer, terus book dan lain-lain.
1: Iya.
0: Pak Imam.
1: Iya. Kemudian terakhir Mas Nurul, apa pesan kepada masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut khususnya ketika kondisi angin dan gelombang sedang tinggi ini, Mas Nurul?
0: Untuk pesan kami sebagai operator, mungkin masyarakat kepulauan itu juga lebih memahami tentang kondisi cuaca, seperti yang dikatakan Pak Ari tadi, misalnya bisa memprediksi dari kearifan lokal ya. Misalnya lewat awan gitu kan,
1: karena sudah terbiasa juga
0: saya,
1: gitu ya.
0: Saya rasa betul, saya rasa masyarakat itu jauh lebih paham lah seperti itu.
1: Iya.
0: Maka mungkin masyarakat bisa waspada dan selalu merujuk pada informasi BMKG ketika akan melakukan perjalanan laut, begitu Pak Ari.
1: Oke. Baik Mas Nurul, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya pagi ini. Informasi ini tentu sangat penting bagi masyarakat agar memahami bahwa keputusan penundaan pelayaran semata-mata dilakukan dengan pertimbangkan faktor keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Nurul.
0: Selamat pagi Pak Ari. Maaf.
1: Ya, pendengar Pol 1, RRI Sumeneb dan pemirsa RRI Sumeneb.net, dari perbincangan kita pagi ini dapat kita pahami bahwa kondisi angin kencang dan gelombang tinggi tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pelayaran, tetapi juga menyangkut keselamatan para penumpang. Dan karena itu, masyarakat diharapkan selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG dan tidak memaksakan aktivitas di laut apabila kondisi dinilai tidak aman. Saya Imam Muhlis, mewakili seluruh kawan kerja yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Semenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Semenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Comienza tú.
1: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut, unggahan itu merupakan hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi sumber terpercaya juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menegaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaannya. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir di pekan ini. Di hari Senin, kita sudah berada di 24 Agustus 2026. Dan kami mengajak Anda untuk mendengarkan kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Keduanya juga bisa Anda streaming melalui aplikasi RRI Digital, atau Anda juga bisa mengikuti siaran live kami di YouTube RRI Sumenepnet. Silahkan untuk yang belum download aplikasi, kami perkenankan untuk bisa mendownload ya. Terima kasih banyak. Kemudian juga Anda bisa subscribe YouTube RRI Sumenepnet, sehingga nanti ketika ada program kami yang disiarkan secara live YouTube, Anda tidak ketinggalan. Nyalakan notifikasinya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya Ais tidak sendiri, tapi juga ditemani oleh rekan-rekan yang bertugas di redaksi, baik itu di Sumenep maupun Sampang. Ada rekan produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi, bersama juga dengan gatekeeper di Sumenep, Andi Jaya Purnomo, kemudian di Sampang ada rekan Hoirul Umam. Kami juga bersama dengan tim RRI Net, ada rekan Ahmad Zaini dan juga Manuriel Abrari, serta di teknik bersama dengan Wasil dan Mukhlis yang bertugas menemani Anda. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda untuk langsung menelpon ke redaksi Sumenep maupun Sampang. Anda bisa langsung telpon melalui 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian Sampang bisa di 323-554 kode area 0323. Jangan lupa juga Anda bisa manfaatkan WA kami, telepon WA juga monggo silahkan di 0811-3345-101. Baik, kita akan review dulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi melalui edisi sebelumnya, yaitu di hari Jumat. Ada dugaan balap liar di Kecamatan Larangan, Pamekasan yang dilaporkan oleh Anda, kemudian sudah mendapatkan konfirmasi dari Kasihumas Polres Pamekasan, Bapak Ibda Yoni Evan Pratama, yang akan segera menindak hal tersebut. Di kawasan Campong, soal sampah dari aktivitas dapur MBG, ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Bapak Ulia Arif, mengkonfirmasi bahwa DLH juga sudah menerbitkan surat, sosialisasi juga dilakukan, dan pastinya akan melakukan sidak, kemudian juga memfollow up terkait dengan laporan Anda. Dugaan pengelolaan limbah sampah yang tidak sesuai dengan SOP di kawasan SPPG Campong begitu ya. Lanjut kita terkait dengan apa yang disampaikan Anda di Jalan Lontar Sumenep, kabel yang ada di tengah-tengah pohon begitu ya, ranting dahan pohon. Ini sudah mendapatkan konfirmasi dari DLH. Kemudian juga nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan pihak terkait ya, karena menurut informasinya ini bukan kabel listrik yang atau beraliran listrik sehingga tidak membahayakan, menurutnya seperti itu. Tapi tentu saja hal ini juga perlu mendapatkan konfirmasi jika bukan kabel listrik dan dinyatakan sebagai kabel telekomunikasi, nanti seperti apa untuk kedepannya. Ada juga terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hendra Cipta soal KTP yang hilang 1 bulan tapi belum lapor karena takut ada yang pinjam lupa atau ada yang menemukan kemudian bisa mengembalikan. Namun apabila tetap hilang, lapornya kemana? Dan sebelum ke Dukcapil ya, harus kemana? Dan sudah terjawab oleh Ibu Brigpol Andini Wahyu Utami SH, Bamin Uryamin Sat Intelkam Polresta Sumenep, bahwa bisa langsung membuat surat kehilangan ke Polres atau Polresta. Syaratnya pun mudah, bisa membawa fotokopi KK Anda atau kalau punya salinan atau fotokopi ya dari KTP yang hilang, ini juga bisa dibawa. Oke, kita langsung menuju redaksi bersama dengan rekan Supriyadi dan juga Hoirul Umam. Selamat pagi ya, Di Umam.
2: Ya, selamat pagi, Ais.
1: Semangat teman-teman.
2: Semangat pagi.
1: Semangat pagi awal selalu pekan. Semangat. Iya, tadi ada tentunya ini ya, kabar-kabar ya yang sudah mendapatkan konfirmasi, tapi masih ada yang jadi catatan begitu ya, Yadi dan juga Umam. Ini barangkali juga bisa dilanjutkan dengan update-update terbaru baik dari redaksi Sumenep maupun Sampang. Oke Yadi, saya menuju Umam terlebih dahulu ya Yadi. Kita akan konfirmasi terlebih dahulu Yadi ke Khoirul Umam di kawasan Sampang untuk update. Iya Umam, silakan. Adakah catatan dari redaksi Sampang yang belum terkonfirmasi ataupun update terbaru? Silakan.
3: Ini ada update terbaru dari warga Kota Sampang atas nama Pak Yanto ini, Ais, mengeluhkan kualitas air PDAM yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun ini tidak berubah ini. Air yang mengalir ini terasa payau. Payau itu terasa pahit dan asin gitu. Itu nama payau dan berbau tidak sedap. Bahkan terkadang menyengat itu airnya. Kondisi ini membuat air tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk dikonsumsi.
1: Oke, ini laporan dari siapa tadi, Umam?
3: Pak Yanto,
1: Pak Yanto. Pak Yanto di kawasan
3: di Jalan Samsul Arifin.
1: Kota ini. Ya, Pak Yanto. Nah, siap.
3: Kecamatan Kota ini. Ini selama 2 tahun Pak Yanto ini tetap membayar tagihan PDAM ini. Dan sudah, hal ini sudah beberapa kali disampaikan keluhan ini, tetapi hingga kini belum ada solusi dari PDAM agar air itu kembali normal. Belum ada solusi
1: yang bisa membaik ya. Coba kita ini melalui voice note ya, Umam ya, atau
3: voice note Pak Yanto itu.
1: Oke, baik, kita dengarkan dulu ya voice note-nya dari Pak Yanto di kawasan Jalan Samsul Arifin, Kecamatan Kota Sampang. Berikut. Ya, kita masih coba untuk bisa mendengarkan.
4: Dan,
1: Pak Yanto,
4: airnya itu satu, airnya itu kata orang Madura itu nyam-nyam dan baunya itu tidak sedap, kadang menyengat dan tidak pernah bersih. Memang seperti itu. Kami itu ya dikarenakan memang tidak ada lagi air yang harus digunakannya, terpaksa menggunakan itu. Jadi sebenarnya bukan hanya saya, keluhan itu terjadi dari di masyarakat banyak. Tapi mereka tidak tahu caranya untuk mengkomplain itu ke PDAM. Itu sebenarnya ada dulu mengkomplain seperti itu, tapi tetap nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar untuk bisa untuk pihak PDAM mencari solusi mengembalikan air itu untuk membagikan air bersih kepada kami. Kami bayar seperti biasa.
1: Ya, baik. Menurut informasi dari Pak Yanto, menurut beliau ya, ini tidak hanya dirasakan pihaknya sendiri begitu ya, tapi juga warga pengguna lain. Yang lain, warga yang lain. Baik. Seperti yang mungkin pendengar serta pemirsa ataupun Umam ingat ya, di edisi-edisi sebelumnya kita pernah membahas juga soal PDAM di kawasan Sampang yang waktu itu kualitas airnya sempat keruh. Ini ternyata karena perbaikan ya waktu itu, Umam ya.
3: Perbaikan.
1: Karena sempat ada perbaikan. Nah, kemudian ada sebagian dari warga yang kemudian merasakan dampaknya. Itu pun sudah dikonfirmasi. Bahkan waktu itu PDAM Sampang juga menyatakan kalau ingin istilahnya tidak menggunakan lagi PDAM tidak masalah dan biayanya gratis begitu ketika mau memasang lagi. Ini juga disampaikan sebagai konsekuensi dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan begitu. Tapi untuk baik, kasusnya Pak Yanto ini kita masih belum tahu apakah ini dampak dari adanya perbaikan atau masalah tertentu begitu ya Umam ya. Kita butuh untuk mengkonfirmasi. Iya. Dan menurut beliau kan 2 tahun terakhir cukup lama ini ya.
3: Cukup lama, tidak ada perbaikan sama sekali dari PDAM.
1: Oke,
3: untuk kualitas airnya saja.
1: Untuk kualitasnya, tapi kalau untuk alirannya sejauh ini aman ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Yanto. Kemudian
3: selain itu juga Ais apa selain kualitas air juga di sejumlah jalan Imam Bonjol ini juga mengeluhkan pasokan air dari PDAM yang kerap mati ini, tidak lancar artinya.
1: Baik, hal yang sama berarti ya?
3: Hal yang sama, tapi di jalan yang berbeda, jalan Imam Bonjol.
1: Jalan Imam Bonjol juga merasakan hal yang sama. Siap. Ya, sebentar kita menuju penelpon dulu ya, Umam. Nanti kita lanjutkan untuk update ke redaksi Sampang. Ada juga beberapa catatan dari redaksi Sampang yang belum selesai dari pertemuan sebelumnya. Baik, kita menuju Sumenep karena ada penelpon ya, Di. Silahkan.
2: Ais, halo.
1: Iya.
2: Iya, ini ada penelpon.
1: Iya.
2: Bisa kita, diterima dulu, Ais.
1: Iya, kita bersama dengan siapa ya, Di? Mungkin sudah masuk ke redaksi, namanya?
2: Ini Bapak Halis.
1: Pak Halis ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik. Assalamualaikum, ya. Pak Halis.
5: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Iya, silakan ya. Pak Halis. Terima kasih sudah bersama dengan Halo RRI. Bapak, ya. Apa yang ingin disampaikan, Bapak?
5: Oh iya, Mbak. Ini kami ingin menyampaikan nih, ini Mbak terkait apa? Ketertiban lah, masalah ketertiban umum. Ini di khususnya ini, Mbak, di Jalan Intan.
1: Jalan Intan.
5: Jalan Intan Selatan Masjid Jami, Mbak. Ya, di situ itu udah banyak pedagang-pedagang kaki lima, Mbak. Dikhawatirkan pedagang kaki lima yang semakin hari itu semakin banyak.
1: Arah disitu menuju pasar masjid itu bukan, Pak? Atau yang
5: betul,
1: mana?
5: Betul, iya, oh, iya, iya, arah ke situ, Mbak.
1: Lorong itu ya.
5: Itu kalau di Jalan Intan itu pas di sebelah Selatan Masjid Jami. Selatan Masjid Jami itu, Mbak. Polsek Kota ke Barat.
1: Polsek itu arahnya Kota itu. Ke Barat, betul. Oke, jalannya ya, cukup ya. Kecil nah, di situ ya.
5: Okay. Betul, ya. Ya kalau arah selatan itu kan ada pasar gitu memang, Mbak ya. Nah, ya pasar di anu. Cuma yang dikhawatirkan kami itu kan di Jalan Intannya itu arah ke barat ke timur itu, Mbak ya. Pas di Jalan Intan itu pedagang kaki limanya semakin hari semakin banyak, sehingga apa? Tiap hari itu macet lah di daerah itu, Pak. Belum lagi dengan dekat dengan pasar yang jalan yang di sebelah selatannya itu, Mbak. Itu macet sekali, apalagi dari pagi sampai siang itu, Mbak.
1: Baik.
5: Macet sekali.
1: Iya, dari pagi jadi, sampai
5: harapannya,
1: siang.
5: Iya, jadi harapan kami ada penertiban lah, penertiban dari pihak-pihak terkait itu, Mbak.
1: Baik.
5: Biar nanti pedagang itu tidak sampai banyak dan sampai panjang ke arah timur, gitu, seperti itu, Mbak.
1: Baik,
5: ya.
1: Siap. Untuk dikondisikan agar lebih rapi dan tidak mengganggu lalu lintas.
5: Betul.
1: Di kawasan tersebut ya,
5: ya Pak
1: Halis.
5: Kalau memang
1: Pak
5: diarahkan
1: Halis
5: ke tempat yang memang seharusnya seperti ya, itu.
1: Siap. Berarti Pak Halis ini ada juga ya, di kawasan Jalan Intan tersebut kah? Warga sekitar ya?
5: Ya, betul, siap. Betul. Saya warga sana kebetulan.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan di program Halo RRI. Semoga bisa segera ada solusi yang diharapkan. Assalamualaikum.
5: Ya, harapannya. Waalaikumsalam.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Halis di kawasan Jalan Intan. Ini kawasan tengah kota ya, Yadi ya.
3: Benar.
1: Nanti bisa menjadi catatan. Saya akan lanjutkan bersama dengan Umam terlebih dahulu, Yadi.
3: Oke.
1: Okay. Oh ya, Umam.
3: Ya.
1: Iya. Silakan Umam.
3: Baik, guys.
1: Ya, silakan Umam. Lanjutannya untuk seperti yang apa ini?
3: Ya, yang untuk yang selain persoalan kualitas air tadi juga di sejumlah warga di sejumlah Jalan Imam Bonjol juga mengeluhkan pasokan air yang kerap mati sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari ini, Ais.
1: Imam Bonjol.
3: Keluhan ini
1: atas nama?
3: Atas nama Hendra ini.
1: Oke, baik.
3: Keluhan ini diharapkan menjadi perhatian PDAM dan dapat nantinya dikonfirmasi kepada Direktur PDAM ini, okay, Pak Amin okay. Arif Tirtana Ais.
1: Iya, sampai sekarang berarti posisinya masih sering ada matinya aliran begitu ya?
3: Kadang mati, kadang ada, tapi tidak lancar ini Ais.
1: Tidak lancar,
3: apa
1: okay,
3: ini
1: sempat terganggu
3: akibat,
1: ya?
3: Apa akibat debit air menurun
1: kemarau
3: karena
1: kan?
3: Faktor kemarau atau juga karena teknis PDAM ini.
1: Siap-siap, baik.
3: Belum
1: nanti
3: ini
1: dikonfirmasi untuk area Jalan Imam Bonjol Sampang. Ada lagi, Imam? Umam?
3: Yang kedua itu terkait anu, Ais, apa?
1: Ya.
3: Pak Agus ini mengeluhkan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Omben.
1: Oke. Okay. Apa yang dikeluhkan
3: khususnya,
1: Pak Agus?
3: Di jalur Omben menuju Pamekasan ini. Ini kendaraan yang terparkir terlalu meluber hingga ke padan jalan ini. Serta pedagang kaki lima yang berjualan biasanya di lapak jalan ini ada di pinggir jalan sehingga menyebabkan macet ini di sekitar pasar Ombun Sampang ini, Ais?
1: Hampir sama keluhannya dengan Pak Halis barusan ya, dengan dari
3: hampir
1: Sumenep
3: sama,
1: ya.
3: Hampir sama.
1: Tapi ya, areanya berbeda. Jadi terganggu jalannya lalu lintas akibat adanya pedagang kaki lima di kawasan pasar Ombun ya.
3: Ombun ya.
1: Ini betul. Daerah oke, baik, di arah pasar Ombun, siap Pak Agus ya.
3: Pak Baik. Agus ya.
1: Ya, adapun sebelum ini Pak Agus ada voice note-nya atau mengirimkan foto atau apa, Umam?
3: Ya, ada voice note tadi, mengirimkan voice note, bisa diputar, Is.
1: Baik, kita putar terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Agus melalui voice note beliau. Sebentar, kita kondisikan Pak Agus dari Pasar Ombun ya. Sampang. Oke, sambil menunggu suara dari Pak Agus, soal layanan WiFi, WiFi ya, gratis yang ada di area arek Lancor Pamekasan belum ya?
6: Lima titik itu yang nyala dua, dua itu ada di depan Bakorville dan di depan Irama Plaza itu di daerah situ. Nah, ternyata persoalan ada di kelistrikan. Jadi,
1: ya, apakah ini suaranya dari Pak Agus, Umam, atau bukan?
3: Bukan itu, bukan itu.
1: Bukan Ais. Ini ya, baik.
3: Yang di bawahnya itu, Ais.
1: Oke, sebentar, kita putar dulu voice note dari Pak Agus di kawasan Pasar Ombun Sampang.
3: Yang PDAM, Ais, itu sudah tersambung, Ais. Direktur, Ais.
1: Pak Oke, Amin. Baik. Sebentar ya, satu-satu dulu. Kita berarti tahan dulu ya, Umam, untuk tahan apa dulu yang disampaikan Pak Agus. Intinya siap. Tadi sudah disampaikan oleh Umam, beliau mengirimkan lewat voice note begitu ya, soal keluhannya. Baik. Oke, kita akan menuju konfirmasi dulu, karena redaksi sudah terhubung bersama dengan narasumber, pendengar, dan juga pemirsa. Kita sapa Direktur Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Bapak Amin Arief Tirtana. Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bapak?
7: Ya. Alhamdulillah sehat.
1: Bapak. Alhamdulillah sehat.
7: Terima kasih. Siapa ini?
1: Saya Ais, Bapak, di Halo RRI.
7: Mbak.
1: Ais ya?
7: Oh, siap.
1: Siap, ya, baik. Baik. Ya, mohon izin, Bapak, ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh warga Sampang. Pertama, laporan dari Pak Yanto di kawasan Kecamatan Kota, tepatnya Jalan Samsul Arifin. Beliau mengeluhkan selama 2 tahun terakhir ini, Bapak, kualitas air yang selama ini dikonsumsi oleh beliau atau digunakan oleh beliau ini terasa payau begitu ya, atau bahasa warga tadi sempat menyebutkan nyam-nyam gitu ya. Nah, ini kemudian bagaimana dengan penyebabnya, Pak, barangkali yang bisa dikonfirmasi. Kemudian juga yang kedua, soal aduan dari Pak Hendra di kawasan Imam Bonjol yang mengeluhkan selama beberapa waktu terakhir ini sering adanya tidak lancarnya aliran air yang kemudian diterima beliau begitu ya, dan warga sekitar di kawasan Imam Bonjol. Ini apakah pengaruh dari kemarau atau ada faktor lain? Serta mengharapkan adanya solusi, Bapak. Silakan, Bapak.
7: Oke, terima kasih, Pak. Ya. Jadi diurut aja dulu ya, dari ya. Layanan diantaranya layanan dari Jalan Samsul Arifin.
1: Ya.
7: Jadi memang beberapa layanan di antaranya di Samsul Arifin ini merupakan dampak adanya perubahan kualitas air yang mana Jalan Samsul Arifin ini didistribusikan dari sumber Rubaru.
1: Ya.
7: Yang mana memang pada sekitar tahun 2023 itu terjadi perubahan kualitas air, jadi agak asin atau nyam-nyam dan berbau gitu. Nah, memang di tahun 2023 sampai 2024 itu merupakan proses di mana singkatnya adalah komunikasi dengan pelanggan di antara layanan dari sumber Rubaru itu. Dan di situ memang disepakati bahwa ada kesepakatan dari layanan Rubaruh itu yang sekitar hampir 1000 pelanggan itu diberikan pilihan. Ya memang layanannya diantaranya ada, yaitu di Jalan Samsul Arifin.
1: Ya.
7: Yang masih tetap kami dipersilakan sebagai langganan layanan PDAM dengan ketentuan

0: untuk tutup sementaranya ini, untuk peningkatan kualitas dari sumber daya yang dirubaru masih belum selesai ya Pak?
1: Sampai sekarang belum. Jadi di antaranya itu disepakati bahwa itu juga difasilitasi oleh pemerintah daerah.
0: Baik.
1: Agar bersama-sama juga mengusahakan. Di antaranya yaitu mengusahakan sumber baru. Nah itu sudah dilakukan oleh kami, PDAM, mulai dari tahun 2023 itu proses sampai 2024 sehingga ditemukan titik sumber yang direncanakan akan dilakukan pengeboran itu, yaitu lokasinya di desa di Kelurahan Cilpenang, Kecamatan Sawang Kota, Mbak.
0: Tapi belum terrealisasi kah?
1: Belum.
0: Okay.
1: Nah, belumnya ini disebabkan karena kami lagi memproses izin SIPA-nya, jadi sistem instalasi pemanfaatan air minumnya ke SDM Provinsi Jawa Timur.
0: Baik.
1: Nah, sampai sekarang ini masih proses kami penyempurnaan dan menunggu izin turunnya izin yang dari SDM itu.
0: Ada estimasi waktu kapan akan turunnya izin kemudian juga realisasinya, Bapak? Barangkali?
1: Alhamdulillah kemarin kami komunikasi dengan pihak SDM, dengan staf kepegawaian di SDM bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan penyempurnaan, Mbak. Insya Allah kami juga minta dan kami sampaikan permasalahan yang ada di lapangan. Mudah-mudahan di tahun ini izin dan sekaligus kegiatan pengeborannya itu bisa kita lakukan.
0: Baik, baik.
1: Dan ini kami tahun 2026 itu kami sudah cantumkan di RKAP, di rencana kegiatannya perusahaan, itu pengeboran itu berikut penganggarannya.
0: Baik, di tahun ini ya Bapak, untuk realisasinya
1: di tahun
0: diharapkan
1: ini. Jadi,
0: bisa terwujud.
1: Intinya kami hanya menunggu izin saja dan sekaligus nanti proses penyediaan barang dan jasanya, jadi lelangnya. Mudah-mudahan ada beberapa bulan ke depan ini, di tahun 2026 ini masih nututi.
0: Baik, baik.
1: Waktunya.
0: Iya, dan untuk yang kedua tadi Bapak, konfirmasi dari, sebentar Bapak, mungkin ada dari redaksi yang perlu untuk mengkonfirmasi. Sebelum ke Rubaru, maksudnya sebelum pindah ke sumber Rubaru itu di mana dan kenapa pindah Bapak?
1: Pindah ke Ruber.
0: Sumbernya, yang dari, ini kan sejak 2023, sumber air di Jalan Samsul Arifin salah satunya, itu kemudian dipindah begitu kan, ke Rubaru ya Bapak?
1: Oh belum, tidak, bukan dipindah Mbak.
0: Tapi jadi, memang sumber utama ya berarti?
1: Sumber utamanya di situ.
0: Baik, baik. Baik,
1: artinya,
0: Bapak.
1: Artinya sebelum adanya apa namanya sumber baru itu masih termanfaatkan dengan dua pilihan tadi.
0: Baik,
1: itu.
0: Baik, siap. Jadi memang dari awal sumbernya dari Rubaru ya Bapak, kemudian ini sudah ada semacam kompensasi juga yang diberikan kepada pelanggan, ada pilihan-pilihan juga yang bisa mereka pilih, dan untuk realisasi solusi diharapkan bisa terwujud di tahun ini dengan adanya sumber baru di kawasan Dulpenang tadi ya. Kawasan kota.
1: Kelurahan Cilpenang.
0: Baik,
1: betul.
0: Siap. Yang kedua,
1: dan itu
0: Bapak,
1: kita sudah lakukan DID-nya sudah.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi perencanaannya sudah ada.
0: Siap,
1: jadi tinggal
0: siap.
1: Nunggu izin aja.
0: Baik. Untuk yang kedua tadi, keluhan dari kawasan Imam Bonjol, Pak Amin, silakan.
1: Nah, baik, terima kasih. Jadi yang Imam Bonjol ini sumbernya airnya ini kan dari wilayah Sokian, Mbak. Nah, di wilayah Sokian ini ada dua sumber mata air yang di sana. Satu ke Sampang Kota di antaranya Imam Bonjol, terus yang kedua itu layanan antara Astapa sampai kepada Peru, Desa Peru. Nah, kemarin memang terjadi gangguan yang ke Imam Bonjol. Ini dalam rangka kami juga mencoba rekayasa atas permasalahan yang ada di layak di satu sumber yang itu melayani Astapa sampai Peruba. Dan sehingga kemarin itu, nah

0: saya coba anu dulu ya, penjelasan dulu. Sedangkan yang astapah dan peruh ini dampak dari musim tembakau, Pak.
1: Musim kemarau
0: jadi
1: ya,
0: musim
1: Pak ya?
0: Tembakau ini, bukan. Di
1: musim tembakau
0: ini memang kejadian tahunan yang apa namanya dilakukan oleh petani tembakau itu, mereka tidak ada pilihan lain sehingga air yang digunakan itu diantaranya harus illegal konik dengan punyanya PDAM. Nah, sehingga layanan kami yang di Astapa sampai Peru ini bermasalah. Nah, kemarin secara teknis karena ini juga jangka panjang di dalam pembenahannya, kami coba konik yang sumber yang layanannya ke Imam Bonjol sampai ke Sampang Kota. Untuk coba injek ke pipa yang berlayanan di Astapa dan Rubaru. Dan memang ada empat hari pekerjaan dan dua hari itu konik ke pipa yang layanan Astapa dan Peru. Dan kayaknya itu sangat mengganggu terhadap layanan kami yang Imam Bonjol sampai ke Sampang Kota.
1: Tapi sebelumnya sudah ada pemberitahuan ya Pak Amin ke pelanggan?
0: Sudah Pak, sudah. Okay. Jadi kami juga menyampaikan dan mas pelanggan kami juga tahu bahwa kami juga ada masalah di layanan Astapa dan Peru.
1: Baik.
0: Tapi kayaknya akhir-akhir ini apa namanya, kami juga pengertiannya karena kami pun juga didesak antara layanan di Peru ini mungkin ada sedikit gangguan dan pembagian
1: baik.
0: antara layanan Peru dengan Sampang Kota di antara Imam Bonjol itu.
1: Berlangsung sampai berapa lama kira-kira Bapak estimasinya?
0: Nah, ya sambil lalu kami lakukan pembenahan, tetapi yang Astapa Peru ini kan ada masalah ketika musim tembakau saja,
1: oh,
0: Pak. Jadi
1: baik.
0: Habis tembakau itu biasanya enggak lancar-lancar saja semuanya.
1: Jadi permasalahan utama musiman ya yang biasa terjadi.
0: Iya, musiman.
1: Membutuhkan musiman. Solusi jangka panjang memang ya, Pak. Berarti ya.
0: Nah, memang siap. Kami juga berpikir bagaimana kelanjutan
1: baik.
0: Untuk ini tidak terjadi lagi untuk
1: siap.
0: Tahun-tahun berikutnya.
1: Baik, ya terima kasih banyak Bapak waktu yang sudah diberikan. Semoga konfirmasi dari Bapak Amin Arif Tirtana bisa kemudian diterima dengan baik ya oleh pelanggan. Karena saat tadi detailnya juga cukup jelas apa yang terjadi di dua permasalahan tersebut. Semoga bisa segera selesai Bapak, ada solusi yang seperti diharapkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Direktur Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Bapak Amin Arif Tirtana. Kita sebelum jeda, satu lagi ada yang perlu saya konfirmasi ke Umam. Umam? Ya, ada satu catatan dari redaksi Sampang yang belum selesai, Umam, dari kawasan Pamekasan. Kemarin disampaikan rekan Purnama Iswantoro ya. Di baik. Edisi sebelumnya bahwa ada WiFi gratis yang sulit diakses di area Arek Lancor Pamekasan. Ini berarti masih menunggu konfirmasi ya, Umam ya?
2: Menunggu konfirmasi ya.
1: Ya, siap, Mas.
2: Juga ada voice-nya itu, Ais. Sudah dikonfirmasi sama Iswantoro.
1: Oh, siap-siap. Nanti akan ada konfirmasi berarti ya terkait dengan hal itu.
2: Okay, iya, okay. Melalui voice itu.
1: Baik.
2: Dari kepala Diskominfo itu.
1: Oke, nanti kita akan dengarkan seperti apa konfirmasinya. Umam, terima kasih. Pendengar maupun pemirsa, pastikan Anda terus bersama. Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini dari mana?
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Sunep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih dalam program Halo RRI. Anda bisa langsung telepon di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sunep, kemudian juga redaksi Sampang bisa Anda hubungi di 323554 kode area 0323. Halo RRI juga menyediakan layanan WA 24 jam ya, silakan pendengar. 24 kali 7 berarti, karena kita 7 hari ya dalam seminggu. Silakan, tidak harus menunggu di hari Senin, Rabu, ataupun Jumat. Anda bisa WA kapanpun di 0811-3345-101. Kita menuju redaksi Sumenep, rekan Supriyadi. Yadi? Ya. Ya. Baik, kita masih sambil menunggu rekan Supriyadi untuk mengkonfirmasi apa yang ada di Sumenep. Saya menuju rekan Umam kembali. Umam, ada beberapa voice note tadi ya yang belum sempat kita putar, Umam?
2: Ya, termasuk di Agus tadi yang iya, mengeluhkan kemacetan ini.
1: Oke, mungkin kita putar voice note dari Pak Agus dulu karena beliau sudah mengirimkan begitu ya ke redaksi. Silahkan.
2: Baik.
3: Baik, terima kasih teman-teman RRI. Saya tadi pagi mencoba jalur Omben Pamekasan dan ternyata memang untuk pasar Omben ya, itu parkir kendaraan terlalu meluber sehingga mengganggu para pengendara. Itu satu. Yang kedua, pedagang kaki lima itu sudah tidak menempati lapak-lapak pasar yang ada di dalam, juga berada di pinggir jalan semua. Ini yang membuat macet sehingga satu arah pun itu macet, gitu loh. Mungkin ini dari pihak-pihak yang berwenang bisa menertibkan gimana caranya teman-teman PKL dan parkir roda 4 dan roda 2 begitu tertib, gitu loh. Mungkin itu aja teman-teman RRI, saya Hendra FPRB melaporkan pagi ini.
1: Iya, baik. Pak Hendra FPRB ya, ternyata Umam.
2: Hendra Agus.
1: Oh, namanya Pak Hendra Agus.
2: Siap. Hendra Agus ya.
1: Iya, karena hampir mirip juga tadi ya dengan pelapor yang lain, namanya hampir sama tapi berbeda ya pendengar soal apa yang dilaporkan. Oke, selanjutnya sudah ada konfirmasi soal WiFi ya katanya.
2: WiFi di Pamekasan ini.
1: Oke, baik.
2: Dari
1: siapa?
2: Dari Kepala Kominfo ini, Ais.
1: Oke. Kepala Diskominfo Pamekasan berarti ya.
2: Pamekasan.
1: Siap. Ya. Bapak Mutakin, kita dengarkan. Ini soal layanan
4: update
1: WiFi gratis ya.
4: Dari 5 titik itu yang nyala 2. 2 itu ada di depan Bakorville dan di depan Irama Plaza itu di daerah situ. Nah, ternyata persoalan ada di kelistrikan. Jadi karena ini listriknya itu kita numpang ke DLH, maka masih kita koordinasikan di DLH itu untuk memperbaiki saluran listriknya.
1: Baik, Ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh Anda pendengar di kawasan Arek Lancor soal wifi ya di Pamekasan. Di area-area Lancor ternyata ada 5 titik, kemudian yang hidup ada 2, begitu ya tadi Umam ya konfirmasinya, yeah. Di depan Bakorwil, kemudian di depan Irama Plaza. Adapun faktor penyebabnya kenapa wifi di kawasan tersebut kemudian aksesnya kadang sulit, nah ini karena kelistrikan yang masih numpang dengan DLH, masih akan ditindaklanjuti soal laporan ini. Baik, itu saja Umam, ada lagi? Sudah tuntas? Baik.
2: Ya, itu saja Ais.
1: Oke, baik, siap. Baik, kita sudah mendapatkan konfirmasi. Terima kasih Hoirul Umam, rekan Umam sudah baik. Bersama dengan kami. Di redaksi ada rekan Andi Jayapurnomo kah di Gatekeeper?
5: Baik. Ya, Ais.
1: Oh, bersama dengan Andi dan juga Andi di sampingnya pasti ya. Baik, Andi. Siap, kita update dari kawasan Sumenep. Dari tadi kita sebenarnya sudah mendapatkan konfirmasi ya, tapi beberapa hal yang masih menjadi catatan barangkali yang diperlu kita update bersama. Ya,
5: ini salah satunya berkaitan dengan jalan berlubang di jalur Sumenep ke Kalianget.
1: Uh-huh.
5: Yang disampaikan oleh pendengar beberapa waktu lalu, ini dari Pak Arif, bahwa untuk jalan raya Sumenep Kalianget, Kabupaten Sumenep, ini masuk klasifikasi sebagai jalan nasional dengan panjang 4,5 km AIS. Jadi jalan ini memang untuk perbaikan dan langkah-langkah penanganannya merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga untuk di tingkat kabupaten atau kota ini sifatnya berkoordinasi ataupun melaporkan mengenai kondisi baik. Jalan yang terjadi, baik kerusakan ataupun membutuhkan perbaikan dan sebagainya. Ais.
1: Baik, berarti ini wilayahnya bukan punya kewenangan Pemkab ya, ya dia,
5: betul.
1: Tapi punya pusat dan sudah dikoordinasikan. Berarti sudah di follow up ya terkait dengan hal itu.
5: Dan juga ada yang masuk ke redaksi ini dari Pak Endra Cipta berkenaan dengan kehilangan KTP. Yang setelah melaporkan ke pihak Polsek, ini mendapat rekomendasi langsung ke Disdukcapil. Dan dari Disdukcapil ini diarahkan ke Mall Pelayanan Publik yang ada di kawasan Kota Sumenep. Dan setelah 20 menit lebih tidak dilayani oleh petugas, dan Pak Indra Cipta juga membagikan video saat ikut antri untuk proses pengaduan KTP yang hilang.
1: Tapi akhirnya dilayani, berhasil.
5: Iya, dan akhirnya dilayani, ini dipanggil ke loket 5. Sebelumnya pelayanan di loket 4 dan akhirnya dialihkan ke loket 5 ini.
1: Berarti masih artinya antriannya cukup panjang ya dia.
5: Antriannya cukup panjang karena di Mall Pelayanan Publik memang semua kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan masyarakat maupun pelayanan-pelayanan lainnya ini jadi satu tempat, sehingga memang koordinasi jadi tidak pindah-pindah tempat, jadi satu, dan ini tentunya untuk mempermudah. Dan memang tadi ada jeda waktu yang cukup lama sebenarnya 20 menit dan akhirnya terlayani di loket 5 AIS.
1: Berarti dari informasi Pak Hendra ini, dari cerita beliau kan dari Polsek direkomendasikan ke Dukcapil, tapi setelah itu diminta ke Mall Pelayanan Publik. Berarti yang benar harusnya Polsek langsung ke Mall Pelayanan Publik atau publik. Seperti apa ya di? Biasanya begitu
5: kalau,
1: ya bisa ya.
5: Berkaitan dengan hal-hal administrasi sebenarnya
1: langsung ya?
5: Langsung ke Mall Pelayanan Publik, baik satu itu pintu. Untuk pembuatan KTP, perekaman data, maupun hal-hal lain, ini bisa dilakukan di sana. Ini tidak berkaitan hanya dengan Disdukcapil, namun semua pelayanan atau dinas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat bisa dilakukan di Mall Pelayanan Publik, karena jadi satu tempat dan masyarakat tidak harus melakukan dari dinas ini, harus terintegrasi ke dinas ini, jadi jadi satu tempat dan semuanya bisa terintegrasi.
1: Baik, siap. Ya, terima kasih Pak Hendra. Beliau mengirimkan pesan saja atau voice note juga atau seperti apa ya, Di?
5: Sebenarnya Pak Hendra mengirimkan video ini sebelum ada tindak lanjut.
1: Tapi sudah kan?
5: 4 ya. Tapi akhirnya di konfirmasi lagi ada dipanggil di loket 5.
1: Baik, ya terima kasih Pak Endra apa yang disampaikan dan update-nya. Kita jadi tahu ya ending dari apa yang pernah beliau laporkan ke Halo RRI. Ini juga bisa menjadi solusi bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang mengalami hal yang sama seperti Pak Endra. Pembuatan KTP akibat kehilangan begitu. Baik, Yadi ada lagi atau kita akan lanjutkan konfirmasi di edisi berikutnya?
5: Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang terus kami coba konfirmasi. Mm-hmm. Salah satunya berkaitan dengan yang dilaporkan oleh Pak Halis Sumenep yang mengenai pedagang kaki lima. Namun karena waktu juga belum memungkinkan untuk dilakukan konfirmasi, jadi kita di edisi berikutnya kita akan lakukan dialog langsung atau konfirmasi langsung kepada pihak Satpol PP. Ais, termasuk juga ini berkaitan dengan kendaraan truk pengangkut batu, pasir dan lain sebagainya, material-material bangunan. Ini yang sesuai ketentuan memang harus ditutup dengan terpal. Nanti kita juga akan konfirmasi ke pihak terkait seperti apa penanganan dan apa tindakan jika ada kendaraan bak terbuka atau truk yang melakukan pelanggaran.
1: Baik, ya. Terima kasih rekan Supriyadi dari redaksi Sunep. Kami juga ucapkan terima kasih untuk rekan Hoirul Umam. Tadi hampir sama ya soal pedagang kaki lima yang perlu dirapikan di Pasar Sunep maupun di Pasar Sampang. Kita akan konfirmasi di edisi berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa bagikan dan juga Anda bisa hubungi WA Halo RRI sepanjang waktu 0811-3345-10. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
7: Disnaker Sampang memperkuat edukasi masyarakat mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang TPPU yang kerap berawal dari tawaran pekerjaan ilegal. Kadisnaker Sampang Asroni mengatakan masyarakat harus lebih hati-hati terhadap iklan dan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi. Dan jika masih ragu, masyarakat diminta juga berkonsultasi langsung dengan Disnaker. Selain membuka layanan informasi kerja, Disnaker juga meningkatkan kompetensi pencarian kerja melalui berbagai pelatihan, salah satunya program SMK Go Global yang membekali peserta dengan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Korea. Dunia bulu tangkis Indonesia menyimpan sejarah emas melalui deretan legenda legendaris yang mendominasi panggung internasional pada era 70-an. Salah satu nama ikonik, Rudy Hartono, sang maestro, berhasil mengoleksi 8 gelar juara All England secara spektakuler. Meski mendominasi jagat bulu tangkis selama bertahun-tahun, nama Rudy Hartono tidak pernah tercatat sebagai peringkat satu dunia dalam sistem resmi BWF. Hal ini karena Federasi Bulu Tangkis Internasional baru secara resmi memperkenalkan sistem peringkat komputer pada tahun 90-an.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayomi, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu di PUG menemani Anda di siang hari ini, pendengar, di edisi 24 Agustus. Anginnya banter ya di luar, dan ini panas, kemudian sedikit berdebu ya. Kalau saya sih agak sedikit flu ya, memang karena cuaca yang begitu panas dan saya nggak pakai masker, apalagi saya suka ini ya, telat-telat minum tuh, jadi agak lemas badan karena dehidrasi. Salam sehat deh untuk Anda-Anda semua yang sambil dengerin RRI, dan siang hari ini kita bahas mengenai perempuan berdasarkan perkembangan zaman. Nah, ini pendengar, ada beberapa masa ke masa gitu ya, dari perkembangan wanita ini, mulai dari profesinya, kemudian seperti apa pergerakannya dan kontribusinya. Nah, saya mulai dari yang masa tradisional nih. Perempuan umumnya lebih banyak berperan dalam keluarga pada saat masa tradisional ya. Seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta membantu perekonomian keluarga melalui kegiatan pertanian, perdagangan, atau kerajinan. Kemudian bergeser lagi ke masa kemerdekaan. Perempuan mulai tampil lebih aktif dalam pendidikan, organisasi, perjuangan, kemerdekaan, dan kegiatan sosial. Tokoh seperti R.A. Kartini menjadi simbol perjuangan untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Kemudian ada masa pembangunan. Nah, perempuan semakin banyak memasuki dunia pendidikan dan pekerjaan, peran perempuan tidak lagi terbatas pada ruang domestik, tetapi berkembang menjadi guru, pegawai, pengusaha, tenaga kesehatan, dan berbagai profesi lainnya. Kemudian ada era reformasi, ya pendengar, ada era digital juga, saya akan hadirkan saat lagi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama harus terus berjalan dalam harmoni meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.
1: Oke, thank you. Masih stay tune di 101,3 MHz. Era reformasi ini, kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik semakin luas. Perempuan terlibat dalam politik, pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, media, hingga berbagai organisasi masyarakat. Bergeser ke selanjutnya, ada era digital. Perempuan memiliki ruang yang semakin luas untuk berkarya melalui teknologi, medsos, perdagangan elektronik, ekonomi kreatif, dan pekerjaan berbasis digital membuka peluang baru bagi perempuan untuk mandiri secara ekonomi, ya, sekaligus menyuarakan gagasan. Ada juga, ini mungkin era kita ya, perempuan masa kini. Nah, ini perempuan modern menghadapi tantangan yang lebih kompleks memang. Mereka dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja, sekaligus tetap memiliki kemampuan menjaga keluarga, membangun relasi sosial, serta menghadapi persoalan seperti kekerasan berbasis gender dan kesenjangan kesempatan. Intinya pendengar, perubahan zaman membuat peran perempuan semakin beragam. Dari yang dahulu lebih banyak berada di ruang domestik, kini dapat berkontribusi di hampir seluruh bidang kehidupan. Tanpa kehilangan nilai ya, nilai penting sebagai bagian dari keluarga dan juga masyarakat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
0: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

Okay, thank you masih stay tune. Kalau bicara kontribusi perempuan di era saat ini banyak ya. Salah satunya yang sangat melekat itu pasti di bidang keluarga. Kemudian ada bidang ekonomi, karena memang banyak perempuan pelaku UMKM ya. Ada pekerja profesional, petani, pedagang, pengusaha, ya termasuk kayak saya gini ya, yang juga memperkuat pendapatan ketahanan ekonomi keluarga. Ada juga yang berkontribusi di bidang pendidikan, ada guru, dosen, peneliti gitu ya. Juga menjadi penggerak pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ada juga yang berkontribusi di bidang pemerintahan dan kepemimpinan. Kemudian juga bidang teknologi dan digital, bidang sosial dan kemanusiaan. Perempuan aktif dalam kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, lingkungan, pendidikan, serta berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Kalau banyak juga ya, kita melihat kontribusi wanita dalam perspektif dalam pengambilan kebijakan juga, termasuk di bidang kesehatan. Karena perempuan tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan, tetapi berperan sebagai dokter, bidan, perawat, kader kesehatan, peneliti, dan penggerak kampanye kesehatan masyarakat. Kesimpulannya, pendengar, kontribusi perempuan saat ini bukan sekedar tentang bekerja atau menduduki jabatan tertentu. Kontribusi perempuan dapat terlihat dari kemampuannya menciptakan perubahan positif, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Perempuan dapat berkarya, memimpin, berinovasi, sekaligus tetap menjalankan peran sesuai dengan pilihan kondisi masing-masing.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool Andoni Iraola menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
7: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
8: Tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Posmen Murjai di Pekanbaru Provinsi Riau. Katanya tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
9: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 41.
10: Oh ya. 41 juta.
9: Kita sudah siram.
10: Hanya dengan 5 heli.
9: 5 heli. Iya. Ya.
10: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
9: Kemarin ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan di akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau tapi sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
10: Berapa alat
9: eskavator? Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
10: eskavator itu
9: tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk itu kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
10: Tambah
9: 2
10: ya.
9: Makin banyak semakin bagus.
0: Usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
8: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apalcio Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun marongki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita ini dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Rusatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Madura, hari ini, hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Madura hari ini kembali saya hadir. Kita Ayu menemani Anda ya. Dan di edisi hari ini 24 Agustus 2026 di hari Senin tepatnya. Dan ini kita sering bilangnya hari kejepit ya. Karena besok ini tanggalan merah. Barangkali satu-satunya tanggalan merah sampai di beberapa bulan ke depan ya, karena saya coba cek ya, karena ini menarik. Sampai 2 bulan ke depan ya, nggak ada tanggalan merah lagi. Tanggal 25 Agustus besok kita umat muslim melaksanakan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa di Madura hari ini beberapa informasi akan saya hadirkan pendengar dari Sumenep dan Pamekasan. Ditemani dengan rekan saya Tikno yang berada di RRI Sampang untuk menginformasikan informasi teraktual dari Sampang dan Bangkalan. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Tikno. Assalamualaikum Tikno. Oke, nampaknya kita belum bisa tersambung bersama Sutikno ya. Pendengar, kita coba kembali menghubungi sambil saya akan hadirkan informasi perdana. Informasi perdana saya coba dari Sumenep ya, pendengar. Program Eco Learning School yang digagas komunitas Arya Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus mengajak generasi muda belajar melalui praktik nyata. Kegiatan ini dipusatkan di kebun selada Taruna Tami Hidrofarm milik kelompok tani Cahaya Abadi Desa Talang, Sumenep, setelah sebelumnya mendapat materi tentang krisis iklim, pengelolaan bank sampah, budidaya maggot dan lele, serta pembuatan ekoenzim dan ekobrik. Peserta kali ini dikenalkan dengan pertanian modern ramah lingkungan melalui budaya hidroponik. Praktik hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadikusuma. Peserta mendapat pemahaman mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Tak hanya teori, perwakilan siswa guru dari 5 sekolah peserta, SMA N 3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N Gapura, SMK N 1 Sumenep, dan MAN, juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Purwanto mengatakan pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan lahan maupun persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Baik, saya kembali coba hubungi Tikno. Oke, mendengar nampaknya belum ya. Si Tikno, sudah bisa mendengar suara saya hari ini? Tikno? Baik, oke pendengar, sambil kita menunggu sambungan kembali bersama RRI Sampang untuk informasi selanjutnya, stay tune program 1 di Madura hari ini.

0: Oke, baik. Masih di Madura hari ini. Kita coba kembali hubungi Tikno.
1: Ya, Ayu.
0: Oke, kabar baik hari ini ya?
1: Alhamdulillah, baik, Ayu.
0: Tadi kita sudah hadirkan informasi perdana. Ini terkait ya. Dengan siswa yang belajar hidroponik dari galon bekas. Dan hari ini adalah hari kelima yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid. Nah, silakan informasi apa saja yang akan dihadirkan sekaligus dari Sampang dan Bangkalan, Tikno?
1: Ya, baik. Terima kasih, Ayu. Baik, pendengar, informasi nanti yang akan saya hadirkan. Ada beberapa informasi dari Kabupaten Sampang ya. Di antaranya, pendengar, industri garam di Sampang ini berpotensi dongkrak ekonomi, dan juga Satgas pastikan distribusi MBG tetap aman lewat skema mitigasi. Informasi berikutnya, Puskesmas Robatal ini berhasil tekan kematian TB MDR dengan kearifan lokal dan dukung ekonomi warga dan berantas rentenir. BMNU Jatim meresmikan cabang baru. Di Disnaker Sampang ingatkan warga waspadai tawaran kerja ilegal dan juga nanti memperingati Maulid ya, di mana Maulid Nabi momentum meneladani Rasulullah. Dan tentunya saya akan hadirkan informasi selanjutnya pendengar dari Kabupaten Sampang. Ya, pendengar, wacana pembangunan industri pengelolaan, maksud kami pengolahan garam di Kabupaten Sampang mendapat perhatian dari legislatif. Ketua Komisi 2 DPRD Sampang, Alan Kaisan, menyambut baik peluang masuknya industri garam ke Madura, khususnya Kabupaten Sampang, agar segera direalisasikan. Politikus Partai Gerindra itu menilai produksi garam saat ini masih sebatas menghasilkan komoditas, sementara proses hilirisasi belum terwujud secara optimal. Karena itu, mendengar, keberadaan industri pengolahan garam dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Alan, Kabupaten Sampang memiliki lahan garam terluas di Madura, dan kondisi tersebut dinilai selaras dengan rencana pembangunan industri pengolahan garam yang diharapkan segera terrealisasi. Dia menilai peningkatan kesejahteraan dan juga pembangunan ekonomi Madura tidak bisa dilepaskan dari keberadaan industri.

0: Informasi berikutnya pendengar terkait dengan Satgas, pastikan distribusi MBG tetap aman lewat skema mitigasi, di mana sebanyak 17 Satgas atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sampang dihentikan sementara operasionalnya akibat proses penertiban fasilitas yang meliputi mutasi kepala SPPG. Kebutuhan relokasi dapur hingga penyesuaian tata letak atau layout fasilitas. Kendati demikian, Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, memastikan bahwa kebijakan penertiban ini tidak akan mengganggu kelangsungan program distribusi makanan bagi para siswa. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah ini telah menyiapkan strategi mitigasi yang komprehensif dengan mengalihkan cakupan layanan dari 17 SPPG yang disuspensi menuju dapur-dapur SPPG terdekat yang masih aktif beroperasi. Melalui skema pengalihan yang terintegrasi ini, rantai pasok dari hak pemenuhan gizi pada siswa di lapangan dijamin tetap aman tanpa mengalami kehambatan, yang berarti pihak Sekretariat MBG Kabupaten Sampang sendiri menargetkan seluruh proses pembenahan infrastruktur, evaluasi layout, dan penyesuaian manajemen tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat. Ya, Ayu dan juga pendengar, itu dua informasi awal dari RRI Sampang, dan selanjutnya kembali ke Ayu di Sumenep untuk informasi dari Kabupaten Sumenep dan juga Pamekasan. Silakan Ayu.
1: Baik, terima kasih Tikno. Tadi informasi dari Sampang ya juga sudah dihadirkan. Dan kita bergeser kali ini masih dari Sumenep, pendengar. DPRD Sumenep mendesak Pemkab memperkuat sarana-prasarana kedaruratan. Minimnya fasilitas dinilai membuat penanganan insiden, terutama kebakaran, tidak maksimal. Wakil Ketua DPRD Sumenep Dulsiap mengatakan kebakaran puluhan sepeda motor warga Bukit Eteng, Desa Tembayangan, Kecamatan Kangayan terus menjadi bahan evaluasi. Peristiwa tersebut menunjukkan keterbatasnya fasilitas kedaruratan dan efisiensi anggaran tidak semestinya dijadikan alasan. Pemerintah dinilai perlu menunjukkan keberpihakan dengan mengutamakan anggaran untuk fasilitas yang menyangkut keselamatan warga. Menurut Rahman, salah satu warga Kecamatan Kangayan, ketiadaan fasilitas pemadam kebakaran ini turut memperparah dampak kebakaran. Warga hanya bisa menyaksikan kendaraan mereka terbakar tanpa mampu melakukan penanganan. Sementara itu, Kabid Damkar Satpol PP Sugianto menegaskan pihaknya belum bisa membentuk posko di Kecamatan Kepulauan karena keterbatasan anggaran. Saat ini Damkar masih berstatus bidang yang berada di bawah naungan Satpol PP. Hal itu menyebabkan kewenangan dan anggaran yang dimiliki untuk memaksimalkan mitigasi maupun pemadaman saat kebakaran masih minim. Masih dari Sumenep, Pemkab Sumenep memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui UHC, Universal Health Coverage. Program jaminan kesehatan juga diterapkan di Sumenep sejak Oktober 2022 lalu. Ini Bupati Ahmad Fauzi yang meluncurkan ya pada waktu itu hari jadi Sumenep yang ke-753. Dan memasuki tahun kelima 2026 ini cakupannya sudah 99,94%. Ini hampir mencakup seluruhnya, keseluruhan jiwa ya di Sumenep. Capaian itu menghantarkan Pemkab kembali meraih UHC Award tahun ini kategori madya dari pemerintah pusat. Sumenep juga pernah menerima UHC Award kategori utama. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi juga mengatakan ini komitmen pemerintah daerah memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan. Tingginya cakupan UHC harus diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan. Karenanya Pemkab tidak hanya fokus pada angka kepesertaan tetapi juga memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas. Baik, masih ada dua informasi dari Pamekasan. Kita bergeser ke Sampang dan Manggalan. Tikno.
0: Ya baik, terima kasih Ayu. Dan informasi berikutnya masih dari Kabupaten Sampang, pendengar. di mana Puskesmas Robetal ini berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resisten atau TBMDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal, Dr. Benny Irawan menyampaikan pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien serta tingginya tingkat kematian TBMDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, mendengar pihak puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien. Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi penggabungan tiga program sekaligus, yakni pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi ke Pantura, kenali, pantau, dan rawat pasien TB sampai sembuh. Puskesmas meracik jamu tradisional untuk mengurangi efek samping efek samping mual akibat obat TB, sehingga pasien lebih disiplin dalam menjalani masa pengobatan. Inovasi ke Pantura, Puskesmas Robatal mempunyai keberhasilan tinggi, di mana secara persuasif berhasil mengajak pasien TB untuk melakukan pengobatan sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kasus TB pada tahun 2030 mendatang.

Baitul Mal wa Tamlil, Nahdlatul Ulama atau BMT NU Jawa Timur resmi memperluas jangkauan layanannya dengan meresmikan kantor cabang Kedungdung siang ini. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat, akar rumput sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Direktur Utama BMT NU Jatim, Mas Yudi Kanzillah, menyatakan bahwa kehadiran BMT NU di Kecamatan Kedungdung bertujuan untuk mendorong kemandirian usaha dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai produk keuangan syariah. Kehadiran BMT NU diproyeksikan membantu pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat usaha warga. Cabang Kedungdung menjadi kantor cabang ke-118 yang beroperasi di 12 kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Pembukaan cabang ini juga bersamaan dengan peresmian kantor cabang di Kecamatan Sokobana, perluasan jangkauan layanan di Kabupaten Sampang. Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Dan saat ini, BMT NU ini telah mengoperasikan 12 kantor cabang di Sampang. Ditargetkan dalam waktu dekat akan berdiri dan juga melayani seluruh kecamatan yang ada di Sampang. Kecamatan yang ada.

Ya, pendengar, masih ada dua informasi lagi dari RRI Sampang, dan tentunya saya kembali ke Ayu untuk menuntaskan dua informasi dari Kabupaten Pamekasan. Silakan, Ayu.

Baik, informasi dari Pamekasan, pendengar, cek kesehatan gratis telah mencapai 40% dari total kependudukan di Pamekasan. Ini tercatat hingga Januari sampai 19 Agustus lalu. Menurut Kadinkes Pamekasan Saifuddin, dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat 1 tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan terbanyak pada masyarakat setempat. Masalah kesehatan lainnya juga ditemukan dari hasil CKG, yakni prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan kurang, gigi berlubang. Saifuddin menuturkan hasil CKG petugas

0: Kemenkes mengarahkan masyarakat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, baik di puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit. Oke, informasi selanjutnya, rencana penambahan koleksi buku di perpustakaan daerah Perpusda M. Tabrani Pamekasan belum bisa diwujudkan. Sebab anggaran 40 juta pengadaan buku belum dibelanjakan dan Kadis Perpustakaan Karsipan DKP Pamekasan Munafik berdalih terdapat beberapa alasan mendasari lembaganya belum merealisasikan anggaran, antara lain karena masih memetakan butuh kebutuhan koleksi, usulan pengunjung, tema buku hingga daftar buku yang paling banyak diminati. Buku yang dibeli harus benar-benar sesuai, dan anggaran pengadaan buku Perpusda tahun ini jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, pendengar, anggaran pengadaan buku 198 juta, sedangkan saat ini hanya 40 juta rupiah. Munafik menjelaskan keterbatasan fiskal menjadi salah satu penyebab menyusutnya anggaran. Sedangkan anggaran yang dikoleksi DPK Pamekasan tahun ini hanya 550 juta. Dana 500 miliar dibagi kebutuhan rutin lainnya, sekretariat, serta 3 bidang di lingkungan DPK. Semua informasi sudah kami hadirkan pendengar. Kita bergeser selanjutnya, Sampang dan Bangkalan Tikno.
1: Baik, terima kasih Ayu telah menuntaskan informasi dari Kabupaten Sumedang dan juga Pamekasan ya di program Madura hari ini. Saya juga akan menuntaskan dua informasi lagi dari Kabupaten Sampang.

pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang meminta calon pekerja migran memastikan legalitas perusahaan dan mekanisme penempatan sebelum menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri. Kepala Disnaker Sampang, Asroni, mengatakan masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan Disnaker untuk memastikan perusahaan penempatan pekerja migran atau P3MI yang menawarkan pekerjaan telah resmi dan memiliki izin. Menurutnya, masyarakat masih mudah tergoda janji penghasilan besar tanpa memeriksa dokumen dan legalitas perusahaan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko eksploitasi hingga hilangnya perlindungan hukum di negara tujuan. Sebagai upaya pencegahan, Disnaker Sampang membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri. Disnaker juga menjalankan program SMK Go Global yang membekali peserta dengan keterampilan, termasuk bahasa Inggris dan Korea. Asroni menegaskan, peningkatan keterampilan dan keberangkatan melalui jalur resmi penting dilakukan agar masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih aman sekaligus terhindar dari praktik kerja ilegal dan ancaman perdagangan orang.

Informasi terakhir pendengar terkait dengan Maulid Nabi, momentum menelan dari Rasulullah. Ya pendengar, momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dengan meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Khotib Suriah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sampang, Kiai Haji Bahrus Zamroni, menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk meniru keteladanan Rasulullah, baik dalam menuntut ilmu, menjalankan sunnah, maupun membangun akhlak, moral, dan budi pekerti yang mulia. Menurutnya, peringatan Maulid juga menjadi sarana mengukuhkan kesadaran umat untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia menambahkan, Maulid Nabi dapat dijadikan sebagai refleksi untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, perdamaian, dan persaudaraan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang damai, rukun, serta penuh toleransi. Sementara itu, tokoh masyarakat desa Kulpung, Zain, mengatakan tradisi peringatan Maulid Nabi di Kecamatan Pangarengan masih terjaga hingga kini. Hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga menggelar peringatan dengan mengundang tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu juga menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus menjaga agar ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap hidup dan diamalkan oleh generasi penerus. Ya, pendengar, akhirnya seluruh informasi dari Kabupaten Sampang telah saya hadirkan di kesempatan pagi siang ini, edisi Senin 24 Agustus 2026, dan saya Sutikno dari RRI Sampang serta rekan saya Gita Ayu dari RRI Sumedang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Senin 24 Agustus bersama saya Gita Ayu. Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Pamekasan terus dimatangkan sebagai venue laga kandang Madura United menghadapi Persija Jepara pada kompetisi Super League. Safety Security Officer SSO Madura United Sabto Wahyono mengatakan persiapan telah dilakukan dari berbagai aspek, administrasi, perizinan, sarana dan prasarana stadion hingga pengamanan pertandingan. Sebelumnya pada 18 hingga 19 Agustus telah melaksanakan reassessment Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dan kegiatan tersebut melibatkan pihak Ditpamopfit Polda Jatim untuk melakukan penilaian terhadap kesiapan stadion termasuk aspek keselamatan. Juga berkoordinasi dengan Polres Pamekasan terkait pengamanan seluruh pertandingan kandang yang akan digelar di wilayah hukum Polres Pamekasan. Sabto menambahkan pematangan persiapan juga dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada para steward baik di ring 1, sektor tribun hingga portir di bagian depan. Dan dipastikan sisi administratif dan perizinan seluruh tahapan persiapan telah dirampungkan. Sementara dari fasilitas sejumlah perbaikan di SGMRP juga telah dilakukan untuk menunjang kelancaran pertandingan. KONI Pusat menilai bowling memiliki potensi besar dikembangkan sebagai sport tourism dan sport industri Indonesia. Disampaikan oleh Waketum 1 KONI Pusat, Suwarmo saat menghadiri 25th Asian Junior Tenping Bowling Championship. Suwarmo mengapresiasi PBI yang mampu membuat Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior tingkat Asia. Menurutnya penyelenggaraan kejuaraan internasional membutuhkan persiapan matang, sementara perwakilan Asian Bowling Federation, Vivin Lau, mengatakan Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi internasional bowling setelah 8 tahun. Ketua Umum PBPBI Agus Muhammad Bahron menilai bowling berkembang melalui kolaborasi komunitas dan menurutnya kolaborasi tersebut menjadi bagian penting pembangunan ekosistem bowling, sehingga bowling dikenal luas dan memiliki lingkungan kompetisi berkelanjutan. Tambahan dana pelatnas Asian Games membuka jalan timnas Wushu Indonesia menjalani training camp di Tiongkok. Program tersebut menjadi bagian penting persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya Jepang. Ajang multi cabur ini dijadwalkan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Timnas Wushu Taolu telah bertolak menuju Nanjing pada Kamis 20 Agustus lalu untuk mendapatkan pemusatan latihan. Sementara timnas Wushu Sanda menuju Shaolin Togu Henan sehari setelahnya. Manajer timnas Wushu Indonesia Iwan Kwok mengapresiasi Kemenpora karena tambahan anggaran membuat program TISI luar negeri terlaksana. Iwan mengatakan PBWI memahami kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya membuat program TISI luar negeri belum terlaksana. Menurutnya TISI di Tiongkok penting menambah pengalaman bertanding, memperkuat mental atlet, serta membantu pelatih mengevaluasi perkembangan prestasi. UKM Wirasta Universitas Wiraraja Sumenep menggelar Wirasta Climbing Competition WCC pada 28 hingga 30 Agustus mendatang sebagai ajang pencarian bibit sekaligus mengenalkan olahraga panjat tebing kepada kalangan pelajar. Taguan Novantrian melaporkan.
1: Unit kegiatan mahasiswa UKM Wirasta Universitas Wiraraja Sumenep akan menggelar Wirasta Climbing Competition WCC pada 28 hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Hal ini menjadi salah satu upaya UKM Wirasta untuk mengenalkan olahraga panjat tebing kepada kalangan pelajar sekaligus mencari bibit atlet potensial dari Kabupaten Sumenep. Pembina UKM Wirasta Universitas Wiraraja Kadarisman mengatakan kegiatan tersebut dilatar belakangi karena masih minimnya antusiasme pelajar terhadap olahraga panjat tebing. Kondisi itu terlihat saat pelaksanaan seleksi untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang sebelumnya digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
2: Pada kegiatan seleksi tersebut mungkin dikarenakan masih kurang familiarnya kegiatan panjat tebing di kalangan pelajar. Sehingga harapannya dengan WCC, nanti sekolah-sekolah ini mulai kenal, kemudian mulai siswa juga mulai familiar dengan cabur ini sehingga ada bakat-bakat yang muncul untuk kegiatan panjat tebing.
1: Melalui WCC, UKM Wirasta ingin memberikan ruang bagi pelajar untuk mengenal olahraga panjat tebing, sekaligus menemukan atlet yang nantinya dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Pihaknya berharap, bibit atlet yang ditemukan dalam kompetisi tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten. Atlet potensial dapat diharapkan dapat terus dibina hingga mampu mewakili Sumenep pada berbagai ajang kejuaraan di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
0: Menyemarakkan HUT RI, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Day Mini Tourney. Familia melaporkan.
3: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Day Mini Tourney di lapangan tenis Sumekar. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yaitu diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Riasi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
4: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari mereka yang menyiapkan kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil, tapi vibes-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang, berarti 32 orang. Yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama kita bisa, yang pertama ya, secara umum rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali. Kita menjunjung sportivitas yang tinggi dengan semangat kemerdekaan di court ini. Kemudian secara khususnya kembali ke tadi, kekompakan.
3: Pelti Sumenep Dadang Dendi Iskandar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kreativitas penyelenggara dalam memasyarakatkan olahraga tenis.
5: Ini untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan mungkin kepada atlet-atlet junior untuk lebih memasyarakatkan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Sumenep. Jadi ini sangat luar biasa dan ini harus menjadi agenda rutin setiap tahun mungkin di 17 Agustus ini tenis bisa ikut berpartisipasi dan menyemarakkan dan meramaikan terhadap yang namanya Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
3: Menurut Dadang, melalui turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya Gita Ayu menemani Anda edisi 24 Agustus di hari Senin. Besok kita libur bareng-bareng ya. 665396, 662317, kode area 0328, SMS dan WhatsApp boleh telepon juga di 0811334501. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Rodangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa nih Pak?
1: Dengan Faruk Pak di Saronggi.
0: Pak Faruk, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Karena
0: ya.
1: Cuaca ya panas. Anginnya enggak terlalu kencang.
0: Anginnya enggak terlalu kencang tapi udaranya panas ya, banget ya.
1: Sedang.
0: Oke, okay. Baik.
1: Bukan kayak kemarin-kemarinnya. Kalau kemarin, kencang banget, Pak.
0: Itu ya?
1: Iya, sekarang udah alhamdulillah agak
0: lebih ini ya, lebih teduh ya anginnya ya.

0: dan juga ada Abah Suni, Abah Halim, ada Bu Yuni, ada Wawan, juga ada Jekrianto, ada Riki Anggara, Pak Ketua, petunggu gabungannya Pak Ketua, Bu Fathor juga, Mama Susana, Irma, Cempakayu, dan kesemuanya saja, Mbak.
1: Siap.
0: Untuk Bang Yunus di Sulawesi, kutunggu gabungannya. Makasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evi.
2: Sama Evi yang ada di Lentang.
1: Aih, kabar baik Evi hari ini.
2: Alhamdulillah. Kalau kabar saya itu baik. Kabar Mbak Gita sendiri baik ya?
1: Alhamdulillah baik juga kok.
2: Iya, di sini cuacanya panas. Hujan berarti gagal nggak jadi.
1: Kenapa nggak jadi tuh?
2: Iya, masih nggak jadi itu. Kalau malam itu, hari malam, jam berapa ya? Saya sempat bangun soalnya gerah banget.
1: Oh gitu, gerah banget. Iya,
2: cuman gerah, tapi setelah pagi itu dingin. Sampai gitu. Sekarang masih dingin. Cuacanya.
1: Tapi tadi malam gerah banget ya?
2: Kenapa?
1: Tapi tadi malam panas banget, gerah.
2: Tadi malam gerah. Jam berapa ya? Jam 12 gitu. Ke belakang. Jadi saya tidur sempat terbangun.
1: Tapi setuju sih, tadi malam saya juga kepanasan tuh tadi malam memang.
2: Iya, kalau sekarang kepanasan. Iya.
1: Oke.
2: Lagunya ada apa?
1: Lagunya Evi Tamala ada Menepuk Air di Dulang, Menepuk Air di Dulang. Hei. Iya, iya, iya. Terus ada Ike Nurjana Sun Sing Sui.
2: Ya, Ike Nurjana aja ya. Sun Sing Sui.
1: Di Sun Sing Sui.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Salamnya buat Mbak Gita, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Ya, makasih.
2: Juga ada Mbak Yuni, ada Bu Fathor, ada Mama Intan, Dewa Surayeng, Mbak Suni, juga ada Cempaka Ayu, ada kesemuanya aja ya.
1: Oke. Okay.
2: Tanpa terkecuali kasihan di belakang yang nunggu. Makasih atas waktunya.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu siapa?
3: Dah lupa dengan aku, Mbak Gita.
1: Iya, lupa. Siapa nih?
3: Tuan Susanto.
1: Hah?
3: Tuan Susanto.
1: Ih, suaranya kok lain?
3: Lagu Yonen Mbak Gita.
1: Lagi di mana nih?
3: Ada di Kolor, Mbak.
1: Lagi di Kolor.
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Mau berlayar takut anginnya kencang.
1: Mau berlayar kemana emang?
3: Iya kan, mau berlayar ke Sepudi, berlayar ke Gili yang takut ombaknya terlalu besar sekarang bagi kita.
1: Di rumah aja ya, jangan kemana-mana ya.
3: Iya. Mendingan jadi anak baik-baik di rumah.
1: Anak baik-baik cuy. Siap.
3: Lagunya aku dukung yang Hamdan ATT.
1: Hamdan, jangan cintai aku. Siap.
3: Iya. Oke, salamnya ya. Yang pertama tentunya buat Sampian selaku sang pandu siar.
1: Yuk.
3: Selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat bagi kita.
1: Terima kasih.
3: Harusan ada narok ya. Ada yang narok yang pertama itu kan?
1: Aduh.
3: Ada ngaruh Karesmon. Terus ada MC Tak Mana, salam kenal. Ada Sakron sama Wanda Jeki Arimbi. Terus ada Bang Yunus yang ada di Sulawesi sana ya, gabungannya juga. Terus ada Riki Anggora, ada Cempaka Basuni, Dewa Suraing. Terus ada Farid Adelia, Bunda Yuni, Abah Halim. Terus ada Bu Fathor, Mama Intan. Ada Pak Ketua nanya juga, Pak Panji Ketawang juga ditunggu gabungannya. Ya pokoknya ke semuanya aja yang gak tersenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kasihan yang di belakang Mbak Gita.
1: Oke.
3: Buat Sampian, makasih waktunya.
1: Yuk.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Rusatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar di Facebook, video yang mengklaim detik-detik air laut surut dan bunyi sirine menandakan tsunami bakal terjadi di NTT, beredar pada pertengahan Agustus lalu. Muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT Sabtu kemarin. Dilansir dari Kompas, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram Nature of Disaster pada 26 Juni 2026 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah 15 Agustus. Intinya, video tersebut adalah hoax.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Oke, yuk gabungan lagi. Assalamualaikum dari siapa nih? Afif, Mbak Nindi. Wah, notis Mbak Nindi ya. Tambahin lagunya Irfan Hakim, Jaja Miharja, City Dynamite 2025. Oke, terima kasih Afif. Jaga kesehatan juga buat kamu, bahagia selalu ya. Terima kasih sudah mendengarkan RRI, setia bersama kami. 665396 kembali saya undang. Boleh telepon melalui WhatsApp ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jeki.
2: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Wih, cakep wih.
2: Iya.
1: Lagi di mana?
2: Lagi santai di rumah. Di rumahnya saudara ini. Lagi cari angin segar, soalnya kan cuacanya panas banget nih.
1: Panas ya. Panas ya. Terus berdebu ya.
2: Iya.
1: Terus kalau malam juga agak dingin gitu ya, gak enak ya.
2: Luar biasa dinginnya.
1: Ini saya pempeng nih.
2: Iya.

0: Sabar dan kurang enak sekarang. Bawaannya itu gimana itu?
1: Oh, betul. Saya iya. Udah pengpeng nih ya, pengpeng flu dia.
0: Ya,
1: tadi.
0: Mulai sudah itu. Ya enggak okay. Apa-apa.
1: Tapi intinya semoga
0: iya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah.
1: Amin, teman-teman semua, Bang J dan keluarga sehat selalu ya. Amin.
0: Begitulah. Yang diharapkan.
1: Siap. Aduh.
0: Lagunya ada apa, Mbakku?
1: Sun Sing Sui, Ike Nurjana, yeah. Hamdana Titi, Jangan Cintai Aku, Titi Sandora Pilu, Joni Skandar oleh-oleh.
0: Terus lagi, Wak.
1: Iwan yang sedang-sedang saja.
0: Oh, yang itu aja.
1: Apa?
0: Yang sedang-sedang saja.
1: Oke, Wi.
0: Dia tidak cantik sama itu kan? Iya. Jika kalau bisa lagu-lagunya ditambah, Pak. Soalnya kan setiap harinya itu agar ada perbedaan gitu, Pak.
1: Sama semua tah setiap harinya ya?
0: Enggak, maksudnya kan itu-itu aja, itu enggak ada yang lainnya itu, Pak.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Oke, nanti kita sampaikan ke MD ya. MD-nya Dindi di bagian musik nih.
0: Ya, itulah judi-judi itu kan sering diputar gitu kan.
1: Judi. Oh, iya. Nanti saya tambahin. Iya. Saya sampaikan ke bagian musik ya.
0: Oke, kalau bisa itu di program juga, Pak. Lagunya Mika Mustika pagi sore itu, Pak. Enak itu.
1: Siapa? Lagu siapa?
0: Lagunya Mega Mustika pagi sore itu.
1: Mega Mustika pagi sore.
0: Iya.
1: Iya kayak nama makan rumah Padang gitu. Iya, nanti saya sampaikan insyaallah.
0: Oke, okay. Salamnya ya. Yang pertama, untuk sang pendusiar selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
1: Thank you.
0: Ya, salamnya ada Syukron Wanda. Ada Mbak Irma, Iim, ada Chef Dan, ada Mas Paru Karisma. Terus ada Mbak Cempaka Ayu, Mbak Yuni, Bu Bathor, Abah Suni ya, bersama Mas Putra Setia, Farid Adelia, Mas Wawan, Mas Jeprianto. Salamnya ke semuanya saja tanpa terkecuali, Pak.
1: Siap.
0: Jangan banyak-banyak ini. Apa maksudnya yang di belakang agar bisa kebahagiaan gitu kan ya.
1: Oke.
0: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di pamekasan sana.
1: Wih.
0: Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Oke.
0: Ya, makasih ya.
1: Sawi-sawi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Bro Dangdut. Dangdut adalah Mbak Gita.
1: Siapa di?
2: Dari Mandalaru Baru, Mbak Gita.
1: Abah Suni, kabar baik, Mbak?
2: Iya, sebaik sampian. Seceria sampian gitu.
1: Alhamdulillah, senang rasanya, Mbak.
2: Iya, tapi mudah-mudahan dua penyakit satu nama itu yang ada di Mbak Gita cepat hilang gitu.
1: Amin.
2: Iya, pang-pang gitu.
1: Dipeng-peng nih memang nih.
2: Iya kan, dua penyakit satu nama gitu.
1: Penyakit apaan pang-pang tuh?
2: Peng-peng, kan dua kali gitu. Iya, lagunya kalau saya ikutan yang Hamdan Aditi. Gitu.
1: Siap, Hamdan Aditi saya putar.
2: Iya, salamnya ya.
1: Siap.
2: Yang perdana buat sambian, selamat bertugas, dan semoga cepat diberi kesehatan, cepat sembuh penyakitnya gitu.
1: Amin, terima kasih,
2: dan
1: Abah.
2: Sama-sama ada di lindungan Sang Ilahi Rabbi gitu. Barusan ada Jeki bersama Winda, Sukron Wanda, ada Mas Jeki Anggara, Mama Susana, Epi, Mbak Irma, Mbak Cempaka, Dewa Surai. Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu.
1: Okay.
2: Mama Batkor, Mama Yuni, Abah Halim, Pak Nur Komala, ada di rumah baru sendiri, ada yo. Dewi bersama Iim. Di Sulawesi ada Pak Yunus gitu, ditunggu gabungannya gitu. Riki, siapa Supriyadi bersama Paruk dan ke semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Yang enggak kebahagiaan insya Allah nanti malam di acara Senandung Rindu dan Gending-Gending. Okay. Buat Ning Ayunya atas waktunya.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sabi-sabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh telepon melalui WhatsApp saya undang. Belum nih dari tadi ya. Di seluler dulu. Mana nih belum selulernya? Belum enggak bang. Oke. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Uy, siapa? Alhamdulillah. Sehat nih,
3: Alhamdulillah. Dengan Rian di Karong juga.
1: Hah?
3: dengan Rian di Serongji.
1: Rian, kalau dari suaranya alhamdulillah sehat nih Rian nih ya.
3: Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat Mbak Gita.
1: Alhamdulillah.
3: Ya mudah-mudahan Mbak Gita cepat sembuh aja, cepat sehat kembali ya Mbak Gita.
1: Makasih ya Pak Rian ya, makasih banyak.
3: Memang biasa kalau cuacanya kayak gini memang rentan kayak orang kena flu deh, batuk seperti itu Mbak Gita. Ya mudah-mudahan cepat sembuh sehingga Mbak Gita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala kembali seperti ya. Itu Mbak Gita.
1: Makasih banyak ya, makasih.
3: Lagunya saya ikutan yang Ikan Urjana aja ya bagi saya.
1: Ya, bentar lagi diputar langsung.
3: Ya. Salamnya tentunya Mbak Gita, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya. Walaupun sakit-sakit sedikit, tidak apa-apa ya Mbak Gita ya. Yang penting tidak parah seperti itu Mbak Gita.
1: Siap, siap, siap.
3: Mudah-mudahan dilancarkan juga rezekinya dan Allah SWT selalu melindungi Mbak Gita keluarga.
1: Amin, Bapak juga dan keluarga. Amin, Allah.
3: Amin. Dan salam yang kedua tentunya buat semua fan setia RRI Pro 1 dimanapun berada tanpa terkecuali. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan saja. Salam sehat buat semuanya.
1: Oke.
3: Lagunya ditunggu ya bagi saya.
1: OTW Bapak.
3: Terima kasih atas waktunya. Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Oke, baik, saya undang Anda kembali. Silahkan di tiga jalur telepon kami. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Iya, dari siapa, di mana?
1: Dengan Bung Yunus di Sulawesi Tenggara.
0: Duh, suaranya kecil banget ini.
1: Halo, halo.
0: Iya, dari siapa, Pak?
1: Dengan Yunus di Sulawesi Tenggara.
0: Pak Yunus di mana?
1: Di Sulawesi Tenggara.
0: Sulawesi Tenggara, kabar baik Pak Yunus hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Panas.
0: Panas di sana.
1: Cuacanya bukan main, angin kencang juga.
0: Kencang banget ya?
1: Ya?
0: Kencang banget kah? Apa sedang-sedang
1: ya,
0: aja?
1: Iya, kencang di sini. Kalau di Semenep sendiri gimana cuaca di sana ini?
0: Kalau panas iya, kalau kencangnya nggak terlalu sih Pak.
1: Oh iya iya.
0: Cuma berangin.
1: Apa saja lagu ini?
0: Apa?
1: Lagu apa saja yang sudah disiapkan ini?
0: Ada yang sedang-sedang saja dari Iwan. Ada.
1: Iya.
0: Itu mau?
1: Itu saja.
0: Oke. Okay. Siap Bapak. Ya,
1: oke, salamnya dulu ya.
0: Monggo Pak Yunus.
1: Ya, buat Farouk, selamat sore juga ada Jeki Asmara ya. Juga ada Irma, ada Iin, ada Yuni, juga ada Winda ya. Ada Basuni, juga ada Bang Dewa, ada Putra Setia, dan pokoknya semuanya.
0: Siap.
1: Salam dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, selamat sore Pro Danu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak, Ibu udah jauh-jauh gabungan GRRI, sehat selalu bersama keluarga ya. Yuk lagi, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Bro Dangdut, Dangdut Adana Kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dengan Cak Herman.
0: Di mana? Hah?
2: Cak Herman.
0: Posisi di mana Cak Herman?
2: Lagi baik. Tapi cuaca lagi panas gitu.
0: Ya, yang panas di mana? Anda di mana lokasinya?
2: Iya, di Tambak Sari.
0: Tambak Sari itu di mana, Pak?
2: Rubaru.
0: Oh, Rubaru.
2: Iya.
0: Oke, tapi di sana ini ya? Udah karnaval, udah selesai ya?
2: Sebagian ya udah. Ya, besok masih ada gitu.
0: Masih ada ya sisanya ya, Agustusan ya.
2: Ya, lagunya ada apa?
0: Iwan, sedang-sedang saja.
2: Ya, tak borong semuanya gitu.
0: Siap, Bapak.
2: Salamnya yang pertama pesan buat Pak Gita, selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih.
2: Dan semuanya aja.
0: Oke, Bapak.
2: Tanpa terkecuali. Buat yang kita. Terus.
0: Sabi-sabi, Bapak. Oke. Sehat selalu Bapak di rumah di sana bersama keluarga. Ayo saya undang, masih ada waktu kita. 0811334501. Nampaknya belum ada yang bergabung nih. Yuk saya tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

0: Oke, baik. Yuk, ini bisa kita terima dua penelpon lagi. Tadi ada udah kerang-kering. Silakan, ayo. Karena satu lagu aja bisa keputer. 49 menit ke 49 kita akan adzan asar. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dari siapa di mana, Pak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Oong.
0: Oong di mana?
1: Di Mandreke.
0: Mandreke itu Rubaru ya?
1: Bukan, ke utara dari Rubaru.
0: Iya, di mana ya?
1: Ambon.
0: Ambon, kabar baik hari ini?
1: Ya, baik-baik.
0: Oke.
1: Okay. Wahyu baik.
0: Alhamdulillah baik, Bapak.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Bapak juga. Ini udah terakhir-terakhir yuk. Lagunya ikutan ya, gimana?
1: Iya, lagunya ikutan. Salamnya ya.
0: Monggo, Bapak.
1: Yang pertama buat Wahyu. Semoga sehat selalu.
0: Makasih.
1: Berkah umur. Murah rezeki.
0: Iya.
1: Dan juga salamnya buat itu yang di Perumnas, Bu Pathor ya?
0: Iya,
1: iya, Bu Pathor. Salam kenal ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Oong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bersama keluarga. Yuk lagi. Ayo, sehat. Tadi ada nih. Ih, gak ada. Satu terakhir nih pendengar, waktunya terbatas hari ini. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Dari siapa di mana, Pak?
2: Dari Cikarang.
0: Dari siapa?
2: Cikarang.
0: Di mana posisi hari ini?
2: Kulon.
0: Hah?
2: Kulon.
0: Di mana itu, Pak?
2: Ya.
0: Di mana itu?
2: Untuk
0: hah?
2: Bengkal.
0: Bengkal?
2: Ya.
0: Oke.
2: Halo.
0: Ya. Bisa dengar suara saya, Bapak?
2: Iya, ya.
0: Oke. Ayo, silakan lagunya ikutan ya, karena waktunya terbatas, Bapak.
2: Iya, iya, iya. Salamnya untuk Mbak Lika.
0: Ya, makasih.
2: Dan ke semuanya aja ya.
0: Siap, Bapak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang terakhir-terakhir. Aduh, harus ngebut ya. Karena memang waktu kita terbatas nih pendengar. Johnny Iskandar oleh-oleh terakhir. Dan saat lagi kita jelang adzan asar. 5 menit lagi kita jelang adzan asar. Saya sekaligus pamit. Assalamualaikum.

Tepat di menit ke-49 akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumeneb dan sekitarnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: diciptakannya manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini, di dalam keluarga suami istri, bahkan ketika dia punya anak di lingkungan keluarga tersebut, dia akan sakinah atau anteng ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya si suami mendorong istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan istrinya mendukung kegiatan ibadahnya suaminya tersebut. Suaminya ini sudah sibuk dengan pekerjaan dunianya, memburu dunia yang fana ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sakinah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Coming up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Selamat sore, pendengar. Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lewat Sumenep sore ini, saya Ririn Rizkyanti menemani Anda, pendengar, dan kita berada di UMKM Bicara. Membahas soal produk lokal, pasar makin luas. Ya, ketika pasar produk lokal kini makin luas, itu ternyata juga banyak hal yang mendukung ya. Salah satunya dengan kemudahan akses digital, termasuk dukungan pameran UMKM. Kemudian juga tingginya kualitas produk dalam negeri yang diminati hingga pasar global. Nah, apa saja kemudian faktor pendorong pasar lokal ini, termasuk bagaimana cara memperluas pasarnya? Lewat UMKM Bicara kesempatan sore ini, kita akan bahasnya terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nah, tentunya mendengar banyak juga ya faktor pendorong kemudian kenapa pasar lokal ini semakin luas ketika adanya akses digital, di mana media sosial kemudian juga toko daring ini sangat mempermudah dalam hal penjualan. Ketika banyak juga aktivitas pameran yang digelar oleh tidak hanya oleh para UMKM tapi juga komunitas-komunitas yang seperti festival, kemudian bazar, ini mempertemukan langsung antara pelaku usaha dengan pembeli sehingga ini juga menjadi salah satu pendorong pasar lokal. Kemudian kualitas bersaing. Nah, untuk produk seperti fashion, parfum termasuk kerajinan tangan kini setara merek luar. Sehingga kualitas lokal ini juga cukup bersaing ya dengan produk-produk yang lain begitu, sehingga ini juga mendorong pasar lokal semakin luas dengan kemudahan-kemudahan tersebut.

UMKM Bicara, Pro 1 RRI Sumenang. Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Pro 1.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, banyak cara ya untuk memperluas pasar sehingga pasar produk lokal yang semakin luas lagi, salah satunya dengan inovasi produk. Jadi harus menjaga kualitas nih, disesuaikan dengan keinginan pembeli. Kemudian juga tidak hanya dengan satu produk, bisa berinovasi sehingga memperbanyak juga keinginan pembeli tercover. Kemudian cara yang lain dengan memanfaatkan e-commerce. Jadi jangan pembeli luar kota itu hanya sekedar tahu ya, tapi jangkauannya bisa sampai juga bahkan secara nasional dan ke luar negeri gitu kalau memanfaatkan dengan e-commerce. Dan selanjutnya adalah bangun komunitas. Nah, ini penting tentunya untuk mendorong ulasan positif dari pembeli setia ya, dengan komunitas-komunitas yang ada khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itulah pendengar beberapa hal ya tentang pasar produk lokal kini yang semakin luas, termasuk yang ada di Kabupaten Sumenep. Dan kita memotret juga UMKM Sumenep hari ini juga semakin terbuka dan aksesnya juga semakin besar. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mendengar, saya Ririn Rizkyanti. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemkot Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.000 lebih keluarga penerima manfaat. 41 pasangan di Lamongan ikut isbat nikah massal. Bupati Lamongan berikan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi keluarga. Inilah Info Prima selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, Aisyah Sumenep menggelar safari dakwah bertema Mutiara dan Marjan Kehidupan sebagai momentum memperkuat keimanan, keluarga, dan ukhuwah. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Aisyah Kabupaten Sumenep menggelar safari dakwah bertema Mutiara dan Marjan Kehidupan di Masjid Darussalam. Kegiatan ini menghadirkan Dewi Yul dan Ustadz Hilman Abu At-Taqi sebagai pembicara. Ketua Aisyah Sumenep Damayanti mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dalam mencerdaskan umat, memperkuat keluarga, dan meningkatkan ukhuwah. Menurutnya, tema Mutiara dan Marjan Kehidupan menggambarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan seperti keimanan, kesabaran, kasih sayang dalam keluarga, pengabdian kepada umat, dan amal soleh.
3: Adanya tema ini diharapkan kita sebagai wanita itu lebih memahami tentang peranan kita sebagai perempuan, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai istri, dan peranan kita sebagai anggota masyarakat. Dan itu nanti kita menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Sebagai program Aisyah ya, salah satu jargon Aisyah dalam menjadi perempuan berkemajuan.
2: Damayanti berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan penguatan nilai keagamaan sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi warga dan jamaah di Sumenep.
0: Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Journey. Berikut laporan Familia.
4: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Tourney di lapangan tenis Sumekar. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Riasi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
5: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari mereka yang menyiapkan kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil tapi vibes-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang. Dua orang. Yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama kita bisa, yang pertama ya, secara umum rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali. Kita menjunjung sportivitas yang tinggi dengan semangat kemerdekaan di court ini. Kemudian secara khususnya kembali ke tadi, kekompakan.
4: LT Sumenep Dadang Dendi Iskandar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kreativitas penyelenggara dalam memasyarakatkan olahraga tenis.
6: Ini untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan mungkin kepada atlet-atlet junior untuk lebih memasyarakatkan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Sumenep. Jadi ini sangat luar biasa dan ini harus menjadi agenda rutin setiap tahun mungkin di 17 Agustus ini tenis bisa ikut berpartisipasi dan menyemarakkan dan meramaikan terhadap yang namanya Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
4: Menurut Dadang, melalui turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
7: Terima kasih Ririn. Pemkot Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.000 lebih keluarga penerima manfaat. Bantuan sebanyak 30 kg per keluarga ini dialokasikan untuk kebutuhan 3 bulan dan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Ermina Jen melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Total penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima manfaat. Setiap penerima menerima 30 kg beras sekaligus untuk kebutuhan selama 3 bulan. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya Ana Fajriatin mengatakan, bantuan tersebut bertujuan membantu warga rentan dan kurang mampu. Ana menjelaskan pemerintah Kota Surabaya bertugas melakukan verifikasi data hingga membantu mekanisme penyaluran bantuan di lapangan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan Karang Taruna untuk membantu verifikasi data penerima manfaat. Ia menegaskan bantuan beras tersebut dilarang dijual belikan. Penerima yang terbukti menjual bantuan akan dicoret atau masuk daftar hitam penerima bantuan berikutnya.
9: Program ini kan programnya Pak Kres, kemudian yang cukup bagus. Artinya bagaimana salah satunya untuk mengurangi pengeluaran warga yang tidak mampu atau warga rentan, supaya mereka juga tidak terbebani, itu harus berkurang, bantuan. Nah, ini kan program yang cukup bagus. Sehingga harapannya tadi, kami juga sudah menyatakan tidak boleh dijual. Kalaupun dijual nanti akan dicoret atau di blacklist. Nah, harapannya kami ini bahwa program yang cukup bagus ini dapat memberikan manfaat juga ke warga dan dapat terus berkesinambungan untuk membantu warga kolaborasi.
8: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya, Nur Fuad Indra Mitra mengatakan, bantuan pangan beras merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan.
10: Alhamdulillah, ini mewujud perhatian dari pemerintah. Bantuan pangan ini terus berlanjut. Kemarin sudah kita salurkan, Februari Maret ini berlanjut penyaluran di bulan Juli sampai September.
8: Hari ini penyaluran bantuan pangan beras dilakukan di Jambangan untuk 403 penerima manfaat, di Kara 605, Pakis 808, dan Kebon Sari 388 penerima manfaat. Ermina Jain melaporkan.
7: Ratusan mahasiswa baru mendapatkan pembekalan pengetahuan beberapa program studi di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
11: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa dan mahasiswi baru PKKMB hingga lusa mendatang. Di hari pertama mereka mendapat pembekalan pengenalan berbagai program studi prodi di STAI Ali. Usai PKKMB, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Zaki Ulin Nuha, berharap mahasiswa baru nantinya dapat menjadi insan akademik yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak mulia.
12: Nanti ujungnya, outcome based education itu ya, profil lulusan STAI Ali itu harusnya, ataupun profil lulusan Manajemen Pendidikan Islam itu selaras dan bisa antum dapati. Prospek kerjanya apa tadi kata rekan kita? Harusnya salah satunya menjadi kepala sekolah misalkan, atau menjadi seorang yang mengelola lembaga pendidikan. Karena apa? Karena dari kurikulum, dari CPL, dari CPMK sampai profil lulusan harusnya linier ataupun istiqomah. Paham? Itu salah satu indikator program studi itu berhasil di dalam mengelola apa? Lulusan ataupun mahasiswanya. Paham nggak nih? Paham ya?
11: Ratusan mahasiswa-mahasiswi baru di PKKMB hari kedua akan mengikuti pengenalan organisasi seperti BEM maupun unit kegiatan mahasiswa. Farida Usnia melaporkan.
7: SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya terus memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan lulusan penyandang disabilitas yang mandiri dan berdaya saing. Faris Yarbo melaporkan.
13: Mempersiapkan lulusan disabilitas yang mandiri dan berdaya saing tinggi menuntut peningkatan kualitas SDM dari dua sisi, yakni tenaga pendidik dan peserta didik. SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya sebagai lembaga khusus tunarungu terus memperkuat pembekalan bagi guru. Wakil Kepala Sekolah SLBB Negeri Karya Mulia, Sukamto, menegaskan peningkatan SDM guru terus dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan agar ilmu dan keterampilan yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan industri modern.
14: Kita untuk mempersiapkan anak-anak yang unggul adalah tak lepas dari SDM itu sendiri ya. Dari yang harus kita tarap adalah SDM-nya, dari artinya SDM itu adalah pengajar atau pendidiknya. Mereka harus lebih banyak penambahan ilmu, ilmu yang artinya yang disesuaikan dengan bidangnya. Sehingga apa dengan harapan akan bisa mengikuti tantangan zaman yang sekarang, artinya tidak jadul-jadul. Artinya guru-guru tersebut akan diikutkan pelatihan-pelatihan.
13: Selain penguatan sumber daya manusia, penguatan kerjasama lintas sektor dengan dunia usaha menjadi salah satu aspek penting agar dapat menerima anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, anak penyandang disabilitas memiliki keahlian, hanya kurangnya kesempatan perlu menjadi perhatian serius bersama. Sementara itu, Keisha, salah satu murid, mengaku sangat semangat belajar untuk mewujudkan cita-citanya sebagai desainer.
15: Pilih menjahit, senang atau berkenan?
16: Mau mencari pengalaman menjahit. Mama kamu senang menjahit? Oh, mamanya hobinya merajut.
13: Melalui penguatan SDM ini, diharapkan anak-anak penyandang disabilitas dapat memiliki peluang berkarya lebih besar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Faris Yerbo melaporkan.
7: Warga Desa Suko Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi.
17: Warga Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, menutup akses tempat pembuangan sampah atau TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, mengatakan pengangkutan sampah terhenti karena terdapat tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pengurus lama atau pengelola sampah TPS untuk segera melunasi tunggakan tersebut dan meminta DLHK Sidoarjo untuk turut membantu melakukan pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu di wilayahnya.
18: Komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut, akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah Desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
19: Tunggakan nilainya itu berapa?
18: Sekitar 107 juta, sekitar sekian selama 3 tahun.
19: Nah, nanti ke depan rencananya mau disikapi seperti apa nih, Pak?
18: Nah, tahap awal kemarin saya sudah berkomunikasi dengan kepala kendaraan, dengan kepala TPA untuk dilakukan clean up terlebih dahulu. Clean up-nya akan dilakukan insya Allah 2-3 hari mendatang.
17: Pemerintah Desa Suko telah berkoordinasi dengan DLHK Sidoarjo untuk membersihkan tumpukan sampah di TPS tersebut. Pemdes juga mengusulkan penambahan ritasi pengangkutan dari sebelumnya 2 kali menjadi 4 kali dalam sepekan. Menurut Rian, langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi penumpukan sampah sekaligus memastikan kondisi TPS kembali bersih sebelum aksesnya dibuka untuk warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: 41 pasangan di Lamongan ikuti Ijbat Nikah Masal. Bupati Lamongan berikan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi keluarga. Berikut laporan Farin Regi.
20: Suasana bahagia mewarnai pelaksanaan Ijbat Nikah Masal di Pendopo Lokatantra, Lamongan. Sebanyak 41 pasangan mengikuti proses Ijbat Nikah sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara negara. Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi turut hadir dan secara simbolis melakukan prosesi ngunduh mantu bagi para pasangan yang mengikuti ijbat nikah. Ia menuturkan, pemerintah hadir melalui program Ijtibat Nikah merupakan bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya manfaat dokumen pernikahan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi semata. Legalitas tersebut juga penting untuk memberikan kepastian bagi pasangan, anak-anak, serta keberlangsungan keluarga di masa mendatang.
1: Pemerintah hadir dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, baik itu sebagai warga negara yang diakui oleh negara maupun diakui oleh agama masing-masing. Kita tahu bahwa dengan isbat nikah ini, dengan memiliki surat nikah ini, tentu akan mempermudah. Jadi tidak hanya sekedar dokumen saja, tapi mempermudah mereka di dalam dokumen-dokumen yang lain, baik kepada dirinya, pasangannya, maupun kepada masa depan, baik itu anak-anaknya maupun keluarganya.
20: Salah satu pasangan peserta Ijtibat Nikah Masal, Ahmad Sigit Hendrianto dan Nur Laila, mengaku bersyukur akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.
21: Senang.
22: Sebelumnya berapa tahun?
21: 2 tahun.
22: Kalau boleh tahu, bisa diceritakan
21: namanya?
22: Pernikahannya
21: nikah siri.
22: Itu kapan?
21: Hah?
22: Kapan itu?
21: 2024.
22: Kenapa tuh nikah siri?
21: Belum cukup umur.
22: Oh gitu.
20: Bupati berharap seluruh pasangan yang mengikuti Ijtibat Nikah mendapatkan keberkahan dan mampu membangun keluarga yang harmonis. Varian Reki melaporkan.
7: Kembangkan bakat, pelajar di Kediri antusias mengikuti diklat jurnalistik. Berikut laporan Ayu Citra.
23: Puluhan pelajar di Kediri tampak sangat antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Semansal SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, Ketua Pelaksana Diklat dan Reorganisasi Indah Kusuma Wardani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter anggota baru yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap setiap divisi tentang kejurnalistikan. Lebih ada sejumlah materi yang disampaikan narasumber, misalnya materi menulis berita yang disampaikan oleh jurnalis rri.co.id dari Ada Kediri, Ayu Citra. Selain itu juga ada materi seputar informasi divisi di Gesit yang disampaikan oleh perwakilan Gesit Semansa Pare Kabupaten Kediri, yakni Asfa Abria Purwa Sabrina serta Naila Faizura Hakim.
24: Yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa. Dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya panitia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat besar, sangat tinggi karena dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading dan tugas-tugas yang diberikan itu dia prepare-nya itu dari jauh hari. Jadi mungkin hari ini dia semangat untuk mengikuti acara ini dengan
23: ditambahkan oleh peserta diklat Orlin Radela Nitya. Ia mengaku senang bisa mengikuti diklat tersebut, apalagi diyakini materi disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia jurnalistik pada masa mendatang.
25: Jujur yang tahun kemarin itu surprisingly saya sangat-sangat amazed karena acaranya itu berjalan dengan lancar dan kesan dari saya pun sangat-sangat seru. Maka di diklat yang tahun ini jujur saya sangat-sangat antusias, apalagi ini masih di pertengahan acara, saya semakin antusias lagi karena saya kepo nanti ke depan-kedepannya nanti acaranya apa-apa aja gitu. Jadi kalau mau antusias, sangat-sangat antusias.
23: Di tempat ini Orly juga berharap setelah diklat ia bisa menjadi anggota Gesit yang aktif dan dapat berkontribusi untuk kegiatan jurnalistik yang sedang dilakukan di sekolahnya. Ayu Citra melaporkan.
7: Tim Hapkido Jatim matangkan fisik dan strategi menjelang dua ajang nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
26: Tim Hapkido Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi dua agenda nasional, yakni kejuaraan nasional Kejurnas Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri di Sulawesi Utara. Persiapan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, jam terbang, hingga pematangan strategi menghadapi calon lawan. Pelatih Hapkido Jawa Timur Angga Gali Hermanto mengatakan tim akan diperkuat oleh 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer. Mereka menjalani pemusatan latihan di Kota Malang yang dinilai memiliki fasilitas memadai sekaligus menjadi daerah asal sebagian besar atlet. Menghadapi dua agenda tersebut, tim pelatih masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Kondisi fisik dan jam terbang menjadi perhatian utama karena persaingan antar daerah dinilai semakin merata.
0: Persiapan tim Hapkido Pusmada Jatim untuk menghadapi Kejurnas kali ini cukup lancar, cukup penuh dengan usaha banyak orang. Kami tim Pusmada Jatim terdiri dari 7 atlet, 2 pelatih dan 1 manajer, di mana tempat Pusmada itu sendiri terlaksana di Kota Malang. Kenapa Kota Malang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan tim Pusmada? Karena di sanalah fasilitas terpenuhi. Karena kebanyakan atlet-atlet kami juga berasal dari Malang, beberapa juga dari Ngawi, Banyuwangi. Ini semua sebenarnya bukan hanya untuk Kejurnas, tapi yang paling dekat adalah untuk Pekan Olahraga Bela Diri ketiga di Sulawesi Utara, Manado.
2: Kemudian jam terbang yang harus kita siapkan juga harus lebih banyak, karena provinsi-provinsi lain sudah sangat bagus juga, tidak bisa diremehkan. Dan kita adalah provinsi yang berkembang untuk menuju prestasi yang paling baik nanti.
26: Kejurnas Hapkido dijadwalkan berlangsung pada 25-27 September, sementara Pon Bela Diri di Sulawesi Utara berlangsung pada Oktober mendatang. Dari 7 atlet yang disiapkan, 4 diantaranya akan turun di nomor Daryun atau kelas tarung, sementara 3 lainnya dipersiapkan di nomor seni baik kategori tunggal maupun berpasangan. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
3: Baik, terima kasih Dio. Pemerintah Kota Madiun berencana menata Kampung Jepang yang ada di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, dengan konsep wisata edukasi, tamanan buah, dan hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
4: Pemerintah Kota Madiun akan menata Kampung Jepang di Jalan Sedoro, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman sebagai ruang edukasi tanaman buah dan hortikultura. Penataan tahap awal dilakukan dengan menanam sejumlah tanaman buah di kawasan taman tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan rencana itu saat meninjau Kampung Jepang belum lama ini. Sebagian lahan di taman tersebut saat ini telah ditanami tanaman buah. Menurut dia, penataan Kampung Jepang tahun ini baru mencakup penanaman buah dan tanaman hortikultura. Pemerintah kota belum melakukan penambahan bangunan fisik seperti pavingisasi dan bangunan lainnya.
5: Ya, Kampung Jepang ini tadi setelah dicek, yang akan dilakukan adalah penanaman untuk buah, terus tanaman-tanaman baru nanti di holti dulu. Jadi sehingga di sana tidak kering, ini sudah mulai diatur distribusi airnya.
6: Ada rencana pavingisasi juga enggak, Pak, kalau melihat kondisi masih?
5: Belum. Kita benahi dulu yang area ini tanam.
6: Dijadikan sentra buah atau bagaimana nanti?
5: Nanti bisa untuk edukasi buah.
4: Kampung Jepang berdiri di atas lahan sekitar 16.447 meter persegi. Kawasan taman tersebut terhubung dengan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola oleh warga Kelurahan Banjarejo. Dengan penanaman buah dan hortikultura di kawasan tersebut, diharapkan nantinya dapat mendukung kebutuhan pangan, termasuk untuk program makan bergizi gratis MBG. Terlebih, di sekitar Kampung Jepang terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain menjadi ruang edukasi, Kampung Jepang merupakan salah satu destinasi alternatif bagi warga Madiun dan daerah sekitarnya. Konsep arsitektur yang mengadopsi suasana Jepang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Di pintu masuk, pengunjung akan menemukan bangunan yang menyerupai gerbang Tori Terapung atau Otori di Kuil Itsukushima, Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima. Sedangkan di bagian dalam, terdapat pendapa dengan gaya arsitektur Kuil Sensoji di Asakusa, Tokyo. Dengan penanaman buah dan hortikultura akan menambah fungsi Kampung Jepang. Taman tersebut tidak hanya menjadi ruang publik dan tujuan rekreasi, tetapi juga menjadi tempat belajar mengenai tanaman pangan serta mendukung kebutuhan masyarakat sekitar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
9: Terima kasih, Nindi. Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menampilkan beragam hasil bumi dan kreativitas masyarakat. Ya, Deborah melaporkan.
27: Semarak Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan hasil bumi dari berbagai wilayah. setiap ancak yang ditampilkan membawa cerita tentang potensi pertanian, perkebunan, sekaligus gotong royong masyarakat dalam mempersiapkan perhelatan tersebut. Koordinator UPT Pemandian Patemon Tanggul Dinas Pariwisata Ahmad Amsori mengatakan persiapan ancak dilakukan selama 2 hari, mulai dari mengumpulkan berbagai bahan hasil bumi hingga menyusun dasar ancak. Seluruh proses dikerjakan secara bersama-sama.
8: Persiapan kita lakukan selama 2 hari, di mana persiapan kita dari pengumpulan bahan dan pembuatan dasar ancak. Itu selama 2 hari kita penuh untuk terjadinya ancak ini.
27: Koordinator MKSO Kebun Mumbul Johari menyebut sejumlah komoditas pertanian turut menghiasi ancak, mulai dari terong, buncis, kacang panjang, buah naga, tomat, lombok, timun, hingga bawang. Selain itu terdapat pula salak dan tebu yang menjadi identitas utama Kebun Mumbul.
10: Dari masyarakat di lingkungan Kebun Mumbul, kami baru pertama kali diundang oleh Kabupaten Pemda untuk berpartisipasi di kegiatan ini.
27: Sementara itu, semangat serupa ditunjukkan perwakilan Kecamatan Jilbuk dari K3S Gugus 1, 2, dan 3. Dinda Kurniawan Hadi Saputro mengatakan persiapan pembuatan ancak telah dilakukan sejak 2 hingga 3 hari sebelum kegiatan.
8: Persiapannya sangat menarik karena kita sudah persiapkan dari 2 sampai 3 hari sebelumnya. Dan kita lembur sampai malam semalam untuk mensukseskan acara hari ini.
11: Ada berapa ancak yang
8: dibawa? Untuk kita dari K3S Kecamatan Jilbuk, kita ada 3 ancak. Kebetulan satu ancaknya masih OTW perjalanan, seperti itu.
27: Dinda berharap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat turut menyukseskan berbagai program pemerintah Kabupaten Jember, sekaligus memperkuat citra Jember sebagai daerah yang kaya akan potensi budaya dan hasil pertanian. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
9: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
12: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, tim Aeronautika Brawijaya berhasil meraih poin penuh dalam seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim menyelesaikan seluruh misi dalam waktu 55 detik. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya untuk Anda.
13: Tim Aeronautika Brawijaya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menuntaskan seluruh misi pada seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim berhasil meraih full point atau poin penuh dengan waktu penyelesaian 55 detik. Seleksi wilayah KRTI 2026 diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berlangsung secara daring melalui Zoom. Tim Aeronautika Brawijaya didampingi dosen pembimbing Chris Afian. Muhammad Fadil Kotrunada, pilot sekaligus elektrikal, mengatakan, dalam seleksi tersebut, peserta menghadapi misi menerbangkan drone untuk membawa dan menjatuhkan medical kit ke dalam kota yang telah disediakan. Drone juga harus melewati lintasan berupa lorong atau gate dengan navigasi tanpa mengandalkan GPS sebagai sistem utama.
14: Tim yang akan bertanding adalah 16 orang. Ya. Jadi setelah seleksi wilayah akan diseleksi, akan diperingkat 16 besar untuk melaju ke babak final.
15: Tadi sudah dilihat sama juri ya? Nah, tanggapannya juri bagaimana?
14: Ya, setelah kami melaksanakan misi dan misinya tadi sudah terhitung full, full misi dan full point, alhamdulillah respon juri sudah baik dan juri berpesan untuk berjumpa lagi di babak final.
13: Okay. Capaian tersebut menjadi hasil dari persiapan dan kolaborasi seluruh anggota tim. Meski hasil resmi tim yang lolos ke tahap berikutnya belum diumumkan, Aeronautika Brawijaya optimistis dapat melanjutkan perjuangan di KRTI 2026. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
16: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam prima.
28: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia.

0: katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri.

Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi jalan raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Menghargai dan menyayangi adalah dua ekspresi emosi yang selalu patut ditujukan oleh orang tua kepada anak dan oleh guru kepada siswanya. Dua ungkapan ekspresi emosi ini amat tulus diberikan oleh orang tua yang punya bayi dan balita. Perasaan sayang dan dihargai yang diterima oleh anak membuat mereka selalu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas yang tidak henti-hentinya dalam menjalani proses pertumbuhan mereka. Masa bayi dan balita yang merupakan masa emas karena pada saat ini syaraf-syaraf berkembang pesat dan pada saat yang sama orang tua memberikan pelayanan unggul dalam mendidik mereka, yaitu mendidik dan membesarkan yang penuh dengan senyum, kehangatan, sentuhan, dan kata-kata positif. Mendidik anak dengan pelayanan prima masih diterima oleh anak mereka yang masih berada di bangku taman kanak-kanak dan berlanjut sampai kelas 1 atau kelas 2 SD. Pada saat ini, orang tua di rumah masih memperlihatkan pribadi yang hangat pada anak di rumah. Di sekolah, di TK dan di SD, kelas 1 dan kelas 2, guru-guru pun masih mendidik anak dengan penuh senyum, penuh sabar, dan ramah tamah. Sebagian orang tua berusaha untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, dan sebagian lain malah bersikap dengan sangat otoriter, menghardik, mencela, dan memberikan hukuman, di mana pada akhirnya akan melahirkan generasi muda yang senang membisu, pasif, dan pemalu. Di saat anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat ini, walau mereka sendiri mengalami perubahan pola perilaku yang aneh-aneh di mata guru dan orang tua yang belum memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka merespon dengan pola kekerasan atau bergaya otoriter, maka pastilah akan melahirkan anak-anak dengan perasaan tertindas. Mengajar dengan gaya otoriter atau menggunakan kekuasaan atau gaya pseudo demokrasi atau demokrasi semu bagi guru, yaitu marah-marah, mencela, mencerca, mengkritik, dan membuat siswa menutup pintu hati dan pintu pikiran mereka. Anak didik akan kehilangan motivasi, minat, dan gairah untuk berinteraksi dengan guru dan orang tua mereka. Mereka berharap agar pembelajaran dan saat-saat yang membosankan agar segera berakhir.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkanti terus menemani Anda mendengar, perlu diinformasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Sumenam dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17:28 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran untuk sore hari ini di 24 Agustus 2026 bersama Qori Jufriyadin akan membacakan Quran Surat Al-Ankabut ayat 52.

الله أكبر الله

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarḍah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, sejarah mencatat, Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang eksis sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Berdiri pada tahun 1267 dan berakhir pada 1521. Samudra Pasai telah merasakan masa kejayaan serta meninggalkan jejak melalui beberapa peninggalan. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat Lok Sumawe, Aceh, tidak jauh dari Selat Malaka. Selat Malaka sendiri merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, India, dan Cina. Dari kondisi lingkungan yang dekat dengan laut, maka Kerajaan Samudra Pasai memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadi pusat perdagangan. Banyak saudagar dari berbagai negara, baik di wilayah Nusantara maupun bangsa-bangsa asing yang singgah untuk berniaga. Beberapa referensi sejarah menyebutkan, pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Nasimuddin Al-Kamil pada abad ke-13 Masehi. Dikutip dari sejarah 8 kerajaan terbesar di Indonesia yang disusun Siti Nur Aidah, Nasimuddin Al-Kamil merupakan seorang laksamana laut dari Mesir. Pada tahun 1238 Masehi, Nasimuddin diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berpusat di Kairo untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat, India, untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Konon Nasimuddin Al-Kamil inilah yang kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh pada 1267 hingga 1297 Masehi. Meski demikian, Marasilu yang tetap diakui sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai. Dikutip dari kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, kesultanan ini pernah menguasai perdagangan di Selat Malaka dan menjadi sentrum penyebaran Islam di Nusantara. Masa kejayaan Kesultanan Samudra Pasai sendiri diperoleh pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang bertahta hingga 1349 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak sejarah melalui penemuan beberapa makam bertuliskan nama Sultan, juga koin dengan bahan emas serta perak sebagai alat transaksi pada zamannya. Selain itu juga terdapat beberapa bukti arkeologis yang bisa menjelaskan keberadaan Samudra Pasai. Salah satunya, makam Raja-Raja Pasai di Desa Gaudong, Aceh Utara. Nama-nama raja yang tercantum di makam yang dekat dengan bekas runtuhan kerajaan Islam ini adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Az-Zahir, Tengku Sidi Abdullah, Tajul Nilah, Tengku Pu'ud Ploh, dan Ratu Al-Aqla. Masih ada peninggalan kerajaan Samudra Pasai lainnya seperti lonceng cakradonya, stempel khas kerajaan, serta karya tulis seperti Hikayat Raja Pasai dan buku tasawuf Duru Al-Manzur. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting, tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumeneb Bedi ngatoraki berkabar dalam pesama ture area samengken Senin tanggal Pak Lekor bulan Agustus tahun 2006 Lekor. Asareng ten kaula ani purnama se Bedi ngatoraki kabar selangkung parlo saat mangken engki Kak Dinto kabar sesapesan. Kabadaan ombak tengki etase Sumeneb akhir-akhir Kak Dinto banget aresiko de aktivitas pelayaran kapal penumpang bareng kantos paraokeni sebedi nyebrang de wilayah polo. Sekak dima kabadaan na Kak Dinto bedi nyabobeki hambaten enalekana bedi ngirim cema-cema kebutuhan pokok de pansaponapan polo. Akati polo kangian sapeken raas kiliyang tor masa lempu. Ketua Komunitas Warga Kepulauan Sumeneb, Safi Udin Adebu, sareng kabedeun tasek se akati kasebut, sareng kapaksa aktivitas pelayaran kotu eyambue kitimin. Saengke hal Kak Dinto arogi ide masyarakat polo, amarke kereman kebutuhan pokok bedi sakoni. Selain Kak Dinto, menurut Safi Udin, kendaraan saya bedi ngangkok bareng dek Palabuhan Kalianget tak gempang, Kak Angkuy made pak dek toko manabi kapal tak mangkat. Sabetara, sekeduan kendaraan Kak Dinto tep-tep kotu majer otabe nangkung biaya operasional epon, ngabiti kantos kabedean cuaca abeli saya tor kapal kengingaki Kak Angkuy alajer.
1: Tentunya akan mempengaruhi terhadap pelayaran kapal, baik kapal penumpang ataupun kapal pengangkut barang atau perahu-perahu kecil. Dan mengakibatkan jika terlalu lama tentu berpotensi keterbatasan penyediaan bahan pokok di kepulauan.
0: Dari Kak Dinto, masyarakat polo tama epon se akentong de alat transportasi tase banget arasa aki karengsaan tor karekongan dari kabedean Kak Dinto. Mila epon Safi Udin ngarep malarmo ke kabedean cuaca kasebut ongku-ongku bisa epa teti perhatian khusus mongku de pihak pamarenta seta masuk edelema. Sabab kelancaran transportasi tasik Kak Dinto banget penting mongku de masyarakat epolo utama epon delem aja ge stok kebutuhan bahan pokok pangan. Kabar satros epon.

0: kabar satros epon. Selain ngaturaki kasegeran wakbuen tor apareng edukasi budidaya bedena agrowisata Kampung Melon Napote Etisa Bire Temor Kacamatan Sokobena Kabupaten Sampang kabukte teti setong usaha semampo ningkat teki kabedean ekonomi masyarakat Sakobeng Epon engki Kak Dinto kalaben anglebeti lapangan kalakuan se esadie aki. Sabab ngabiti arintis usaha agrowisata seluas epon korang langkong 5 hektar tahun 2016. Tujuan epon de penggagas Kampung Melon Napote, Mahfud, Kak Dinto, bedi langkong ngotama aki kangkui apareng pangaselan mongku. De masyarakat Sakobeng Epon. Saengke kalaben apun de tekator keyakinan Epon, usaha kasebut saat makin ampon kabilang sukses dalam ngobe potensi pertanian tisa, kantos teti destinasi semampo nyerep tenaga kerja. Utama Epon de kalangan se sami anom.
1: Jadi semenjak tahun 2016 sampai sekarang ini, alhamdulillah yang awalnya Bira Timur ini rata-rata ini biasanya banyak imigran ya yang kerja ke luar negeri. Sekarang alhamdulillah banyak yang sudah nekuni dunia pertanian. Salah satunya budidaya tanaman melon.
0: Kasrean alam ek Sakobeng Epon cukun teti setong hal penget ek kasokani e destinasi kasebut. Selain Kak Dinto, sarang bedena lapangan kalakuan e sektor agrowisata kasebut. Masyarakat Etisa Bire Temor saat mangken keduan alternatif pangaselan seka bileng tep-tep kalaben tak mabi atingkeleki daerah asal Epon.

0: kabar sepongkasan. Gudeng-gudeng e Kabupaten Pamekasan saat mangken ampun ngabiti ngobengi beko pasat. Keduan e pontani, sajelen sareng masokna masa panen e bulan samangken. Salah setong e pon engki kak dinto akati gudeng induk bawang mas e jelen raya Trasak Kacamatan Larangan. Ampun ngobengi beko pasaten ngabiti tanggal 16 Agustus 2006 dimin. Direktur utama PT Bawang Mas Hairul Umam alias Haji Her Adebu arke e pon beko se yobengi kak dinto. Esa rojuaki sareng kualitas beko se masuk de gudeng. Enalekana ngobengi se sapesan PT Bawang Mas nantowaki arke beko sabe ngabiti seket ebu rupiah sa kilona. Tegel kereng seket lemak kantos sabitek ebu rupiah sa kilona. Tor beko gunong dari arke sabitek kantos petong polo lemak ebu rupiah sa kilona. Menurut Haji Her, arke kasebut ki bisa aube noroaki arke pasaran tor kualitas beko epon semasok de gudeng.
1: Petani harus untung, tentunya sesuai dengan kualitas. Tembakau sawah 50, tegal kering 55-60, tembakau gunung 60-75.
0: Minangka teti cateten PT Bawang Mas Kak Dinto nolak beko pasat dari daun beko seki ngode. Sabutara kaangkui benya epon beko sebedi yobengi sarang PT Bawang Mas Kak Dinto. Bedi nyaroju aki sarang kabedeen otabe kemampuan obeng sebede e perusahaan. Pamirsa Sak Dinto berkabar dalam Bersama Tura, produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ocak Pangalem. Alesa, sebekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sebekus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sebagus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebagus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto cepak. Kikna, sebekus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebekus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebekus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebekus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye, sebekus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olete, sebekus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna, sebekus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana, sebekus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga sebekus engki Kak Dinto amberu loros.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk mempersiapkan diri bersegera menunaikan ibadah sholat isya. Saat dikumandangkan azan isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, pendengar, tepat pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
4: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
5: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
6: tersangka.
7: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
8: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulau Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
7: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
8: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
9: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
10: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
9: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
8: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. AGJ Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
11: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
12: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
13: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
14: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
12: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
14: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
12: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
15: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
16: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
6: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
17: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
18: Pedengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
17: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah.
19: nanti kemungkinannya.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
20: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
21: Berapa, Bu, mungkin stok?
20: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
18: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
22: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
23: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
24: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
23: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
22: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
23: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
25: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
26: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
25: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
26: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
0: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
26: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misile, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober, saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
7: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
8: Ambition and to be as high as possible.
7: Ya, ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Marzuki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini kita memang banyak kehilangan akhlak gitu ya. Kalau orang Indonesia ini seperti Pak Quraisy Shihab itu yang selalu melihat bagaimana perkembangan bangsa dan negara, memang ada banyak hal yang hilang, terutama di akhlak itu. Sehingga kemudian kata beliau, kita ini sedang kehilangan akhlak ya. Dalam hubungan interaksi sosial antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, antara pimpinan dengan bawahan dan sebagainya, kita banyak kehilangan itu. Sehingga kemudian di masyarakat sering kita lihat ada banyak pertanda pertikaian, permusuhan yang sebenarnya itu tidak disukai. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berada dalam aladul hisam, itu istilahnya. Ya, abghadur rijal inallah aladul hisam hasim. Jadi orang yang kemudian berada dalam keras kepala, dia berada dalam permusuhan dan tidak penuh dengan kasih sayang, itu Allah tidak suka dengan model-model seperti itu. Nah, sampai juga ada seorang alim menyebutkan dahulukan akhlak daripada fikih. Karena ada orang yang bertengkar karena persoalan fikih itu, sehingga kemudian akhlaknya menjadi hilang. Dan inilah yang kemudian bisa membuat sesuatu yang harusnya damai, bagus, kemudian karena tidak mendahulukan akhlak, lalu kemudian kita kehilangan itu. Kita tahu bahwa salah satu keutamaan akhlak itu, di antara sekian banyak yang perlu kita pahami, pertama bahwa orang yang punya akhlak yang bagus ini, maka nanti di akhirat dia akan punya derajat yang sama dengan ahli sholat dan ahli puasa. Jadi jangan sampai kehilangan diri untuk menjadi orang yang kehilangan akhlak itu. Jadi akhlak yang baik itu, derajat orang yang punya akhlak yang baik di dunia, walaupun dia mungkin dalam konteks ibadahnya biasa saja, tetapi dia punya akhlak yang baik, maka itu akan menjadikan dirinya nanti ukurannya sama dengan orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Itu adalah hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga yang kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa orang yang punya akhlak yang bagus itu nanti timbangan amalnya di mizan itu paling berat, Mbak. Jadi akhlak yang baik, kemudian bentuk dari hal yang kemudian perilaku keseharian dia baik, maka itu nanti timbangannya di mizan itu berat. Jadi di samping ada zikiran subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim itu diperbanyak, lalu juga timbangan yang paling banyak itu adalah akhlak. Akhlak yang baik itu. Dan yang ketiga, dan ini paling luar biasa, ketika dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat itu adalah orang yang ahsunkum akhlaqa. Jadi orang yang kemudian akhlaknya bagus. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena akhlaknya yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi Rasulullah itu dipuji oleh Allah itu karena mempunyai akhlak yang bagus. Dan itulah yang menjadi modal utama, modal yang penting. Sehingga kemudian kalau kita ingin dalam kehidupan berinteraksi sosial ini, jangan sekali-kali kemudian menghilangkan akhlak atau adab sopan santun apapun namanya dalam hal kemanusiaan yang baik. Yang katanya Imam Al-Ghazali itu, akhlak itu kan merupakan cerminan dari kebersihan jiwa, sehingga kemudian nanti indah perilaku dan interaksi sosialnya dengan siapapun, itu adalah akhlak. Nah, tentu dalam hal ini ketika kemudian akhlak kita bangun kembali, supaya kemudian damai, supaya kita kemudian kelihatan menjadi orang yang rukun, dan memang itulah yang kemudian yang kita dambakan bersama. Karena akhir-akhir ini kan sering sangat mungkin perbedaan-perbedaan yang terjadi itu membuat kemudian kita menjadi orang yang suka bermusuhan dan bertikai. Padahal jelas juga di dalam banyak hadis itu diriwayatkan bahwa orang yang suka bertikai, orang yang suka bermusuhan itu akan ada banyak akibatnya. Salah satu di antaranya nanti ampunan Allah akan dipending. Harusnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu

0: Ada juga yang kemudian sholatnya nanti akan tidak diterima. Lalu kemudian posisi dia ketika dia berada dalam permusuhan, kedendaman yang ada dalam kesehariannya, dia akan selalu mencaci, melaknat, mencela, merendahkan. Tidak ada sesuatu yang baik ketika kemudian dia menanamkan hikdun, ada kedendaman di dalam dirinya dalam sebuah interaksi sosial karena ada persoalan-persoalan itu. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang penting itu sebenarnya adalah ketika dia kemudian membangun persaudaraan dan persahabatan itu karena Allah, maka dia akan mendahulukan kepentingannya karena Allah. Jadi tidak mungkin ada perselisihan sedikit itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian akan membuat dia bertikai. Karena dia lebih mengutamakan, mendominankan hubungan persahabatan dan persaudaraan itu adalah karena Allah. Jadi hal-hal kecil itu tidak mungkin kemudian menyebabkan terjadinya gesekan yang kemudian sehingga dia tidak membuat menyapa 2 hari, 3 hari, lebih dari itu bahkan. Bagi orang yang kemudian cintanya dalam membangun persaudaraan dan persahabatan itu karena Allah, dia tidak akan terpengaruh dengan persoalan-persoalan kecil. Bagi dia adalah dominan ingin akan mengikat persaudaraan persahabatan itu karena Allah. Tapi orang-orang yang tidak didasarkan karena cinta dan akhlak dan kasih sayang, maka ketika dia membangun persaudaraan dan persahabatan, biasanya dia hal-hal kecil sudah langsung mau tengkar, sudah tidak akan lagi menyapa dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian harus kita bangun kembali di saat seperti sekarang ini, di suasana keadaan yang kadang-kadang suka semakin panas, hot gitu kan. Baik dalam konteks hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, berkaitan dengan yang kadang-kadang muncul yang dalam perbedaan-perbedaan itu dalam kehidupan interaksi sosial kita. Tapi juga diingatkan bahwa memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang yang di Jazirah Arab itu atau orang-orang Islam pada umumnya untuk menyembah setan ya. Jadi tidak sholat gitu ya. Mereka sudah putus asa karena tidak mungkin itu. Jadi kalau mengajak orang untuk tidak sholat, tidak ngaji, tidak sedekah, itu mereka sudah kewalahan gitu. Tetapi ketika kemudian setan itu bisa menghembuskan rasa pertikaian, permusuhan, itu begitu sangat mudah. Dan itulah yang kemudian unik buat kita untuk kemudian sama-sama kita pahami. Bukankah kita sama-sama sholat, sama-sama ngaji kadang-kadang, tapi permusuhan antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara tetangga dengan tetangga yang lainnya itu kemudian begitu sangat banyak. Karena kita tidak mendahulukan akhlak. Seharusnya dalam membangun persaudaraan dan persahabatan ini, akhlak harus dikedepankan karena itu adalah bagian dari hal yang tidak boleh kita nafikan atau kemudian kita buang dalam berinteraksi dengan kehidupan kita sesama manusia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep kan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini di pukul 20 waktu Indonesia Barat, Refka hadirkan Lintas Informasi. Di informasi yang pertama, pendengar, Puskesmas Robatal berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TBMDR sehingga mencapai 0%. Berhasil ini tidak lepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal, Dr. Beni Irawan menyampaikan, pendekatan layanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien serta tingginya tingkat kematian TBMDR hingga angka 100% dalam rentan tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak Puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program ini yang lebih efektif dan dapat diterima pasien. Berdasarkan pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang dikemas menjadi inovasi penggabungan tiga program sekaligus, yakni pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi ke pantura, kenali, pantau, dan rawat pasien TB sampai sembuh. Informasi selanjutnya pendengar, tambahan dana Pelatnas Asia Games 2026 membuka tim jalan timnas Wushu Indonesia menjalani training camp di Tiongkok. Program tersebut menjadi bagian penting persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya, Jepang. Ajang multi cabur ini dijadwalkan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Timnas Wushu Taolu telah bertolak menuju Nanjing pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu dan menjalani pemusatan latihan bersama, dan sementara timnas Wushu Sanda berangkat menuju Shaolin Taogu, Henan sehari setelahnya. Manajer Timnas Wushu Indonesia Iwan Kwok mengapresiasi Kemenpora karena tambahan anggaran membuat program TC luar negeri dapat terlaksana. Iwan menegaskan PBWI memahami kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang sebelumnya membuat program TC luar negeri belum terlaksana. Menurut Iwan, TC Tiongkok penting menambah pengalaman bertanding, memperkuat mental atlet, serta membantu pelatih mengevaluasi perkembangan prestasi. Evaluasi tersebut diharapkan meningkatkan kesiapan atlet sekaligus membuka peluang Wushu mempertahankan tradisi medali emas pada Asia Games mendatang. Ia menambahkan pendengar, pengalaman tersebut menjadi modal untuk maksimalkan peluang Wushu mempertahankan tradisi medali emas Indonesia pada ajang Asia.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1 Radio Sumenep, kalian informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Singaraja dengan judul Panen Harapan.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti bener kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
4: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
5: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik, Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap, Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
7: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
7: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
6: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
8: Siapa? Masa bertanggung
6: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
7: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
8: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
1: Sabar, mereka belum percaya.
2: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
2: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
2: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
2: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
0: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar Pro1 RRI Sumenep, apa kabar Anda malam hari ini? Nah, tentu semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar, jumpa lagi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ya, ketika di era digital seperti sekarang, mendengar hampir semua hal itu bisa dilakukan melalui layar ya. Kita bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu, kemudian bekerja juga bisa dari rumah, berbelanja melalui aplikasi juga cukup mudah. Bahkan mengikuti berbagai kegiatan hanya dengan menggunakan telepon pintar. Namun pendengar, di tengah kemudahan tersebut, ada satu hal yang tetap tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Apa itu? Yakni rasa kebersamaan. Ya, inilah mengapa kemudian komunitas itu justru semakin dibutuhkan di era digital. Komunitas pada dasarnya adalah ruang bagi orang-orang yang memiliki minat, kepedulian, tujuan, atau pengalaman yang sama untuk saling terhubung. Dulu ya, komunitas mungkin identik dengan pertemuan secara langsung. Ada rapat, kegiatan sosial, kerja bakti, diskusi, hingga kegiatan bersama di lingkungan sekitar. Namun sekarang mendengar, bentuk komunitas ini sudah semakin beragam. Ada komunitas yang bertemu secara langsung, ada pula yang beraktivitas melalui grup WhatsApp, media sosial, forum daring, hingga berbagai platform digital. Nah, teknologi ternyata tidak selalu membuat komunitas semakin jauh, dan sebaliknya, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperluas jaringan komunitas. Malam hari ini kita akan obrolkan mengapa kemudian komunitas ini semakin dibutuhkan di era digital. Terus di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Nah, Ngobras masih lanjut menemani Anda mendengar. Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM. Kita masih obrolkan soal mengapa komunitas semakin dibutuhkan di era digital. Kenapa komunitas kemudian semakin penting di era kekinian? Nah, salah satunya karena komunitas menjadi ruang untuk membangun hubungan sosial. Iya, di tengah kesibukan dan komunikasi yang serba cepat, pendengar, seseorang tetap membutuhkan interaksi yang lebih bermakna. Komunitas memberikan kesempatan untuk berbagi cerita, pengalaman, gagasan, bahkan persoalan yang sedang dihadapi. Nah, yang kedua, komunitas itu ternyata juga dapat menjadi tempat belajar dan bertukar pengetahuan. Misalnya nih, komunitas pelaku UMKM. Ini dapat saling berbagi informasi tentang pemasaran digital. Kemudian komunitas petani misalnya, ini bisa bertukar pengalaman mengenai teknologi pertanian. Kalau komunitas anak muda, dapat juga berdiskusi tentang kreativitas, pendidikan, pekerjaan, maupun perkembangan teknologi. Nah, dengan demikian, pengetahuan tidak hanya datang dari satu arah. Setiap anggota dapat menjadi sumber pembelajaran bagi anggota lain. Dan kenapa kemudian menjadi penting yang berikutnya? Karena komunitas juga

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini.

81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobrol bareng komunitas, Ngobras Pro 1 RRI terus hadir kurang dengar Anda mendengar. Dan ternyata komunitas di era digital saat ini juga menghadapi tantangan ya. Salah satunya adalah munculnya interaksi yang hanya sebatas komentar, tanda suka, atau berbagi informasi. Kita bisa memiliki banyak teman di media sosial, tetapi belum tentu memiliki hubungan sosial yang kuat. Karena itu, komunitas perlu menghadirkan interaksi yang lebih nyata dan bermakna. Pertemuan tatap muka tetap penting, kegiatan bersama juga diperlukan. Sebab hubungan sosial tidak hanya membangun melalui pesan singkat ya, tetapi juga melalui pengalaman bersama. Komunitas juga dapat menjadi ruang untuk menjaga budaya lokal. Nah, ini nih, karena di tengah derasnya arus informasi global, pendengar, komunitas budaya, komunitas seni, komunitas bahasa daerah, hingga kelompok pelestari tradisi, ini memiliki peran penting dalam menjaga identitas daerah. Teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan tradisi, mempromosikan kesenian, mengenalkan kuliner lokal, hingga memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Artinya, digitalisasi tidak harus membuat budaya lokal ditinggalkan. Justru, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkenalkannya kepada generasi berikutnya. Nah, pendengar, tentu di sini kita bisa melihat ya bahwa komunitas dan teknologi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru bisa berjalan bersama.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Kebersamaan kita di Ngobras berada di penghujung waktu, pendengar. Ketika komunitas membutuhkan teknologi untuk memperluas jangkauan, sementara teknologi itu juga membutuhkan komunitas agar penggunaannya tetap memiliki nilai sosial dan kemanusiaan. Nah, karena itu pendengar, mari kita gunakan ruang digital bukan hanya untuk mencari informasi atau hiburan, tetapi juga untuk membangun hubungan, berbagai pengetahuan, menjaga lingkungan, membantu sesama, termasuk juga memperkuat persaudaraan. Pada akhirnya, secanggih apapun teknologi yang kita gunakan, manusia tetap membutuhkan manusia lainnya. Kita membutuhkan tempat untuk didengar, ruang untuk berbagi, lingkungan untuk belajar, dan juga kelompok yang dapat saling mendukung. Itulah alasan mengapa komunitas semakin dibutuhkan di era digital. Bukan untuk melawan teknologi, tapi untuk memastikan teknologi tetap digunakan dengan cara yang manusiawi. Saya Ririn Rizkyanti, undur diri dari ruang dengar Anda, mendengar, tetap terhubung, tetap peduli, dan jangan lupa, di balik dunia digital yang semakin luas, selalu ada kekuatan besar bernama kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Sumenep malam ini. Memori berkelana ke masa lalu di ruang rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Persaudaraan Sumenep dengan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini masih bersama Reva di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Kita kenang masa lalu, dan yang pasti Anda juga bisa mengingat dan mengulang kembali masa-masa di mana Anda mengingat momentum tentang masa lalu dengan mendengar lagu yang akan kita hadirkan malam ini pendengar. Yang pasti Anda juga bisa bersama kami di RRI Digital dan di RRI.co.id. Anda juga bisa dengerin kami di FM 101,3 MHz. Anda juga bisa bersama RFK, interaksi langsung di 665396 dan 66217. Dan yang pasti RFK langsung sapa untuk Anda yang ingin bersama RFK malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Benar, masa lalu siapa?
2: Masa lalu. Kalau masa lalu sih nggak ada, masa depan yang ada.
1: Amin, masa depan yang bahagia. Ya Mbak Win ya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wih, semangat sekali malam ini ya. Mantap Mbak Win.
2: Kalau nggak semangat kan masa sekanya nanti nggak semangat.
1: Beles, beles, beles.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah, diriku juga baik.
2: Alhamdulillah. Lagu ada apa Mas Reva?
1: Lagu ada Cinta Punya Krise, terus ada Di Dadaku Ada Kamu Punya Vina Panduwinata, terus ada Jerat Percintaan Siti Nurhaliza, Rapuh Punya Padi, Ekspresi Punya Indonesian Idol 1, terus ada Bayangan Biru Punya Elva Singers, ada Kesenangan Punya Tri Utami, Nurani Punya God Bless.
2: Aku yang nomor 2 aja.
1: Di Dadaku Ada Kamu. Di Dadaku. Asik. Lanjutlah Mbak Win.
2: Salam ya.
1: Monggo Mbak Win.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Rifka, selamat malam dan selamat bertugas. Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ya, panjang umur juga.
1: Amin.
2: Terus selanjutnya ada Bunda Yuni, ada Mama Susana, ada Faruk Karisma Umar Faruk, ada Bas Weni, ada Putra Setia Anwar, ada Pak Dewa, ada Pak Ketua,
1: siap,
2: ada Mbak Irma Baiim, Bunda Pat, ada Bu Fathor, ada Sukron, Mbak Wanda, ada kesemuanya aja.
1: Baik Mbak Win.
2: Ya, siap. Lagunya spesial buat orang yang ada di Gending sana. Kalau bisa aku tunggu kepungannya.
1: Bisa dong.
2: Iya, mudah-mudahan bentar lagi ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Ya, buat Mas Rifkanya, terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Win.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Mbak Win ya, yang selalu setia bersama Pro 1. Lanjutlah di belakang Mbak Winda. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lagu-lagu memori kenangan masa lalu.
1: Alhamdulillah. Bang sehat, Bang?
3: Alhamdulillah, Bang Rizka. Sampian di mana?
1: Alhamdulillah, sesehat sampian malam ini, Bang.
3: Oh iya, dingin ya?
1: Enggak begitu, Bang. Karena tadi diantar ke sini, Bang.
3: Oh, diantar dengan siapa dong?
1: Diantar cewekku.
3: Apa?
1: Diantar cewekku.
3: Oh, kamu punya cewek. Ah, enak gitu. Diantar ke studio Pro 1. Aduh, seandainya Bang Roni punya cewek seperti kamu. Alang kebahagiaannya.
1: Alang kebahagiaannya ya, Bang. Ya.
3: Alang kebahagiaannya.
1: Tolos kacap.
3: Kacap. Betul, apalagi sekarang musimnya kemarau. Kalau siang panas, kalau malam dingin, kalau panas tidak kenapa itu hangat badan.
1: Betul.
3: Kalau malam,
1: wah, saya lemot kasur.
3: Dingin semua. Kaki dan tangan dingin semuanya.
1: Siap, Bang.
3: Yang menemani hanya bantal dan guling, tidak bisa bernyawa. Lagunya ada apa?
1: Lagunya sebentar lagi di dadaku ada kamu, terus ada cinta punya Krisa, rasa diri punya Yuni Shara, Kartika punya Ahmad Albar, Gajah punya Tulus.
3: Ya, Gajah punya Tulus apa?
1: Ya, siap.
3: Gajah punya Tulus, apa artinya Gajah punya Tulus itu?
1: Gajah punya Tulus itu biarpun dia berbadan besar, Bang, tapi dia nggak sekuat apa yang ditampakkan gitu, Bang.
3: Nggak, kalau badan saya kecil dong.
1: Masih besar, besar. Masih besar saya ya?
3: Hah?
1: Masih besar saya ya?
3: Aku tidak tahu ya. Nanti ketemuan langsung dengan sampean baru.
1: Siap. Besok ketemuan kita ya, besok-besok ya.
3: Iya. Salam ya.
1: Monggo.
3: Salam yang pertama untuk Bang Rizka. Selamat beraktivitas.
1: Siap.
3: Dan tidak lupa pula untuk Airin dan Bang Jeki Asmara. Bang Sukron. Dan tidak lupa pula untuk Abah Suni, Dewa Surayeng, Irma, Evi, dan Pak Guda Laut. Dan tidak lupa pula untuk Bang Nisar. Dan tidak lupa pula untuk Putra Setia yang ada di Tunduk sana, Mbak Nur Kumala, Mbak Yuni Andayani. Ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap, Mas Rani.
3: Lagunya saya tunggu ya, Bang.
1: Siap.
3: Yuk, assalamualaikum, bye.
1: Waalaikumsalam, bye. Lanjut di belakang Mas Roni di Ruang Rindu RFK sama kembali. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Ruang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu.
1: Nah.
4: Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
1: Alhamdulillah. Tak konjengan, Om.
4: Iya, malam. Mare baro kana molot.
1: Molot.
4: Eke kumri.
1: Mare konjengan, Om.
4: Ya, ini. Mare konjengan.
1: Alhamdulillah. Melo asan, Om.
4: Iya, gak apa-apa. Saya kan tak bisa.
1: Asan, Melo.
4: Tapi asan, Melo tetap bro. Jadi kumri sekarang, eh somper.
1: Mon senior satu apa?
4: Iya, biasa semua lah. Puju, mon puju kan betul.
1: Banyak.
4: Pasang ibu bawa buan. Siap. Beri ibu bawa buan, ntar saya kuno nolai.
1: Nolai, siap, Om.
4: Iya.
1: Kabar sehat ya?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Om.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Melo berakan salawat.
1: Amin.
4: Semuanya.
1: Amin.
4: PIN, RRI, dan krunya.
1: Amin, Om.
4: Amin, lagunya ada apaan?
1: Lagunya sebentar lagi ada di dadaku.
4: Ada dari padi.
1: Ada rapuh, Om.
4: Ya, padi aja.
1: Siap, Om.
4: Ya, langsung salamnya.
1: Siap.
4: Yang perdana buat Sang Pandu Siar, Mas Berunya.
1: Siap, Om.
4: Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan rezekinya, lancar usahanya, barokah umurnya.
1: Amin.
4: Terus, ada Jeki Asmara sama Winda. Ada Sukron sama Wanda. Ada Evi sama Gusti Aryo. Ada Mama Susana, ada Bukator, ada Cempaka, ada Abah Joni, Dewa Surajing, terus ada Evi, ada Irma, ada Ii, ada Pak Aruf, baru ketulis jiwa, ya. Ada Pak Ketua, Pak Chandra Wijaya, Pak Indra Dita, Kepengiran Bu Gabung. Terus ada di pemakasan Bu Yuni Andanya nih, ada Wawan, ada Mbak Halim, ada Mbak Deta Setia, Sakden di Sampang, dan Putra Setia. Terus yang mana salam pemakan?
1: Siap Om.
4: Terima kasih atas waktunya. Dari Simpang 4 Lukur Regency, dari Kecamatan Batuan, di Kangga Baru bersama RRI terus mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruk Katulistiwa. Lanjutlah Refka, angkat telepon lagi di belakang Om Ricky ya. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Halo.
5: Rindu, ruang Ricky rindu. Kenangan masa lalu. Tapi gak bisa terulang lagi.
1: Oh gitu.
5: Kenangannya.
1: Ya apa seperti lagunya? Bisa-bisa dek. Gitu ya. Oke. Mbak Cempaka sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Baru makan nasinya molor.
1: Kenapa?
5: Dari maulid.
1: Oh, alhamdulillah. Dari maulidan ya.
5: Iya.
1: Siap.
5: Kemarin iul. Di masjid Babu Syafa Masjid.
1: Oh iya.
5: Jadi iul kemarin
1: itu heboh. Heboh ya, rame ya.
5: Masih ada cinta gitu loh.
1: Masih ada cinta?
5: Iya, cinta dari klise ya.
1: Oh iya betul, cinta.
5: Aku punya cinta masih belum.
1: Alhamdulillah.
5: Masih bernafas kan?
1: Alhamdulillah. Sama dong, aku juga punya.
5: Iya. Apa arti hidup kalau nggak punya cinta?
1: Betul, mantap mah itu quotes malam ini, betul.
5: Iya, jadi salamnya ya.
1: Monggo Mbak Cempaka.
5: Baru saja ada Ricky Anggara ya. Juga ada Ricky Asmara, ada Irma, ada Evi, ada Iim, Arindi juga, Bunda Fathor, Halo juga, Mas Hendra juga, sekolah gue ada Fitra Setia, ada Bunda Yuni, ada juga, tadi Sony, Roni maksudku.
1: Roni Sanjaya.
5: Iya. Ada juga Abah Suni. Apalagi ya. Oh, Faruk. Faruk Senaya.
1: Faruk Katulistiwa.
5: Mama Susan Jin juga ya. Iya. Lagi pemakasan juga ke semuanya.
1: Siap. Siap, Mbak Cempaka.
5: Aku juga Kak Reni ya.
1: Siap.
5: Buat yang mengerti pastinya.
1: Ya, sik.
5: Makasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Refka dengar lagu dulu ya. Di dadaku ada dirimu. Asik. Punya lagu Vina Panduwirata. Refka dirikan spesial untuk Mbak Win. Dan ada lagunya Tulus dari Tulus ya, judulnya Gajah. Ini Refka dirikan untuk Bang Roni yang lagi malam ini kedinginan katanya. Semoga lagu ini bisa menghangatkan Bang Roni yang ada di Pamekasan sana ya.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perusahaan Tiara Risu menampilkan informasi dan inspirasi. Masih bersama Refka di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Refka lanjut sapa Anda untuk nyong bersama Refka malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
0: Aduh, asiknya itu loh, kok ada beda malam ini.
1: Kenapa?
0: Kayak gimana gitu, Mbak Evi?
1: Baru selesai malam, makanya. Iya. Tadi, udah berapa telepon tadi?
0: Baru 4-5 Mbak Evi.
1: Iya, ya. Saya itu tadi masih yang kenal Kak Ayu sama siapa tadi? Sama Riki Anggara, yang tahu. Yang nggak apa-apa. Yang penting... Mas Refka sehat.
0: Iya, sama Mbak Evi juga sehat. Aku juga ngerasa seneng banget. Siap.
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya sebentar lagi ada Rapuh dan Cinta punya Krisa.
1: Cinta aja ya?
0: Iya, siap.
1: Salamnya.
0: Monggo.
1: Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
0: Amin.
1: Juga. Ada Mama Susana, terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, Mama Intan, Kiki Anggara, ada Cempaka Ayu, ada Roni, terus juga ada Abah Halim, juga ada yang ada di Wonosobo ya, ditunggu gabungannya, Mbak Wika.
0: Ditunggu
1: gabungannya Pak Wika. Terus juga ada Adi Pratama. Ada lagi Pak Nur Kumala. Yesyanto. Juga yang terakhir. Wah. Ivan. Ditunggu gabungannya. Pokoknya buat ketemuannya aja.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Dan Pak terkecuali.
0: Asik. Ya, siap, Mbak Evi.
1: Tapi siar lah. Ini sampai kebun lah. Boleh kasih kebun dengan HP ya.
0: Salam untuk selamat, dia ya.
1: Iya, selamat mendengarkan.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Lagi monitor.
0: Siap, Mbak
1: Evi. Itu lagi, Hendra kita bersama Pak Sijen.
0: Siap.
1: Siap. Makasih atas waktunya.
0: Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu dan sehat-sehat selalu ya Mbak Evi ya, bersama orang yang ada di telepon sana. Asik. Lanjut lah, Rifka angkat telepon lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabare?
0: Api Ibu Fatul Nji
2: senang dengarnya. Iya, alhamdulillah senang kalau masih juga sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Fatul gimana kabar?
2: Kabar api-api wae.
0: Jadi
2: saya kemawon. Iya, kalau sehat kan suara agak cerah gitu, ceria gitu.
0: Bening.
2: Iya, baru alhamdulillah bisa gabung. Biasanya sulit mau gabung ini. Alhamdulillah, syukurillah.
0: Kalau bahasa Jawanya eparingi kempang apa, Bu?
2: Eparingi. Kempang. Iya, kok ingat sama itu langsung kamu ya. Soalnya jawabnya sulit. Supaya saya tidak bisa jawab.
0: Tidak, Bu Fathor. Tadi kan biasanya sulit tapi gampang. Kan eparengi kempang, cak nama turena. Tapi bisa jawab nama gompong.
2: Tidak bisa itu jawabnya seperti apa. Ya itu saja lah. Iparingi kumpul.
0: Mas, nanti Mas Riki bantu jawab ya.
2: menghibur
0: Iya,
2: penyiarnya.
0: betul betul betul Bu Hator.
2: Akhirnya saya bisa
0: Iya,
2: terhibur.
0: saya juga terhibur.
2: Termasuk teman-teman yang lainnya juga.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amunila.
2: Paling ini budak si Ana ini. Devi, selamat malam Devi. Salamnya langsung lagunya tuh enggak apa ya?
0: Lagunya ada Rapuh dan Cinta.
2: Rapuh dan apa?
0: Rapuh punya Padi, Cinta punya Krisa.
2: Nanti ada lagi.
0: Ada Jerat Jerat Percintaan, terus ada Kartika punya Ahmad Albar, ada Kesenangan punya Tri Utami.
2: Ya, kesenangan saja.
0: Kesenangan nih.
2: Kalau so, ceritanya cinta-cinta sudah
0: lewat ya.
2: Lewat masalah.
0: Urusan
2: ya
0: itu
2: Allah,
0: urusan
2: ya.
0: Kompong.
2: Iya, cuma tinggal mendengarkan saja ceritanya cinta-cinta itu, cinta-cinta.
0: Iya.
2: Masa lalu sudah.
0: Iya, betul.
2: Kebagian juga. Salamnya ya.
0: Monggo Ibu Fathor.
2: Yang perdana tentunya buat Mas Reska, selamat beraktivitas.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Yo sapon.
2: Yusuf dulu wajahnya.
0: Dastar.
2: Sap.
0: Sudah Bu. Doa pertama. Pokok
2: iya, iya.
0: Lebih dari 5 kali mau ngosap ini kayaknya mon Bu Fathor.
2: Enggak. Sampai. Tidak perlu kali aja, atau dua kali.
0: Oke, siap, amin.
2: Salamnya ya.
0: Monggo buat no.
2: Kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan, juga buat Pak Bukabu, lagi buat Pak Rasid, juga untuk Faisal, anti galau yang ada di suku di sana. Terus lagi ada Pak Dewa Sorayeng, Irma, juga ada Mbak Cempaka tadi ya. Selamat malam juga buat Mbak Susana, juga untuk Mama Intan, Putra Setia, Faruk Karisma. Mau dilanjut boleh?
0: Bu, lanjut Bu.
2: Tak kebanyakan lu. Ya buat Riki Anggara, Pak Riki Anggara, Jeki Asmara, juga buat Iin, juga buat Evi dan Abah Sumi, juga buat Dewi.
0: Siap.
2: Dan Pak Asep dan Gilke.
0: Siap.
2: Yang terakhir buat Pak Hendra kita dan Mas Panji Ketawang, selamat malam.
0: Siap Bu Fathor.
2: Ada tinggal satu orang belum disebut, Pak Ibrahim.
0: Siap.
2: Pak Susana udah tadi ya?
0: Sudah.
2: Udah. Ya sudah, sekian dulu.
0: Bu Fathor, boleh saya nanti kalau gabung lagi minta tolong arti.
2: Tentu.
0: Enggak, minta tolong arti dari Eparengi Kempang itu.
2: Iya.
0: Bahasa Jawanya ya, nanti tanya ya.
2: Oh.
0: Bukan pas diparengi kempang.
2: Iya, saya mau nanya sama siapa
0: ya.
2: Sudah masuk tidur, sudah tetangga.
0: Iya, besok-besok, Bu Fathor. Besok, Bu Fathor.
2: Oh, besok.
0: Iya, besok-besok.
2: Iya,
0: ya,
2: iya.
0: Siap.
2: Tapi sampean itu bisa, kalau yang kita tahu kan kita
0: enggak, saya tak tahu. Bisa. Saya enggak tahu juga.
2: Iya, insya Allah.
0: Siap.
2: Kalau bisa, tapi ya.
0: Siap buat orang.
2: Ya, udah dulu, matursun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PR, mungkin barangkali Om Riki ya yang bisa ngerti. Bahasa Jawanya Eparengi Kempang ya. Lanjutlah di belakang Bu Fathor. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Zake bener keron.
3: Abu Beni sake, Bang.
0: Mi campur airan beuri are Minggu.
3: Lo kalau jangan kayak gitu. Saya baru datang ini dari undangan.
0: Ya ma apa ada ring krus
3: Kimi, ke bang berdegaso.
0: Kodi pas sehat. Assalamualaikum.
3: Oh, yo, dia juga. Ini nama itu.
0: Alhamdulillah.
3: Mas Rifka. Halo, halo. Ini kan ke Mas Rifka. Mau pinjam uang. Sama Bu Sani lah gitu. Bu Sani. Bu Sani, mau pinjam uang. Tak kira beri dah. Kontong gitu.
0: Mon tak malah tak mesti temu harap ini cuma besi.
3: Molos alos. Molos alos. Insya Allah.
0: Tak beri.
3: Molos alos. Tapi ya nom.
0: Aduh. Ya Allah.
3: Bulan molos.
0: Ya. Alhamdulillah. Sehat ya.
3: Cuma larat. Ingat itu.
0: Iya.
3: Sehat ya masa suka ya.
0: Alhamdulillah. Masuk ruang sendiri gimana?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Hmm?
3: Masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Sampean gimana?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Binya oleh na berkat.
3: Sekoni takut kurang mensyukuri. Jadi alhamdulillah lah.
0: Sarung-sarung ese.
3: Bukan kayak gitu.
0: Gimana?
3: Untuk makan 2 hari insya Allah.
0: 2 hari itu bosa. Aduh, alhamdulillah.
3: Ini kalau di sini ini ano mas, apa namanya? Mohon maaf ya.
0: Iya.
3: Mata nah.
0: Oh, mata ya.
3: Iya.
0: Oh, beda-beda kampung, beda tradisi juga ya.
3: Iya.
0: Ya, betul.
3: Iya, mungkin yang bisa dimakan itu semacam buahannya. Gitu.
0: Buah-buahan, ya.
3: Buah-buahan. Ya ada yang masak, tapi jarang.
0: Ya, siap.
3: Pakai matahar.
0: Siap masak rono.
3: Apa itu, macam beras, sarin itu. Mungkin 2 hari.
0: Aman, aman 2 hari ya.
3: Aman, aman.
0: Alhamdulillah.
3: Mulai lebar dari telur hari,
0: usah. Nyari usah goduk, Mbak. Usah nyari boleh. Siap mas.
3: Mas Refka.
0: Mm-hmm.
3: Sebelum ke sana. Pola King Faruk. Bendirimu. Cet pola musuh. Enggak. Beri baik beri, beri, beri di budi baru ke seruan. Ya Allah.
0: Tidak mik masuk orang.
3: Cuk ngering-ngering.
0: Iya.
3: Lagu ada apa mas Refka?
0: Lagunya tinggal Rapuh dan Cinta ini mas.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Rapuh dan Cinta.
0: Iya.
3: Kur-kur aja deh ternyata.
0: Iya. Cek ada masuk di budin pada masuk paruk men.
3: Wah. Oh. Tidak pada kiri paruk. Salam mas.
0: Monggo mas.
3: Salamnya buat mas Refka. Semoga tetap selalu sehat ya.
0: Amin, amin, amin mas.
3: Diberikan umur yang barokah.
0: Amin.
3: Umur yang tetap selalu diberikan kebahagiaan ya.
0: Amin.
3: Kalau kita diberikan panjang umur, insya Allah bisa bertaubat.
0: Amin.
3: Iya.
0: Doa yang sama juga untuk masuk ke rumah.
3: Amin, amin, iya juga. Karena ada kata-kata di taubatan nasuha ya. Ataupun yang kita lakukan, kalau masih diberikan umur panjang, umur barokah, insya Allah apa yang kita lakukan jadi seperti malam ini nih mas. Tidak kita sangka-sangka udah masuk ke tanggal 12.
0: Ini kendekiain mau molot men ini.
3: Wah. Kebode ke mas Anwar mun bagus.
0: Ngucak salam tuh dia ceramah.
3: Salam ya.
0: Ya monggo mas.
3: Ada Mas Deki, ada Pak Rindi, ada Mbak Susana Genjing Doso ya, ada Mas Riki Anggara, ada Faruk Karisma, Ruk, Mas Oruk. Ya juga ada siapa ya, Mbak Isha, Pembakan. Semuanya ya Mas ya?
0: Siap, masuk ke ruang.
3: Tata-tata kita kiting ganti. Mantar tata itu nggak boleh.
0: Siap, amin, amin, amin.
3: Berapa hari lah tidung terus? Kan?
0: Nggak kenyangan.
3: Terima kasih ya.
0: Siap, sama-sama masuk ke ruang.
3: Tetap spesial lagunya buat Warda.
0: Siap.
3: Buat Mas Rifkanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga keluarga. Mari. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke ruang ya. Lanjut di belakang masuk ke ruang. Ruang rindu selamat malam.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan... Sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Dengan fan baru.
0: Tak boleh cuk budina. Ini legomi. Mak nggak budi. Pok lagi agak sering kesening masjid.
5: Benar. Ah. No. Cangkir beli saring ke sisi burung. Seluruhnya sekali sukron dan enggak. Kau buruh sih ke bunuh kaya dari.
0: Buuh sih Mekasan terus dondosan. Kau pas serik-serik ke cangkir burung.
5: Ngalak pertama tak sakasan. Si jantring baru ngalak embu.
0: Aduh, saya Mas Jaa.
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya.
5: Kembar balik gimana?
0: Alhamdulillah.
5: Sehat keluarga semuanya di sana ya.
0: Amin, amin, amin, alhamdulillah.
5: Lagunya, tinggal berapa lagunya?
0: Tinggal Cinta sama Rapuh.
5: Oh, yang dan, Cinta aja deh.
0: Dan Kesenangan punya Tri Utami.
5: Ya, ya, yang Cinta aja.
0: Siap.
5: Salim, ah, Salimnya, dan salamnya. Yang pertama, sang pendusiar yang ganteng bertugas.
0: Amin.
5: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
5: Dan kalau pulang jangan malam-malam ya.
0: Pagi. Bagus sekali.
5: Enggak ada kan jadi bagian pintu. Soalnya sekarang ini bahaya, Dek. Bahaya.
0: Iya,
5: celalama. Malam, maksudnya malam malam ini anu dingin cuacanya dingin banget ya. Kalau sampai tidur di luar nanti

0: ada Mas Riki, Mas Dewa, Mas Putra, Setia, bersama Pak Yuni, Mas Wawan, Mas Jeprianto. Ada siapa? Kesemua Uba Irma, Iin, para lupa Uba Irma, Kio, aku tur warna.
1: Imran.
0: Ya, Bapak Ketua ya.
1: Siap.
0: Kesemuanya, kisahnya nanti insya Allah di acara gending-gending, mudah-mudahan bisa masuk lagi ya.
1: Siap, amin.
0: Lagunya spesial buat Cengala Embu, ngalak pertama barusan ya.
1: Siap.
0: Salamnya, salam selalu ya.
1: Siap, Mas.
0: Ya, makasih.
1: Ya, sama-sama, Mas.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang nunggu lagunya udah lama nih peninggal. Nanti Refka balik ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng Refka di Ruang Rindu.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RR Sumeneb kan informasi dan inspirasi pemirsa malam makin ngeding-ngeding Madura, budaya musik Madura. Pemirsa saja bisa sareng refkan ning dua line telepon, tor bisa mirengaki siaran Pro Citung ning RR digital tor rri.co.id. Ireng de pemirsa saja siap dia gabung sareng refkan ning dua line telepon. RRI neng 665 kalau sana mentor 662 telok retobles ding-ding Madura.
1: Waduh, lakar mantep ongkul ya Reka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Engki, alhamdulillah bisa masuk boleh nih kadang kile.
0: Engki, kile sebini si perdana makin sampian si perdana mantap.
1: Toporopan berarti. Kentung ah kentung ya. Kendung apa dan apa lah?
0: Saya kendung. Bada bada sitro, pancal bereng, angling.
1: Ini kalle cocok lah. Pancal bereng sambil ngangin ngedaga pesen golok tidur.
0: Bo, siap.
1: Si langsung atau tukar karena kendal lagi?
0: Siap, siap, Mas Dia.
1: Di pertama pas kuntal terangkan sendirian bertugas. Jadi mana lebih paling manteng apa sama ke paling selamat sampai ada pada gantung kok. Bisa lama benda Pak Haji Kamarudin ki.
0: Eki.
1: Benda Bapak Ketua. Benda Gelak ke. Benda Bang Asep. Pak Sampur. Saya dah pun Pak Nur Kumala, Bang Mahisa Jenar. Benda Mas Ali Pratama ki.
0: Siap.
1: Benda saya dah boleh. Bas Putra Setia yang tersegabung menunjukkan Bede Bang Yunus Bang Paruk Karisma kita gabung yang tersegabung nak. Bang Yuni Handayani. Satu aja nombor lek tanpa terkecuali.
0: Siap Mas Cia.
1: Pun pentingnya yang tersedekin ya. Sendiring maring kangkung ya kebualan.
0: Kusahnya
1: Baring aja dengan orang sudah Mekasan.
0: Siap.
1: Kelangkong le.
0: Sami-sami, Mas Dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir si pertama tangki Mas Dia Jeki Asmara. Ngirengnya bingung Mas Dia. Ding-ding Madura.
2: Lakar mantep ongku teretan.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Masuk boleh makin teka hajat.
0: Teka hajat. Cok lematan aja saya ngoleh masak nanti hidung. Positif. Positif.
2: Positif.
0: Cok lepres masuk mie. Tolos.
2: Ada. Dengar. Aduh, ya Allah.
0: Alhamdulillah.
2: Ada nginangin gini aja Mas Rif lagi.
0: Kento?
2: Pada osa menginangin santa.
0: Oke. Anu, sering leser.
2: Oh, sering leser.
0: Oke.
2: Berak-berak nah anu nih lah. Napa sih? Napa sih terdungi atas keajuan gak sah?
0: Ajem.
2: Wah, ajem. Apa gak sah? Ketang sih.
0: Ketang?
2: Si ketang lah.
0: Mungkin lah. Tiga lah tanya kina gak sih anu si Oning. Oning kalau tak ada kapungkaan dan bungko kakepi.
2: Ini kau sih.
0: Mungkin.
2: Kami sering kantor. Akan terakat. Boh, dia orang masuk.
0: Engki, keterangket apa?
2: Apa engki keterangket mereka? Tak arah ke, tak berat saya mana ke jempol.
0: Boh, asli, nasal sal muntak ya tordon.
2: Boh,
0: tubuh tubuh kita mana?
2: Oh. Mun makan mesti kantor ni kelah eh satu PP cuma.
0: Ah tu PP. Tak bobo je tu.
2: Tidak ada. Okey tak kami. Tak saya ano. Tak ada berapa Mas Faruk ni kan. Tak ada bobo je tu.
0: Napa sih Mas Faruk? Pongki. Pongki. Leres. Tak ada bobo. Tulang lunak.
2: Tulang rusuk.
0: Cukup cuma lolo masuk tak masuk Mas Faruk ke?
2: Aku ke buru nelpon ke gula. Aduh, saya tak nak kapan ni. Kita dah masalah gendingan tu. Tuh lo tak nak kapan. Ya bagus lagi lah.
0: kerabat pak.
2: Oh, terus dia terus pergi pada lanceng ngomot lagi ya.
0: Okey. Amin.
2: Dia saja mon tak ada nikah. Aduh, gede nala.
0: Tak kini kan nama sukron.
2: Main lah ngasih sompak.
0: Laras.
2: Kiraan saya berapa selio kak sah malay nang tengah. Jempol masih lagi.
0: Okey, ngiring.
2: Tukar kita kira.
0: Okey, ngiring.
2: Pertama Pak Gunda Mas Rifkan lah. Moga-moga barengan tetap sehat. Kalau saya kira tabu ini kak saya. Ano, kita sokan. Dan selama berde kak Dewa Surawi, dan berde Pangeran Buka Pujukan, dan berde kira-kira siapa nih? Berde Pemekasan nih kak, Winda, dan berde Anwar, berde Nisar, berde Roni Sanjaya, Ranceng Kepacang, salah Ranceng Kinacang. Ya Allah.
0: Kula tarok norok Bang Roni, kene ge sukron sing ngocak bini kula.
2: Oh, iki celakan lan jeng kepacang
0: kan. Oke, okay, siap.
2: Celakan kebun tadi ya. Ya beling Mas Reska.
0: Oke.
2: Iki bagian bile Bang Roni aja, Bu. Ambian bi Bang Sukron ge boleh lan jeng kebun. Ya ana lho. Jadi kan, pada baik lagi, pada macam baca ayu, pembagian tu se, pada se dari Pemekasan kira se simbang tiga kata, pembagian juga kan, sini ras mana kata kira, pembagian, juga kan pada saya tak sah boleh, Mas Riki Anggara, Mas Putra Setiagi, satu lagi ni tanpa terkecuali. Tapi sampean motor segelangkong masih.
0: Sami-sami masuk kron.
2: Kencing nanti kini kak ronorok kak jadi.
0: Okey siap.
2: Aku kencing.
0: Okey siap.
2: Saya gula ano apa motor baru Mas Reska.
0: Okey siap. Aman.
2: Aman. Okey. Motor segelangkong. Assalamualaikum.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng Mas Sukron. Dikit-dikit Madura.
3: Takar mantap, tak kelu mata waktu kena cek. Aduh, jalakan. Ya Allah, apa dua pak keluhan kena.
0: Aduh lanceng omor.
3: Kami lu boleh. Wah, alhamdulillah, tulitoran menlek sukran. Dan tak mi lu boleh. Aduh, tak nginom kan iki.
0: Muncul pon.
3: Ya Allah.
0: Anu Faruk Katulistiwa.
3: Enya Michael Katulistiwa.
0: Aduh.
3: Alhamdulillah.
0: Saya ambian nom.
3: Alhamdulillah. Mare ada ernek kata nginom kan iki.
0: Anu dari molot pula.
3: Mun nyicapo molot mak ki nade ore jompok.
0: Oh, mi oleh mata nangi.
3: Pakenyang nangi molot.
0: Mi oleh mata apa de moso Mas Faruk. Apa de moso Mas Sukron.
3: Sabo.
0: Menengi pian masak nagi.
3: Engki.
0: Alhamdulillah.
3: Ape pun tan sobung ikan je bodoh karjen ikan ini murda jam. Bodoh reng apa ngantan.
0: Oleh teratur mian.
3: Capa undangan ala guna keroan. Kero mata dok cukup sape kaya pon.
0: Ngamplok tapi.
3: Boeng ki kutu manjur. Ibu juga. Itu macam cerita remaja.
0: Tak gratis. Aduh.
3: Ya Allah.
0: Pada paling saya ki Mas Farud.
3: Thank you.
0: Alhamdulillah.
3: Kencingnya deki. Saya putar ya. Benda apa napa?
0: Nikah saya requestna Sukron sareng Mas Sukron sareng Mas JA pancal bareng.
3: Waduh. Tungenna.
0: Benda kelop. Kelopo muncil.
3: Kini ke rekosnya pacara?
0: Sobung, sobung. Buduk na nyior rasana nika, kelopo, benih.
3: Benih mak beda, beda buduk na nyior kelopong. Ya. Yeah. Kelulup.
0: Karena ranya kau lah. Lah curi ngatanya lopo.
3: Kelompong.
0: Aduh. Ngereng, ngereng mas.
3: Gak tabu, dekia gelen malah lah.
0: Ngereng mas, biar nih dentos orang mon.
3: Oke. Okay.
0: Salam ma, mulai dulu ya salam.
3: Salam kan. Nih kak. Salam deki kagapi nih kak.
0: Oh kerja pokok.
3: Wah cek ruang rindu tak milah. Kita kelmas ya sabar ki, saya mahal soagi.
0: Siap.
3: Nyalam na se pon nyalam ini ten kau lah boleh gak? Mm-hmm. Atau ada ke tampian ki, selamat alam pagi tugas, sama ke pareng na sehat ki.
0: Amin amin amin.
3: Pareng saya kene, saya raja jompo.
0: Tapi dah boleh nak.
3: Cita tu je nak.
0: Kiki mas amin.
3: Cucukan juga segi buru pada tangale segenteng dalam po. Lempo kan ni kata-kata ni kan ni lempo.
0: Mangga nak muntai pakai ni cengar.
3: Ongki, ki kalangkong hilak, hilak cukron. Ki cukan gelak pada awindi ari pasirah winda. Winda cukan pada jeki lempo cukan. Ki kene ke bolempon bagian bara. Cukan gelak pada koceng Ricky Anggora ge. Langkong Mas Ricky. Nyamai enten bagus nyaman ada paparing ambian.
0: Nusantara.
3: Paruk kalau katulis jiwa. Ki kalangkong. Cukanan pada Pak Ketua. Bu Fathor, Mama Sunyodok, Kalangkong, Senggolana, Gle, Prodangdut, juga Gle, pada Cempakayu, Irmo, juga pada satu aja nak bongki, pada Pak Haji Kama, takut ki kirim kau lah.
0: Coba lo, pakai setang majodi kesa. Wah, macam-macam
3: dia. Bongki kirim kau lah.
0: Tak kikir, kau lo pun akan nasi kikir lah.
3: Bongki. Boleh nak tak kuat kikirin pula muntah ega ega ini. Okay, Pak Haji Kama, cok perang ngalah dengan Malolo. Masuk. Yukan pada kelega, pada umbuang, Pak Nur Kumala. Satu aja nampun, Ki?
0: Ki, siap, Mas. Ki,
3: tak kuat kikirin, ambil keluh.
0: Siap, Mas.
3: Ki, pohon kalangkong bersonah ngereng. Enteng gelun. Bang Yunus. Bang Yunus juga nih kak, Acik Pejan mulai gelap. Yang terus gabungan lah.
0: Siap.
3: Bang Yunus dari Sulawesi. Kalangkong buat tuan ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya bingkeng Mas Faruk malam mungkin. Ding-ding matura. Halo, ding-ding matura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kencing-kencing madura ngakar mentep ongku dulur.
0: Acak coba.
4: Asen omi metode
0: coba. Sensasi malo lo panjenengan Bu. Pas buntok na bade dulur ala cu.
4: Paling nak teroni ngaku sama coba.
0: Enten mun dulur-dulur kene kau ning kau lo Bu Fator.
4: Amin.
0: Keng mun segele kau lo tak oning ten lakarongku.
4: Napa segele cepet.
0: Segele anu napa? Paringi kempang.
4: Paringi kempang.
0: Mun diparingi pon anu pon leres pon.
4: Diparingi.
0: Nggih. Kempang kene.
4: Kempangnya kene kasih tak oning.
0: Pas bener bisa coba kempang.
4: Ya ada
0: tante. Gini ke? Kita siap motor.
4: Ya Allah, muka oning siapa ni kaya tinggi? Pengje boi. Pengje boi kaya ki gampang kan kita oning juga ki kau nak kabe.
0: Ki tiga, cak sokasolaku.
4: Kundur kiri,
0: mon ano ka no ma jadi na no mas Ricky Om Ricky yun widati kesa
4: oh kasta insya Allah bisa katil kam kebel
0: jatanya kalau Faruk pun Faruk tak oning kesa
4: oh ikut ini pun ni yang kena balik
0: mon mas Faruk
4: tak oning kan bisa juga juga kebel
0: tak oning dan mon mas Faruk mau sesukron kini gak bisa nana caraka
4: Jakarta
0: wala. Si enggak jadi membatur. Siap bu.
4: Siap.
0: Ricky. Tidak
4: pernah cikron sih. Selamat malam. Kari-kari kenapa lah. Ini kan khusus bila saya jangan jasa pemekasan sih. Eh semuanya propana seputar semuanya propana tidak lestari pon.
0: Ricky. Laras laras laras.
4: Mungkin pemekasan.
0: Cabek cowok cabek cowok.
4: Khusus
0: ni kak. Okay, siap.
4: Jika bisa ni orang hidup di sini juga ada Arindi, ada Adelia sekarang Mas Harisa, juga ada Pak Mahesa Jinar, ada Pak saya tak ada banyak cukup tolong kalau saya tanya.
0: Mas Roni.
4: Pak. Roni Pak.
0: Anu, Sera.
4: Pak, dua si kente-kente. Semuanya terus pada Abah Halim, Pak Kasmono, Sarang Raji Epon, Ketohir, juga pada Pak Nur Kumala, Sarang Pak Dokter,
0: Jeffrianto, Pak Jeffrianto.
4: Oh, Pak Jeffrianto, ini. Di bangsa saja lagi.
0: Oke.
4: Okay. Saya berjalan Makassar, saya kalau pai, saya tak sebut Saporana. Kampang ringka dua orang Mas Reska.
0: Eki.
4: Kalisa pada Syahdan.
0: Syahdan.
4: Sarang Mahmuda.
0: Oh Mahmuda.
4: Selamat malam. Di pon tak kalian tahu sini.
0: Eki.
4: Bukan orang yang nampak Kalisa pon mau jual 8 tun di. Setuna, panika.
0: Katin apa?
4: Kue orang jamu.
0: Mm-hmm.
4: Nunjuk jamu supaya sehat.
0: Mm-hmm.
4: Kue orang ketemu. Mm-hmm. Nek wis ketemu, sami-sami sehat. Alhamdulillah.
0: Tak coba bocil naik pantun.
4: Ya, nombeng juga nih gak buka torang. Nope.
0: Lopot kenangan Madura bahasa Jawa bantu nak cari catat tu.
4: Siap.
0: Siap Bu Bator. Enki Bu Bator. Amin. Osap lu.
4: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya bingking Bu Fathor. Ding-ding Madura.
5: Kenting-kenting Madura mantep aku mas.
0: Alhamdulillah.
5: Ini fan baru dari Situbondo.
0: Alhamdulillah dari Situbondo siap.
5: Dengan siapa ini?
0: Dengan Refka Bapak.
5: Resta.
0: Oke.
5: Oh salam kenal dari Resta ini Pak Eko.
0: Oh Pak Eko masuk Pak Eko gitu ya Pak ya?
5: Masuk. Masuk, masuk Pak Eko.
0: Alhamdulillah.
5: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah Pak Eko.
5: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya sehat. Pak Eko di Situbondo ya?
5: Di Situbondo.
0: Pakai apa Pak Eko dengerinnya? Pakai aplikasi ya?
5: Nggak, pakai radio biasa.
0: Wih mantap sampai Situbondo alhamdulillah.
5: Iya alhamdulillah ya. Saya dikasih Pak Ahmad Abdullah itu nomornya.
0: Oh siap Pak.
5: Jember.
0: Siap Pak Eko.
5: Oke. Kiting-kiting Madura ya.
0: Thank you Pak Eko.
5: Oh. Ya, terserah dah ikutan aja kiting nanti cuma ingin masuk ini.
0: Siap Pak Eko.
5: Ini salam kenal ke semuanya Fanfin Pro 1 Sumeneb ya.
0: Mantap Pak Eko.
5: Iya, barusan siapa itu?
0: Ibu Fathor Pak Eko.
5: Ibu Fathor.
0: Iya.
5: Iya, kayaknya mau belajar Jawa.
0: Betul, ya. Betul Bu Pak Eko. Itu mau banyak belajar Jawa, Pak Eko.
5: Oh, iya. Ya mudah-mudahan aja bisa lancar untuk Jawanya.
0: Mm-hmm.
5: Antaranya Madura dengan Jawa nih. Gimana ya? Satu luran.
0: Satu luran, betul, Pak Eko.
5: Katanya orang dulu itu.
0: Mm-hmm.
5: Madura itu Pancorna.
0: Mm-hmm.
5: Ah, Jawa itu Gendonga.
0: Oh.
5: Itu.
0: Tak bisa biasa.
5: Katanya Mbak Buyut, saya dulu gitu.
0: Siap, Pak Eko.
5: Madura cong Pancora cong, Pancorna. Muncul bare Gendonga, Betena.
0: Pak Eko.
5: Sekarang ngon Bu, ya.
0: Pak Eko tahu bahasa Jawanya Kempang, Pak Eko?
5: Kempang.
0: Iya.
5: Wah. Ya. Dan si Anona itu Kempang itu apa ya? Oh itu masalah menara. Kempang itu. Itu Bu Fathor kilen,
0: Ntar Bu Fathor saya ngakak Pak Eko, aduh mau nemu boy, mau Pak Eko.
5: Ya enggak, Bu Fathor itu kilen, Bu Fathor.
0: Kumpang gak selama larut.
5: Ini ada 670 ini siapa ini?
0: Mm-hmm.
5: 670 ini masuk ini. Mm. Sama 469 ini. Ini fan-fannya Pro 1 Sumenep ini.
0: Iya. Nanti tanya Ki Baiko. Siapa benar Eko?
5: Iya. Oh, itu yang dari
0: siapa?
5: Poteran.
0: Oh, Mas Anu. Eh, Poteran bukan.
5: Sodek coba. Jadi Poteran itu.
0: Ya.
5: Ya, langsung nelpon itu ke saya kemarin malam itu.
0: Siap.
5: Kan saya ngasih nomor ke Mas Waris itu kan.
0: Siap, Pak Eko.
5: Oke. Oke dah, untuk Bu Fathor ya, mudah-mudahan sergap belajar Jawanya, biar tambah lengket itu nanti.
0: Ya, siapa Eko?
5: Tadi siapa di depannya Pak Bu Fathor itu?
0: Di depannya Bu Fathor itu ada Faruk.
5: Oh ya tuh Faruk, kenal-kenal ya dari Pak Eko. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
5: Oke dah Mas. Ya Mas Ita ya.
0: Refka Pak Eko.
5: Refka.
0: Iya, Refka. R-E-F-K-A.
5: Oh, Refka.
0: Iya, siap Pak Eko.
5: Oke dah untuk Mas Refka ya.
0: Siap.
5: Gendingnya ikutan.
0: Masuk Pak Eko.
5: Gending Madura. Halo.
0: Iya, lakar mantap ongku gitu Pak Eko. Pak Eko? Pak Eko putus lah. Pak Eko, siap Pak Eko, makasih ya Pak Eko ya. Pemancar kita diterima baik di situ Bondo sana. Arif Kangat satu penelpon lagi ya, malam ini di Cikening Maturo. Cikening Maturo?
6: Lekar, mantep, ongku.
0: Aduh, kok besar mana cabok situnya. Siap?
6: Dan Bu Fathor.
0: Apa cakna si Bu Fathor?
6: Kijan Bu Fathor di rumah.
0: Ah, kacir apa?
6: Tahu ne, kenapa cak?
0: Bo, ku nikah. Boleh biarlah beri PR. Kau lah beri PR ke Bu Fathor. Biarlah beri PR ke kau lah, Mbak Evi.
6: Kita kal mah pada beri PR.
0: Aduh.
6: Kipon.
0: Engki ngereng Mbak Evi.
6: Serpian malam pon.
0: Napa?
6: Kendingnya bodoh napa?
0: Kendingnya bodoh pancal barang gak mau nikah?
6: Nah, benih dua.
0: Pancal barang, anu kelopo muncil.
6: Ki kelopo muncil ini karo Nora ki.
0: Siap, Mbak Evi.
6: Oke. Salam si pertama. Sudah dekat dengan.
0: Siap.
6: Selamat bertugas, si perintah sehat ki.
0: Oke.
6: Juga, baju ki lega. Bude pangeran Bukabu. Juga Bede Roni. Juga Bede Panji Ketawang. Mm-hmm. Bede Yunus. Bede
0: Pak Eko.
6: Pak Eko. Mm-hmm. Oke, okay, salam kenal kok. Oke, Pak Eko. Juga Bede II. Juga Bede Fiska. Yang bisa gabung nak.
0: Siap.
6: Kok malam mon bisa, mon tak bisa sama Ken.
0: Oke, siap.
6: Kok kelangkong atas beton.
0: Sami-sami, Mbak Evi.
6: Wah, aku lama ngucap sekejap. Oke, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pemirsa, malam kepada Barik Sehati, bisa bagi boleh nih kesempatan saya lain. Refka pergi anu istirahat kelulingan, identitas kopi. Nyon saporo manabi beda torator si kurang tetap tor beda torator si kurang nyempurna lagi. Nyon saporo juga manabi selain si kita bisa bangki sarang ref kapal mangken. Pola beda kesempatan lain malam mungkin paling sehat satu aja. Terbisa nyambung silaturahmi neng perlu satu RRI Sumenep.

0: din tora tim
1: mon kay nga e borna ak
0: e kiri
1: se pekal dupa apa tatap kin laku salana eta kitang beten berma asosan abuh ya mama
0: bisa gading tora tim panjenengan.

0: Cengkok ngai-ngai aka cada ka bulu tangke selabut gambe sekiting kalaku aturak kurang bodo se kurang beke
1: paman
0: ye bodo se pare fokus bodo se tak fokus beliau
2: pajet segak dinto oreng ngudi alam tunya
0: se enggak bisa ya paman oreng ngudi di alam tunya nyupri ya are apa fokus ato arlong bolong paman
2: iki terus
0: nyupri ya manusia di bodo di alam

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Senin 24 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program 1 RRI Sumeneb ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Sumena Pagi Ini. Sumena Pagi Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 101,3 FM Pro 1 RRI Sumena, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Sumena Pagi Ini hadir ke ruang dengar Anda mendengar, dan saya Ririn Deskanti juga terus menemani. Tentu kesabaran itu adalah ketika kita tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan, dan mulut tidak mengeluh. Tentunya mendengar, kita awali jumpa kita dengan hal-hal yang baik ya. Semoga kita tergolong orang-orang yang sabar. Amin. Berbagai rangkaian acara lewat Sumena Pagi Ini sudah saya siapkan untuk Anda mendengar. Kita awali dulu jumpa kita dengan tilawah Al-Quran. Dan pagi hari ini akan bersama Ustadz Muhammad Naufal Rizki akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 189 hingga ayat 193.

Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka Engkau benar-benar telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.

Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati menemani Anda lewat Mutiara Pagi kesempatan hari ini ya. Dan ini juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu di Mutiara Pagi saya tidak sendiri, juga hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda mendengar. Kita akan perbincangkan hal tentang kecintaan kita kepada Rasulullah. Ada sebuah pernyataan yang sangat indah dan menyejukkan hati. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah motivasi terbesar kita untuk terus memperbaiki diri meski penuh kekurangan. Dan tentu kita tahu bahwa manusia itu adalah tempatnya salah. Jadi tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Sehingga rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menuntun kita kembali ke jalan yang benar setiap kali kita jatuh. Dan tentu itu juga butuh proses ya. Jadi kita tanpa henti berbenah, ini adalah amal seumur hidup yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu pendengar, kesempatan pagi ini kita akan bahas bagaimana kemudian kita berkata bahwa tak mengapa kita tak sempurna, sebab cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan untuk terus berbenah. Sudah bersama dengan Ustadzah Afiyah Safiyana Sulha MPD, beliau sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semenap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Afiyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn.
0: Ya, apa kabar Ustadzah pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat insyaallah, Mbak Ririn.
0: Demikian juga insyaallah. Terima kasih Ustadzah bisa kembali menemani pendengar Mutiara Pagi hari ini. Ya, di awal jumpa kita barangkali kita sama-sama berbahagia ya, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal nih, Maulid Nabi. Dan kita juga bahas tentang hal ini. Barangkali Ustadzah bisa menyapa pendengar sekaligus sedikit memberi mukadimah tentang topik kita, silakan.
1: Insyaallah. Terima kasih Maririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh para pendengar, para pemirsa yang dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di hari ini bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal spesial buat kita karena di hari ini bertepatan lahirnya kekasih hati kita, pujaan hati kita, panutan kita yang kita tunggu syafaatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi seorang umat yang terus menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, menambah rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah, serta mampu menjadi seorang umat yang pantas menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya dan para ahli baitnya. Karena pada tanggal hari ini ada tanggal 12 Rabiul Awal, maka marilah kita hadiahkan Fatihah kita khususkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang benar-benar bisa menjadi umat yang pantas bagi Nabi Muhammad serta diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi Susunlah Sayyidati Khadijatul Kubus. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema tak mengapa kita tak sempurna, sebab cinta kepada Rasulullah adalah jalan untuk berbenah. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an disampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum al-ayah amma ba. Dalam ayat Al-Qur'an disampaikan, jika engkau adalah orang yang cinta terhadap Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, maka fa insyaallah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ketika kita cinta kepada Allah, maka cintalah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian, tak mengapa kita tak sempurna. Kenapa kita diciptakan dengan berbagai kekurangan, tidak sempurna Allah. Kemudian, kenapa hal ini terjadi? Yang pertama, bahwa karena yang paling sempurna adalah zat Allah. Karena yang paling sempurna, manusia paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun makhluk hidup, yaitu manusia, adalah diciptakan sebaik-baiknya makhluk. Walaqad karramna bani Adam, karena sesungguhnya Allah muliakan bani Adam. Akan tetapi kita menyadari kita manusia adalah manusia yang fakir, manusia yang penuh dengan kelalaian, manusia yang penuh dengan kealfaan, manusia yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu adalah bukti bahwa kita diajari bahwa sejatinya zat yang sempurna, bahwa sejatinya manusia yang sempurna adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zat yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Allah adalah zat yang sempurna. Beliau memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Makhluk yang penuh dengan lupa, makhluk yang penuh dengan kealfaan, yang penuh dengan kesalahan. Sedangkan Allah adalah zat yang sempurna, memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda terhadap makhluknya. Maka pantas kiranya ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji kita, segala pujian kita itu yang berhak adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik, bahwa manusia yang sempurna. Dalam syair disebutkan Muhammadun bashar lakal bashar bal huwa kal yakuti bainal hajari, manusia yang mana Nabi Muhammad adalah manusia sama seperti kita, tapi tidak sama seperti kita, bagaikan yakut di antara bebatuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sempurna. Tidak hanya sempurna dari segi akalnya, sempurna juga dari segi hatinya, sempurna juga dari segi jasadnya atau fisiknya, begitu juga akhlaknya. Ketika tahu kita tentang kesempurnaan jasad atau fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digambarkan dalam syair, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, bahwa sejatinya Rasulullah diciptakan tidak ada kekurangan satupun yang dimiliki oleh baginda Rasulullah dalam jasadnya, dalam fisiknya. Seolah-olah beliau diciptakan seperti yang beliau kehendaki. Seolah-olah beliau diciptakan seperti harapan beliau itu. Jadi begitu luar biasa kesempurnaan fisik yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa memandang wajah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga disebutkan ka'annaka al-miska yakhruju min fi, bahwa seolah-olah yang keluar dari lisan, dari mulut baginda Rasul itu wanginya semerbak seperti bau misik ketika manusia meludah. Bagaimana, apalagi bangun tidur dan sebagainya, bagaimana wanginya kita tidak bisa membayangkan ya. Tapi kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan bahwa seolah-olah yang keluar ini adalah minyak misik yang begitu wangi luar biasa. Bahkan juga dijelaskan alfiul anfi, hidungnya mancung seperti alif, mimiul fami, mulutnya atau bibirnya itu adalah mulut yang proporsional, mulut yang begitu indah, menawan, manis dan sempurna. Nuniul hajib, bahwa alisnya melengkung indah bagai bulan sabit. Tentunya ketika kita membayangkan wajah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu indah dan sempurna luar biasa, sehingga semoga kita semua mendapat takdir untuk bisa berjumpa, bertemu dengan wajah indah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesempurnaan hati dari baginda Rasul. Hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicuci oleh Allah sebanyak 3 kali agar begitu bersih dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dijaga dari segala kemaksiatan. Hati beliau sangat lembut dan penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana ayat Al-Quran menyampaikan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَوْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Yang artinya bahwa disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Rasulullah diberi sifat rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Agar apa? Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka ketika Rasulullah misal diberi hati yang mudah marah, hati yang keras, maka niscaya tidak ada banyak orang yang mencintai beliau atau mendekati beliau. Oleh karenanya Allah berikan dalam hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hati yang penuh kasih sayang, sehingga ada banyak orang-orang yang mengimani atas apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang non-muslim pun sangat mencintai dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memiliki hati yang lemah lembut, hati yang begitu bercahaya, hati yang begitu bersih. Bahkan dalam hadis disampaikan, Ibunda Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutar?" Wahai Rasul, apakah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah salat witir? Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Faqala ya Aisyah, inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi." Sesungguhnya mataku memang terpejam untuk tertidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Masya Allah, Rasulullah tatkala beliau tidur, matanya terpejam, tapi hatinya selalu terjaga. Ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya begitu sempurna. Karena khuluquhul Quran disampaikan bahwa sempurnanya akhlak Rasulullah digambarkan seperti akhlak-akhlak Al-Quran. Luar biasa, ada banyak cerita-cerita yang kita tahu bagaimana perilaku dari baginda Rasulullah ketika beliau hendak dakwah ke Taif, kemudian dilempari batu, kemudian sampai berdarah-darah. Tapi apa balasan dari baginda Rasul? Beliau hanya berdoa, "Ya Allah, hamba yang hina, hamba yang tak mampu, ya Allah." Beliau tidak berdoa kejelekan-kejelekan untuk penduduk-penduduk Taif. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sempurna, tidak hanya akal, tapi hati, akhlak, fisik, semua sempurna yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang kedua, kenapa kita tidak sempurna? Karena kita tidak diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus belajar. Belajar menjadi istri yang baik, belajar menjadi ibu yang baik, belajar untuk mengasuh, berikan pola asuh yang baik pada anak-anak kita. Belajar menata hati agar jauhkan dari segala penyakit hati. Belajar menata niat. Belajar menjadi menantu yang baik. Belajar ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Tidak kemudian hanya di bangku sekolah. Seumur hidup, selama nafas masih ada, teruslah belajar. Kemudian belajar agama dan sebagainya. Oleh karenanya, kemudian ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah Iqra, bacalah. Itu karenanya kita dianjurkan untuk terus belajar, membaca, dan melihat, memahami, mempelajari segala hal yang ada di muka bumi ini. Itulah Kenapa kita diciptakan tidak sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang terakhir, kenapa kita diciptakan tidak sempurna? Agar tidak ada rasa sombong dari kita. Karena apa? Karena disebutkan dalam hadis, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Wah, tidak akan pernah masuk surga bagi seseorang yang ada di dalam hatinya, yaitu sifat takabur, sifat sombong, meskipun hanya sebesar biji sawi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagaimana juga kita tahu bahwa dalam Al-Quran, ketika iblis diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menolak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia menolak, dia sombong, dan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iblis dilaknat dan dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah, semoga kita semua selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita semua bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar sempurna memiliki cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan itulah kenapa ya kita tidak apa-apa, tidak sempurna ya. Sebab cinta kepada Rasulullah itu adalah jalan untuk terus berbenah. Dan kita menjadi lebih baik setiap harinya untuk menjadi yang mencapai kesempurnaan seperti itu ya. Memang gak ada yang sempurna ya. Biar tidak sombong kata Ustada tadi. Kita kasih kesempatan dulu Ustada untuk pendengar ya, langsung yang ingin bergabung saling sharing kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Silakan pendengar lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-334-5101. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan
2: Situ Bondo Baririn.
0: Baik, silakan Pak Taufik.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini kecintaan kepada Rasulullah ya, tapi ya, agak menyimpang sedikit mungkin. Yang saya tanyakan di sini selawat, tentang selawat. Yang pertama selawat Jibril, yang bacaannya sallallahu ala Muhammad, sebagaimana di Al-Qur'an dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa kok dinamakan selawat Jibril? Apakah pada waktu itu malaikat Jibril berselawat membaca sallallahu ala Muhammad? Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah kecintaan kepada Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah sehingga kaum perempuan membaca salawat pakai sound system atau pakai pengeras suara. Sedangkan kaum wanita itu kan semuanya maksiat kecuali telapak tangan, dan apakah itu haramkah yang membaca salawat kaum perempuan yang pakai sound system atau pengeras suara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik di Situ Bondo. Bisa ditanggapi nih Ustadz Afia. Suaranya tidak muncul Ustadz.
3: Halo?
0: Ya, silakan. Salawat Jibril tadi.
3: Ada dua pertanyaan tadi yang disampaikan.
0: Tidak terdengar suaranya Ustazah?
3: Oh iya.
0: Ya, sudah masuk. Baik.
3: Jadi yang pertama terkait tentang selawat Jibril ya.
0: Iya.
3: Sallallahu alaihi Muhammad, kenapa dinamakan selawat Jibril? Karena memang ternyata itu adalah selawat yang pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifatnya menjadi Allah sallallahu ala Muhammad, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa peristiwa, ada beberapa juga pendapat yang mengatakan bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam itu bertemu dengan Sayyidatina Hawa, maka layaknya seorang laki-laki bertemu dengan perempuan, ya pasti ada keinginan, ada syahwat, ya itu memang Allah berikan sedemikian itu kepada manusia. Ketika bertemu dengan lawan jenis, ada sesuatu yang menarik dari situ. Dan kemudian akhirnya Nabi Adam alaihissalam segera ingin menjumpai dan mungkin memeluk ibunda Sayyidatina Hawa, dan masih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih belum ada mahar di situ. Dan kemudian ternyata disampaikan mahar dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu mengucapkan sholawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga disebutkan bahwa siwatnya adalah sholawat Jibril tadi sallallahu alaihi Muhammad, seperti itu. Dan ternyata dari situlah kemudian ibunda Sayyidatina Hawa menjadi perempuan yang halal bagi Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan haramkah perempuan yang membaca sholawat menggunakan mikrofon seperti ya, itu,
0: dengan pengeras suara?
3: Tidak haram seorang perempuan yang membaca sholawat dengan mikrofon, ya, selama memang tidak menimbulkan syahwat. Tapi kalau seumpama sholawat niatnya apa? Niatnya untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya untuk terus mengucapkan syiar dakwah. Misal kita ada di suatu perkumpulan, berkumpul dengan majelis-majelis sholawat yang semuanya adalah perempuan-perempuan membaca sholawat, sehingga ketika ada orang yang terdengar begitu menenangkan kepada orang yang mendengarkan, itu syiar dakwah Islam untuk terus bisa memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain ceritanya ketika misal bernyanyi dengan kemudian dengan sedikit bahasa-bahasa yang mungkin menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Tapi ketika niatnya sudah baik dari awal, niat bersolawat kemudian benar-benar meresapi atas apa yang dibaca, insya Allah dijaga dari segala. Tidak baik seperti itu. Jadi selama memang disampaikan dengan baik dan niat yang baik, ya itu dibolehkan saja.
0: Baik, itu Pak Taufik di Situ Bondo. Ada pendengar yang lain juga yang kembali ingin bergabung. Masih banyak kesempatan pendengar bersama Ustadz Afia di 662317 ataupun 665396. Halo. Baik, nah sambil menunggu nih Ustadz, saya juga jadi tertarik ya, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah sebaik-baik akhlak, bahkan Al-Quran sudah ada pada diri Rasulullah, seperti itu kata Ustadz tadi disampaikan. Nah untuk kita nih yang kadang kalau ditanya, saya kan bukan Nabi, saya kan bukan Rasul gitu, gak mungkin lah sesempurna beliau gitu. Nah tapi paling tidak bagaimana nih menanamkan teladan atau akhlak Rasulullah itu di dalam hati kita sehingga kita terus berusaha untuk seperti beliau.
3: Terima kasih, ya, betul sekali. Karena memang kita diciptakan tidak sempurna. Kita bukan nabi.
0: Ya.
3: Mungkin yang menjadi pertanyaannya, nabinya sudah pantas menjadi seorang nabi, maka kitanya yang harus menjadi pertanyaan, kita sudah tak pantas menjadi umat dari Nabi Muhammad. Maka bagaimana cara memantaskan diri kita untuk umat dari Nabi Muhammad? Maka kita ikuti sunnahnya, ikuti teladani akhlak-akhlaknya. Ya, kita memang tidak mampu, mungkin kesabaran kita masih tidak sebanding dengan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diejek di belakang beliau, tapi di depan diejek, justru dilempari batu dan sebagainya. Kalau kita diomongin di belakang saja sudah sakit hati luar biasa. Tapi baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika beliau disakiti, beliau tidak membalas, justru mendoakan hal-hal yang baik, mendoakan dengan yang baik-baik. Justru ternyata masya Allah, salah satu tips untuk tidak memiliki sifat hasud, misal dalam hati kita melihat orang lain memiliki nikmat yang luar biasa, melihat nikmat orang lain, kita rasanya hati kita mendidih, kayak tidak terima dengan nikmat orang. Maka ternyata salah satu bagaimana menghilangi sifat itu, maka doakan orang tersebut justru mendapat nikmat yang banyak. Maka doakan orang tersebut justru diberi keluasan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tips untuk menghindari dari penyakit-penyakit hati kita. Memang kita bukanlah nabi. Memang kita bukanlah seorang yang sempurna. Tapi bagaimana diri kita memantaskan untuk menjadi umat Nabi Muhammad dengan cara meniru sedikit, mungkin demi sedikit, dan istiqomah meneladani dari sifat-sifat atau akhlak-akhlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma salli salim barakallah. Nah, kemudian mungkin juga dari Ustazah Afia ada tips agar kita konsisten dalam beribadah. Tentu kan kadang iman seseorang itu kan naik turun gitu ya. Ibadahnya juga kadang kalau lagi enggak punya duit tuh, lagi ada ujian atau apa, pasti ibadahnya itu akan gencar sekali. Tapi ketika dengan kesenangan, nah ini agak turun keimanannya. Itu seperti apa agar kita konsisten, Ustazah?
3: Insyaallah iya, karena memang yang berat itu adalah konsisten,
0: ya.
3: Yang
0: berat istiqomah ya. Ya, suaranya tak terdengar, Ustazah. Halo. Iya, agak ini nyaris tak terdengar nih di studio ya.
3: Iya.
0: Ah, baik, baik. Oke. Sudah terdengar jelas.
3: Iya. Jadi memang ibadah yang paling sulit itu adalah kontinu atau istiqomah.
0: Yeah.
3: Bisa saja melakukan ibadah malam 20 rakaat dan sebagainya di hari itu, tapi kadang yang dipertanyakan untuk hari-hari selanjutnya, bisakah kita untuk konsisten melakukan itu? Jadi memang ternyata salah satu tanda keikhlasan dari seseorang adalah istiqomah. Kontinu beramal itu tanda keikhlasan dari seseorang. Jadi memang yang terpenting adalah istiqomah. Al istiqomah tu khairun min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Maka bagaimana kita upayakan memiliki satu yang bisa kita istiqomahkan? Mungkin kalau seandainya banyak itu sulit kita istiqomahkan misal ya. Tapi kalau satu saja, misal kita punya hal apa yang bisa kita istiqomahkan, misal sehari kita tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran satu lembar saja. Itu terus berjalan seperti itu, satu lembar saja. Atau bisa ditambah, dalam satu hari kita tidak bisa, kita selalu membaca setengah juz atau satu juz. Itu dilakukan secara kontinu. Dan ternyata yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan dengan secara istiqomah atau kontinu, itu juga menghilangkan dari kepikunan. Jadi apapun yang kita lakukan, misal kita tidak pernah meninggalkan sholat duha, ya itu terus yang menjadi jihad kita, yang menjadi upaya kita untuk selalu istiqomah. Ya, tidak apa-apa nominalnya mungkin tidak banyak, kuantitasnya tidak banyak, tapi itu dilakukan dengan cara istiqomah itu luar biasa.
0: Seperti bukan dari banyaknya.

0: mohon
1: penjelasannya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Iya, masih awal baru ada manusia ya sudah bersolawat padahal Rasulullah belum lahir. Seperti apa nih Ustazah?
2: Allah baik, terima kasih Pak Taufik ya. Jadi memang benar itu keistimewaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jasadnya belum dilahirkan, tapi namanya sudah ada, cahayanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan Sayyidul Awwalaini wal Akhiraini. Beliau itu yang sudah awal itu sudah ada dari cahaya yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad, dan nama itu juga terukir di dalam arsy dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama itu sudah terukir di arsy, sehingga kemudian akhirnya ketika ditanya, ya, kenapa engkau tahu dengan Nabi Muhammad, Nabi Adam? Karena aku melihat di pintu-pintu surga, di arsy, tiang-tiang arsy bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana adalah manusia. Maka manusia yang bersanding dengan lafadz Allah berarti adalah manusia terbaik, manusia kekasih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak ada secara fisik, tapi nur dan namanya sudah ada, sudah Allah ciptakan sebelum wujud fisiknya dilahirkan di muka bumi. Itulah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu
1: Alaihi Wasallam. Hebatnya beliau ya. Rasulullah kita. Baik, ada pendengar yang lain, kita lanjut untuk bisa bergabung bagi Anda mendengar bersama Ustazah Afia Syafiana Sulha, kesempatan Mutiara Pagi soal tak mengapa kita tak sempurna, sebab cinta kepada Rasulullah adalah jalan untuk terus berbenah. Nah, berbicara soal berbenah ini untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik dari tiap hari. Bahkan ada yang bilang tidak usahlah untuk menjadi baik tiap hari, paling tidak belajar lebih baik tiap detik, tiap menit gitu. Jadi gak susah katanya seperti itu ya. Kita lebih baik dari waktu ke waktu dengan waktu yang sangat kecil. Itu bagaimana ungkapannya demikian Ustazah?
2: Masya Allah, baik. Gimana tadi ungkapannya Mbak Ririn?
1: Belajar untuk berbenah menjadi lebih baik tidak perlu dari hari ke hari menjadi lebih baik, tapi dari detik, dari tiap menit ke menit menjadi lebih baik untuk dimudahkan.
2: Betul, Masya Allah. Jadi jangan tunggu keesokan hari untuk bisa menjadi baik, tapi terus setiap detik, setiap menit selama kita masih bisa berbuat baik, maka berbuat baiklah. Selama kita bisa melakukan hal yang baik, maka lakukanlah. Jangan tunggu esok hari. Kita tidak tahu umur kita mau seberapa lama. Jangan-jangan esok hari kita sudah Allah cabut nyawanya. Jangan-jangan esoknya lagi umur kita sudah tidak ada lagi, atau bahkan diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai saat ini, di detik ini, jangan tunggu esok hari, maka lakukan hal yang terbaik. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Jadikan manusia menjadi manusia yang versi terbaik dari detik ini, bukan esok hari atau esokannya lagi, seperti itu. Luar biasa.
1: Ada lagi yang mengatakan seperti ini Ustazah, kan tak mengapa nih kita tak sempurna. Nah justru itu kemudian dijadikan alasan Ustazah. Nah saya kan manusia, gak luput dari salah, dosa, wajar dong kita hilaf, kita salah. Nah setiap melakukan kesalahan selalu mengungkapnya, nah seperti itu gitu. Selalu dijadikan alasan bahwa kita tidak sempurna. Itu bagaimana Ustazah?
2: Masya Allah, iya. Jadi jangan kemudian itu dijadikan dalih untuk kita melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? Segala sesuatu yang kita tanam di dunia ini pasti juga kita akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Seperti itu. Kebaikan yang kita tanam di dunia, insya Allah kita akan dapatkan juga kebaikan balasan di akhirat. Maka jangan kemudian berdalih saya tidak sempurna, ya sudahlah, biar saya melakukan dosa saja misal. Jangan seperti itu. Memang tempatnya lupa, tempatnya salah adalah manusia. Tapi bagaimana kita menjadi manusia yang cerdas, yang mana disampaikan manusia yang cerdas adalah manusia yang mempersiapkan dalam kehidupannya amal-amal menuju akhiratnya. Jadi ketika dalam hidupnya dia melakukan amal-amal baik sebisa mungkin, semampunya, karena semua sesuai dengan kadarnya. Mungkin kita tidak seperti orang yang kaya raya, misal ada yang maulid Nabi sampai luar biasa sedekahnya seperti itu. Kita tidak mampu, tidak apa-apa, semampu kita. Gitu.

0: sesuai dengan batasan kita. Yang penting jangan berhenti untuk menjadi orang baik. Jangan
1: Iya.
0: berhenti untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena apa? Tentunya akan kembali kepada diri kita sendiri ketika nanti di akhirat kita yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu.
1: Baik, ini senyampang Maulidul Rasul, Ustadzah, terakhir nih, amalan apa nih yang paling baik lah ya dan mudah dilakukan agar kita kelak mendapat syafaat Rasulullah?
0: Masya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal apa? Perbanyak menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita di momentum bulan Maulid ini kita kembalikan niat kita semata-mata kita ittiba mengikuti dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mau selamat di dunia, ketika juga kita mau selamat di akhirat, maka siapa yang kita ikuti? Baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengikuti Rasulullah, maka insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka ikutilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Yaitu sering-sering menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hajat kita memiliki hajat dunia, maka sebutlah nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapanpun dan dimanapun. Karena inilah istimewanya sholawat. Kalau ibadah sholat kita harus melakukan bersuci terlebih dahulu. Harus ada rentetan syarat yang harus kita lakukan untuk demi keabsahan ibadah tersebut. Tapi untuk sholawat dimanapun, bagaimanapun kondisinya, ketika kita baca maka itu sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bayangkan ketika kita bersholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian sholawat itu ternyata langsung dijawab oleh baginda Rasulullah. Betapa bahagianya diri ini. Kita saja ketika ada kita mengulurkan salam kepada orang yang kita cintai atau seorang ulama dijawab, hati kita bahagia luar biasa. Bayangkan ketika itu dijawab langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bahagianya kita, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Afia Sofia Nasulha kebersamaannya dengan Pro 1 RRI hari ini ya. Semoga kita tergolong dari umat yang terbaik dan kelak bertemu Rasulullah insya Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustazah Afia, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, dan tentu dengan bertepatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terus cinta kepada beliau dengan menunjukkan keteladanan terhadap beliau dan mengikuti sirah-sirah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Saya Ririn Iskanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, pada tahun 1448 Hijriah ini, sebagai pijakan untuk membangun Kabupaten Sumenep yang lebih berakhlak.
2: Peringatan bulan Maulid ini saat ini di Kecamatan Pengarengan masih menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekadar momentum mengenang kelahiran Rasulullah. Lebih dari itu, peringatan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat menerapkan nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Ali melaporkan.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Sumenep diharapkan tidak berhenti pada kemeriahan acara dan lantunan salawat. Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat menjadikan Maulid Nabi sebagai momentum menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan nyata. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Sumenep Muhammad Mabrur mengatakan, keteladanan Rasulullah melalui sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelayanan publik dan kehidupan sosial.
1: Mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, pada tahun 1448 Hijriah ini, sebagai pijakan untuk membangun Kabupaten Sumenep yang lebih berakhlak, damai dan sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Mabrur juga mendorong masyarakat memperkuat literasi keagamaan yang sejuk dan damai. Semangat maulid dapat diwujudkan melalui kepedulian kepada sesama, diantaranya dengan mengoptimalkan zakat dan wakaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia mengingatkan, kemeriahan maulid seharusnya diikuti perubahan perilaku. Para dai, penceramah dan tokoh masyarakat juga diharapkan menyampaikan pesan agama yang menyejukkan serta memperkuat kerukunan.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap 12 Rabiul Awal tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kecintaan kepada Rasulullah melalui pengamalan akhlak mulia. Di Kabupaten Sampang, peringatan Maulid masih berlangsung semarak di masjid, musola, hingga rumah-rumah warga sebagai wujud menjaga syiar Islam dan mempererat tali silaturahmi. Khairul Umam melaporkan.
5: Momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dengan meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Khatib Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Sampang Kyai Haji Mahruz Zamroni menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk meniru keteladanan Rasulullah baik dalam menuntut ilmu, menjalankan sunnah maupun membangun akhlak, moral dan budi pekerti yang mulia. Menurutnya, peringatan Maulid juga menjadi sarana mengukuhkan kesadaran umat untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia menambahkan, Maulid Nabi dapat dijadikan sebagai refleksi untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang damai, rukun serta penuh toleransi.
6: Maulid Nabi ini diperingati di dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya kalau orang di selain Nabi kok haulnya, hari kematiannya? Kalau Nabi kok gak hari kelahirannya? Ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membawa perubahan di dunia dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang, dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
5: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Kulpung Zain mengatakan tradisi peringatan Maulid Nabi di Kecamatan Pangarengan masih terjaga hingga kini. Hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga menggelar peringatan dengan mengundang tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Saat ini sudah memasuki bulan Maulid, di mana peringatan bulan Maulid ini saat ini di Kecamatan Pengarengan masih menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga itu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang family, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut sebagai bentuk kecintaan, penghormatan, serta upaya meneladani akhlak Rasulullah SAW.
5: Menurutnya, tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, sekaligus menjaga agar ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap hidup dan diamalkan oleh generasi penerus. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang Maulid Nabi, akhlak Rasulullah, solusi hadapi tantangan zaman.

0: Saya Junaidi di Sumenep meneladani akhlak Rasulullah, berarti kita harus mengedepankan sikap baik dalam berinteraksi dengan sesama. Menurut saya, meneladani akhlak mulia Rasulullah itu adalah salah satu sifat terpenting yang harus kita miliki dalam menghadapi tantangan zaman seperti saat ini.
1: Nama saya Herman dari Sumenep. Bulan ini adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dan kita semua tahu bahwa beliau diutus adalah untuk makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, mari kita bersama meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak ini bukan cuma akhlak dengan sesama manusia, dengan teman, tidak, tapi akhlak dengan alam ini juga perlu kita jaga sehingga pengrusakan alam tidak terjadi. Yang kedua, akhlak kepada pimpinan, kepada ulil amri, kepada para alim ulama ini harus kita jaga sehingga tempat kita berdiri ini di Sumenep ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Seperti itu. Terima kasih.
2: Saya Hasani di Sumenep. Akhlak Rasulullah seperti jujur, amanah, dan kasih sayang harus menjadi pedoman hidup sehari-hari, apalagi menghadapi tantangan zaman seperti saat ini. Terutama dalam mendidik anak harus dengan dasar adab dan akhlak Al-Quran agar tidak kehilangan arah.

0: Pendengar dan pemirsa, Maulid Nabi bukan sekadar seremoni, tetapi momentum meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Naskah ditulis dan dibacakan Ruqayyah Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali hadir sebagai momentum penting bagi umat Islam untuk mengingat kelahiran sekaligus meneladani akhlak Rasulullah. Di berbagai daerah, termasuk Sumenep dan Sampang, peringatan Maulid tetap hidup sebagai tradisi yang mempererat silaturahmi dan kecintaan kepada Rasulullah. Namun, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Setelah solawat dilantunkan, setelah ceramah disampaikan, dan setelah acara selesai, apa yang berubah dalam kehidupan kita? Jangan sampai Maulid hanya berhenti pada kemeriahan. Jangan sampai nilai-nilai yang disampaikan dalam ceramah hanya menjadi kata-kata yang indah didengar tetapi tidak terlihat dalam perilaku sehari-hari. Rasulullah mengajarkan kejujuran, amanah, kecerdasan, dan menyampaikan kebenaran. Nilai itu seharusnya hadir dalam kehidupan kita, dalam pelayanan publik misalnya. Amanah berarti memberikan pelayanan yang jujur dan tidak mempersulit masyarakat. Dalam kehidupan sosial, keteladanan Rasulullah dapat diwujudkan dengan kepedulian kepada tetangga, membantu mereka yang membutuhkan, serta menjaga kerukunan. Sederhananya, kita sering begitu bersemangat merayakan simbol-simbol keagamaan, tetapi belum tentu sama semangatnya ketika harus menerapkan nilai agama. Kita bisa menghabiskan banyak biaya untuk sebuah acara, tetapi masih abai terhadap tetangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, Maulid seharusnya menjadi titik awal aksi nyata. Zakat dan wakaf dapat dioptimalkan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Para da'i dan tokoh agama juga memiliki peran penting untuk menghadirkan dakwah yang sejuk, bukan yang memperuncing perbedaan. Sementara keluarga dan sekolah perlu menanamkan akhlak Rasulullah kepada generasi muda melalui keteladanan, bukan sekedar nasihat. Mari kita ukur keberhasilan Maulid bukan dari seberapa meriah acaranya, tetapi dari seberapa besar perubahan perilaku setelahnya. Jika setelah Maulid kita menjadi lebih jujur, lebih amanah, lebih peduli, lebih santun, dan lebih mampu menjaga persaudaraan, maka disitulah makna Maulid benar-benar hidup. Sebab mencintai Rasulullah bukan hanya dengan bersalawat dan memperingati kelahirannya, tetapi juga dengan berusaha menghadirkan akhlaknya dalam kehidupan kita. Maulid bukan sekedar perayaan, Maulid adalah panggilan untuk melakukan perubahan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Pendengar dan pemirsa, Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap 6 kasus peredaran dan penyalahgunaan sabu dalam kurun waktu 12 hingga 23 Agustus 2026. Imam Muhlis melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep mengungkap 6 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama periode 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di kecamatan kota, sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Manding. 7 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KR, RY, AM, KH, IH, SH, dan IM. 4 tersangka diketahui berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan 3 lainnya tidak bekerja. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 5,5 gram, 1 timbangan digital, 6 unit telepon seluler, 3 sepeda motor, 1 iPad, dan sebuah bom. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka berperan sebagai pengedar, 3 sebagai kurir, dan 1 tersangka sebagai pembeli.
3: Pelaku yang berhasil ditamankan ada 7, yaitu inisial KR, inisial RY, inisial AM, KH, IH, SA, dan IM. Kemudian profesi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu diantaranya wira swasta ada 4 orang, kemudian tidak bekerja ada 3 orang. Barang bukti yang berhasil ditamankan yaitu sabu 5,5 gram, kemudian timbangan digital 1 unit, handphone sebanyak 6 unit, R2, pemotor sebanyak 3 unit, iPad sebanyak 1 buah, dan bom sebanyak 1 buah.
2: Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumenep menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Imam Muhlis melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengungkapkan masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan dari hasil cek kesehatan gratis hingga pertengahan tahun 2026 ini, yaitu obesitas tingkat 1. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Cek kesehatan gratis CKG telah mencapai 40% dari total penduduk di Kabupaten Pamekasan. Jumlah itu tercatat dari Januari hingga 19 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin, mengatakan, dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat 1 tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan terbanyak pada masyarakat setempat.
5: Jadi dari target kita kan tahun ini 46% dari seluruh penduduk, kita sudah nyampe di angka 40%, dan informasi yang penting untuk masyarakat dan untuk kita semua, ini ada temuan ya, ada temuan penyakit terbanyak di Kabupaten Pamekasan hasil CKG. Yang pertama adalah obesitas tingkat 1. Obesitas tingkat 1 ini 25.981, ini ranking 1, sampai 26.000 ya.
4: Lanjut Saifuddin menyampaikan, masalah kesehatan lain yang juga banyak ditemukan dari hasil CKG di Pamekasan, yaitu prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan kurang, dan gigi berlubang. Saifuddin menuturkan, dari hasil CKG itu, petugas mengarahkan masyarakat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, baik di puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit. Purnama Iswantoro melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, kebijakan penertiban SPPG di Sampang tidak mengganggu kelangsungan program distribusi makanan bagi para siswa. Alvin Wari melaporkan.
1: Sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Sampang dihentikan sementara operasionalnya akibat proses penertiban fasilitas yang meliputi mutasi kepala SPPG, kebutuhan relokasi dapur, hingga penyesuaian tata letak atau layout fasilitas. Kendati demikian, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, memastikan bahwa kebijakan penertiban ini tidak akan mengganggu kelangsungan program distribusi makanan bagi para siswa. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi mitigasi yang komprehensif dengan mengalihkan cakupan layanan dari 17 SPPG yang disuspensi menuju dapur SPPG terdekat yang masih aktif beroperasi.
2: Ada yang karena layoutnya salah, gitu lah. Tapi bukan permanen.
1: Tapi ada yang karena kualitas menu jelek nggak, Pak? Faktornya, Pak?
2: Sementara enggak, sementara enggak. Ketika ada masalah langsung dibenahi. Ketika ada masalah, kemarin langsung diganti.
1: Pak, itu berarti yang meng-cover SD yang sebelumnya di-cover SPPG itu nanti diganti ke SPPG yang lain ya, Pak?
2: Iya, sementara dioper yang lain.
1: Melalui skema pengalian yang terintegrasi ini, rantai pasok dan hak pemenuhan gizi para siswa di lapangan dijamin tetap aman tanpa mengalami hambatan berarti. Pihak Sekretariat MBG Kabupaten Sampang sendiri menargetkan seluruh proses pembenahan infrastruktur, evaluasi layout, dan penyesuaian manajemen tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat.
3: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan transportasi laut untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo membawa persoalan tersebut dalam audiensi bersama Kementerian Perhubungan RI di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Bupati Fauzi menyampaikan pentingnya akses transportasi laut yang aman dan lancar bagi masyarakat kepulauan. Transportasi laut menjadi jalur utama untuk mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan. Menurut Bupati, aksesibilitas penyeberangan dari pelabuhan menjadi salah satu prioritas yang perlu segera diperkuat. Pemkab Sumenep juga terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan transportasi laut di kepulauan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan perekonomian masyarakat kepulauan.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Pendengar dan pemirsa, sebagai persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jatim, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi ketat yang diikuti 80 atlet muda. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi ketat yang diikuti 80 atlet muda untuk memperebutkan tempat di skuad Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026. Tahap awal seleksi membagi peserta ke dalam dua kategori, yakni 65 atlet untuk bola voli indoor dan 15 atlet untuk voli pantai. PBVSI Sumenep menargetkan pembentukan satu tim utama indoor putra beranggota 12 pemain serta 4 tim voli pantai untuk diterjunkan pada ajang yang akan digelar pada November 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pengkap PBVSI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, guna memastikan kesiapan teknis dan mental bertanding, kuota atlet indoor nantinya akan diperkecil menjadi 20 pemain sebelum masuk fase pemusatan latihan akhir. Pengurus menegaskan proses penjaringan berjenjang ini dilakukan demi mematok target tinggi di tingkat provinsi.
2: Persiapan Popda dari PBVSI Pengkap Sumenep minggu 23 Agustus kemarin, PBVSI Pengkap Sumenep mengadakan seleksi terbuka yang diikuti oleh 80 atlet, baik itu bola voli indoor maupun bola voli pantai, dan nantinya akan ada seleksi lanjutan bagi mereka yang terpilih. Seleksi tahap pertama ini sebenarnya PBVSI Pengkap Sumenep sudah tiap minggunya melaksanakan pembinaan usia dini dari semua kelompok usia.
1: Taufik menambahkan, ajang pembinaan yang dirintis dari kelompok umur U15 hingga U19 ini dirancang sebagai batu loncatan jangka panjang bagi karir para atlet muda di daerah. Sehingga Popda ini adalah jalan awal untuk prestasi-prestasi mereka yang lain untuk masa mendatang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: pagi ini. Sumena pagi ini.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda mendengar. Apa kabar untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM? Saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan tentu di kesempatan Sumenep Pagi Ini mendengar, ini kita bisa saling sharing informasi ya, tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Boleh juga disampaikan lewat WhatsApp di 0811 33 45 101. Barangkali juga ada kejadian di sekitar Anda dari tadi malam sampai pagi ini, dan itu juga bisa diinformasikan untuk pendengar yang lain. Silakan saja di WhatsApp kami. Sebelumnya saya perlu update dulu untuk informasi cuaca mendengar di beberapa wilayah di Madura ya, baik dari Sumenep, Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan. Untuk wilayah Sumenep ini akan langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo. Sudah ada Pak Rizaldi yang siap menyampaikan informasinya.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Selasa 25 Agustus 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 83%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam di daratan, dan dari tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 63 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua pihak bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumenep. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangean bagian utara dan timur, perairan Kepulauan Saputi bagian utara, perairan Sumenep bagian utara. Kami mengimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Tetap jaga kesehatan tubuh karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo atas informasinya untuk perkiraan cuaca hari ini ya, wilayah Sumenep. Ini diingatkan nih oleh Pak Rizaldi untuk menjaga kesehatan tubuh karena perubahan suhu antara siang dan malam ya, yang cukup bisa mengganggu stamina gitu. Dan untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, mendengar saya update dari bmkg.go.id untuk wilayah Pamekasan, perkiraan cuaca hari ini diperkirakan akan cerah di beberapa wilayahnya dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian di Sampang juga diperkirakan akan cerah. Demikian pula di Bangkalan akan cerah untuk hari ini dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Selamat menjalankan aktivitas untuk Anda dengan berbagai kegiatan yang sudah disiapkan hari ini. Semoga lancar sesuai dengan keinginan Anda.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Kesempatan Sumenep pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Di pantauan dua pasar besar Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini mendengar di Pasar Anom Baru dan juga di Pasar Bangkal. Ada selisih harga antara 1.000 sampai antara 500 ya sampai 1.000 rupiah. Seperti beras pendengar yang premium di Pasar Anom itu 15.400. Sedangkan di Pasar Bangkal 15.500 per kilogramnya. Untuk gula pasir 18.000 per kilogram, sedangkan di Pasar Anom Baru 17.500. Sedangkan untuk minyak goreng yang curah pantauan di Pasar Anom Baru 19.500 pendengar, sedangkan di Pasar Bangkal itu 22.000 rupiah per kilogramnya.

0: Yang baru ya, Rp1.000 untuk harga telur ayam ras. Untuk harga telur ayam kampung sama di Rp48.000 per kilogramnya. Kemudian pantauan harga cabe hari ini pendengar di pasar Anom Baru ini Rp26.000. Untuk di pasar Bangkal cabe merah besarnya Rp30.000, selisih Rp4.000 lebih mahal di pasar Bangkal. Untuk cabe rawitnya ini ternyata juga semakin melonjak ya, untuk harga cabe rawit di Rp50.000, naik Rp10.000 dari harga kemarin, sama harganya di dua pasar tersebut. Kemudian untuk harga bawang merah mendengar Rp30.000 di pasar Anom, bawang putihnya Rp29.000. Kalau di pasar Bangkal, bawang merahnya sama Rp30.000, untuk bawang putihnya lebih mahal Rp1.000, yakni Rp30.000. Kemudian untuk pantauan harga sayur mayur di pasar Anom Baru, pendengar, untuk kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp7.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Sedangkan di pasar Bangkal untuk kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp18.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Untuk harga sayur mayur sebagian lebih murah di pasar Bangkal ya. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok mendengar di dua pasar besar Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya dapatkan dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.
1: Pro 1.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya,
0: tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan. Tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas, dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan, dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.
2: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar perjalanan Sumenep pagi ini. Nanti kita masih akan lanjut. Selanjutnya kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.